kenaikan biaya hidup, harga sewa rumah dan kos, kemacetan hingga tekanan terhadap lingkungan. Juru Gede Sudibyo mengingatkan Pemda untuk menyusun kebijakan pengendalian penduduk yang disesuaikan dengan kondisi Bali, termasuk memperkuat pendataan, memastikan kepastian pekerjaan bagi pendatang, dan meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai lo, serius banget lihat HP-nya.
2: Eh Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini lo Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja ya? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya? Terus-terus Vi?
1: Ih kamu nih, main terus-terus aja yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh Vi, penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya yes, kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiar. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali nggih. Nah, Rekelan Rai nggih mulai kesarengan titik Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias memali jebos. Sane arsa nyaringin durusa ring gala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Inggih, selamat pagi dumun sane sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Niki Ibu Janura ring Bangli. Inggih, perjuangan ling selingsir untuk mendirikan satu keluarga satu sarjana becik semampu anak. Inggih. Semampunya nggih anak 3 orang sarjana, 2 orang yang 1 D1. Tapi niki anak 3 anak 3 orang, sarjana 2 orang, yang 1 D1, syukur cucu-cucu 3 sarjana, ada yang masih kuliah. Nggih, dadosnya sampun membawa perubahan yang lebih baik, nggih. Ngelantur kami yang siri ring kekeran, yang siri state monitor dan presiden munggah, nggih. Suksma niki sampun satya monitor, nggih. Sore makin muali ringgala on air 0361223361 nggih. Sang retit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gunggak Krisna.
0: Inggih, selamat pagi Niki, Mbah Indira.
1: Bunga di atas meja, Pak.
0: Pas nggih. Pun api gatre Niki.
1: Yang becek-becek mantan aduh. Nah, cuaca rem-rem gerimis taler dikira.
0: Nggih, pun api sampun boleh penyemang Niki.
1: Nah, penyemang kan dereng mulu maru es.
0: Oh iya iya iya nggih.
1: Usan nyen mantan ajengan rarapan bau nunas kayak. SU Niko bertahan sampai jam 10 kayak.
0: Wih, mantap sekali ngidang warak ban SU nggih.
1: Gelas Niko cukup Niko. Makanya mah nunas pang bendo kadang-kadang cepok kayak.
0: Oke.
1: Mantap yeah. Ya kayak ngelam-ngelam pun gendah.
0: Nah sajengan peng cepok ngamik nih peng liu asana tuh nge.
1: Gitu. Banyak kune gede nak ngamik gitu. Tengok sembah ngeden-ngeden pake. Hilang kune banjang. Nge, kau nak si perut yang ngatur tuh yang terhati nge. Gak terus sampun jepirang mah uling duni nak mah sambilang cece ini ke gak.
0: Be ratu cacak cici kemana nge.
1: Cacak cici bilang, hilang.
0: Nge.
1: Nampi man yang mah lah
0: halo, Mbah. Mbah, iya, kan Niki ada skrebet-krebet nih.
1: Tapi ada yang becetnya suara.
0: Ingin, lantur. Ayo, lanjut.
1: Sampun, kayak?
0: Nggak, sampun.
1: Iya, ben selat tembok aja nang Mbah Niki ya.
0: Oke, enten, bi ratu mebelat ben tembok Niki. Iya,
1: Mbah di deketan di sisi di Niki di Amben, radio di kamar. Mungkin sampun ya, tuh ya?
0: Sampun.
1: Iya, sampun. Lan Mbah Dumun dan nak zaman dulu nak bedek nak masuk ajak mbah ayah ban mbah masuk darang 4 ajak 2

0: masuk terus akhirnya lanjut tadi nak kita mok di anak bekas lah nak kita kan. Pengintan nah sampai lah yang jadi jadi amunisian. Pengintan gak eh sekarang anak lah penelitian punya anak dua, nah semua juga sudah beranu kayak mau tangguh di durin kayak gitu. Anilo pun S2 ni muani S1 gitu. Nak karena yo senyak ben lanjutan ge. Nah ben sampun apa tak angon ragan gen ke pesagot entang ge. Lan bah masih sampun angon tiang nanggungin keluarga cukup amunisian gen ten ge bagi orang lain ten ge cukup minat entang ge ge bagi kita cukup. Nah mungkin entah wenten cucu entang ge. Dan cucu, mah dan bani pementekel untuk 100% itu kan sudah punya orang tuanya, kewajibannya. Kita sebagai nenek pendukung aja dikirang-kirang nih, wau untuk kan, dan kayak biar aman. Kalau ambilin yang terus anu yang kayak kan mampu yang kan maru serahang kan nenek. Lebih baik kita dari awal. Dari awal. Niki Kak Mantu sedani nyarengin. Mali jebus mau ngasih Kak.
1: Sukses mah Niki Ma Indira. Sampai nyarengin.
0: Nggih, entengnya yang penting aman-aman mantan tuh kita duit gak nggih. Tapi amannya dia untuk mengambilin untuk lancar biar tidak menimbulkan masalah. Enten tunas mah nggih. Nggih. Nah, mah yakin dumun nak tenten nyen sing tangang sekolah ang murid kan atung karo ge
1: nggih sukses mama kena rayu sarang sami niki nggih
0: acara tapi ada ana perjalanan nika kan yang penting kita bisa mengatasi apa terimanya pengeluarannya biar ada sisa sedikit
1: patut nggih sukses mama
0: sampun sukses mo niki galak mbah boleh
1: Nggih, Mbak Indira.
0: Nak pinter leh pengenten. Nggih menika dumun ajeng Krisna. Jung Krisna rahayu raja, sareng ganteng. Niki nggih kan ampun nase meken.
1: Sampun metaki-taki nabung-nabung Kang yang kedek-kedek niki.
0: Sampun metaki-taki. Betul bikul bese aja makan ngalihan nggih. Mulali bikul lagi
1: bilang. Nggih, suksema niki. Suksema niki Mbak Indira nggih sami sampun nyarengin. Mali ring lan telepon 0362233361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, selamat pagi niki.
2: Selamat pagi.
1: Nggih.
2: Becik topiknya niki ya Bung Krisna.
1: Punapi. Wentan perjalanan seperti apa niki Bu Vera niki? Sampunan kerawahan dong niki sampunan kerawahan.
2: Pantang yang geni raja penulah yang lunas ngelungsur itu niki sambil yang. Lunas aja ngar.
1: Bi, lunas aja ngan misi on air malu
2: tekan. Niko jumpa roroban.
1: Bi mantap sekali.
2: Aduh, matang je doang sali pinus lah macam.
1: Nge rajang siup-siup ke mantan tu kan nge.
2: Nge tu je. Non sejauh pada kedepan yang kontak radio langsung bla mungkin pun usan sembahyang nas ya pun kami pirang siang mungkin bagus sekali topik niki ya tetapi itu sampun yang laser jana kali gak ini kesuka tu ya lu yang laser jana hasil yang di pekan saban
1: gitu. Oh, niki hasil dari menjahit kemanten berarti ya?
2: Menjahat.
1: Sarang bapak nih niki berarti nggih.
2: Iya, Kak nggih. Enten tuh. Sing oleh gawe tukas sajaan kok. Kemau mau main lamar panak sing man niko. Niki Pak Surya Canggur hajang Pak Surya semangat. Nggih. Enten tuh oleh gawe tukas niko. Akhirnya lantah niko. Panglang tanda nyait dah sami. Bu Jero Chandra lah, jangan Bu Jero.
1: Nggih.
2: makin nyolek. Ampun kentan. Oh mungkin sementara raga dari dah tukar nih ke ngejek ngapa meja ya di jalan bla bla bla bla berhasil akhirnya tidak nggak ngau senongan ngadap bakso di tanah raga ngadap tanah di bakso sih kita nanti. Nah, ikonnya nih kita nih memang kusudani nih. Terus mungkin nih harapan tiang bapak pemimpin Bali gitu. Kalau kita sudah punya sarjana, apakah dapat pekerjaan di pemerintahan? Ngasuhan lamaran kumamai sing lah nyamo tuh misal minonten lah di kantor pasti ceng lah di kantor segalanya gitu ceng lah nyamo niko mungkin yang beng lah nyamo niko marah lo ngelegain ko memang dari dulu begitu ditambah juga ada amplop gitu ya memang begitu tuh
1: tiang tanja tiang tanten medue sira-sira ben di RRI niki
2: aduh udah berat
1: dan ngangge amplop niki
2: dan
1: tan sami kenten nggih. Oknum-oknum aja sekalipun iki nggih.
2: Nggih, nah. Ya, corong diluruskan atuh nggih. Niki kita dikasih saran dari perempuan yang terima kasih besar atuh. Yang mengeluarkan pendapat tuh kalau ada kesalahan tolong diluruskan Agung Kresna.
1: Inggih, sareng-sareng. Pokoknya tetap semangat niki.
2: Tetap semangat atuh.
1: Harus inggi. Harus bisa berinovasi.
2: Inggih. Untuk menyemangatkan kita, untuk menyemangatkan pendengar, untuk mencerdaskan pikiran kita. Pendengar tuh sering saya katakan, mari kita hidup cerdas, cerdik, cermat. Mendengar perempat RRI inilah satu-satunya perempat RRI untuk mencerdaskan bangsa.
1: Pokoknya merdeka. Okay.
2: Merdeka. Yeah.
1: Nggih, lanjut-lanjut ngajeng, lanjut ngajeng dumun.
2: Nggih. Agung Kresna rajang tugas.
1: Sukses.
2: Pian tiang, sampuna wanwana. Nggih, ngajahin pikan tiang.
1: Sareng-sareng sama-sama sarang-sarang belajar.
2: Salam merdeka.
1: Merdeka nggih.
2: Nggih,
1: sukses niki majeng reng Bu Vera reng Pasar Tabanan sanes sampun nyarengin. Ibu Putri Mangi selamat pagi. Sukses matalah sampun nyarengin ya diastun lewat WhatsApp. Nggih, sare mangkin rekelan rai tembang dumun ngiring biar sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik. Nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngale legan awak koni sing ada daga obat segar cuma dini kena raga ngale obat segar satu selesai.
5: Nak dini seboi raga nak rawas ano
3: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, wonten kala malih kedek Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali puniki. Sane arsa mali nyarengi durusa regala on air 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gongge.
0: Nggih, selamat pagi.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Good morning.
0: Good morning. Punapi gatre niki.
1: Nabi.
0: Asira ya niki nggih. Nake nang kabar. Oh, ternyata tenuning sira sane on air niki to. Selat tembok. Pak Yunita niki. Abeh jakti ne, Pak Yunita. Oh.
1: Model tios nggih.
0: Ada tumben nyarenge niki?
1: Adi tumben.
0: Masa kene mana ditjae je ya Pak Yunita ni sibuk syuting menawi te niki
1: kene. Napi wastane kene kedukean masih niki.
0: Pun api.
1: Wenten semtonton kari kan.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Coba napi adane. Kas nyaluk penglingsir kan diawas karyo.
0: Nggih nggih.
1: Jan wenten kedukean kake berikau dan.
0: Nggih. Nggih.
1: Ini topik pun api niki.
0: Topiknya, nah niki kan mau sang program satu keluarga satu sarjana saking Pemprov Bali. Nah punapi niki napi wasane cerita perjuangan Pak Yunita nggih utawi penglingsir dumun menyekolahkan alit-alit niki.
1: Oke, niki kan becek bisa niki. Utamane sepatut niki ane untang boyojo irago niki ngeras sarjana harus boleh gawe utamane education niko membuat kehidupan akan berubah.
0: Betul.
1: Dan pendidikan yang sampun pendidikan rago tinggi dados ben pendek gitu. Ampun nak nuag-nuag gen gitu. Coba nuag ampun nuag-nuag. Dados ne pemargi titiang ampuro peng banget boyo jo. Tapi wasdane niki pengalaman tiang niki tiang sangat sangat jengah gitu. Enggak. Jengah napi yang ring Denpasar nak agak terlambat daripada kota-kota lain dumun meraih S1 niko napi. Dadosnya tiang punya semangat pun napi je ke depan hidup tiang niko pengidang tiang nyokolah nak alit tiang niko anggen tiang arto brano. Karena tiang terus terang mantan tiang putus sekolah karena 5 bersaudara seorang anak petani yang tidak punya sawah kan sulit. Nampak sebab sulit yang tapi berusaha akhirnya yang mendapat satu tekad kan. Satu tekad pun api untuk yang ampuro niki sebelum yang kawin yang sampun yang mau nomor 2 nomor 4 dan nomor 5 adik yang nanti yang nyepot mangdane sido jo tak meresido S1 kan akhirnya astung karo pasuwecan ide memargi antah ngenten nah wis niko ditiang daden ne napi wastane medue na alit kalih ke barat ke bririt masih pun napi jo pang sido jantuk adik yang niko nah sampun sekali kan lepas sampun tanda dos rago mengingatkan jasa-jasa tapi dia juga sudah mendapat pekerjaan yang sesuai dengan napi azan ilmu pun kenten titiang medue ring tahun 1998 kekali ya tiang sudah semangat titiang pun napi karena dalam hal niki nak akeh benten kalih pilihan gongge. Satu ekonomi kuat anak yang tidak mau anak yang mau ekonomi dan nyidang yang mau bading pada yang duat masuk sekolah ekonomi tiangnya kerarat mekerirat tiang dawak niko gongge tenuning tiang dados pengangon dawak
0: tiang durung lahir menawi
1: tahun 98 tiang dari tahun 86 lah.
0: 86. Oh, oh ampun lahir Titiang.
1: Titiang terus pengangon nikah. Sarang kak almarhum kakaknya Bu Eka.
0: Bu
1: Eka. Astung karel kalih anak Titiang satu yang Bali, satu di luar Bali.
0: Oh, astung karel sampun sukses. Astung karel malah cucu-cucu niki presida semakin sukses ten kenten niki Pak Yanita.
1: Nah, mungkin jauh niko angin tuntunan dengan ten.
0: Patut.
1: Yang ten yang saya dikemangkin tapi hanya support astung karel. Cucu paling kelih sampun puput masih 2 tahun yang lalu.
0: Oh,
1: saya dikemangkin ini nomor 2 kali ring Parma Dewa.
0: Oh, gigi mantap. Inggih suksesmu Pak Yunita.
1: Kenten gonggek pada prinsipnya kita sangat bangga bisa melahirkan sarjana, bukan kita sebagai sarjana, apalagi kita sebagai sarjana nggih yang didukung oleh orang tua kita berat nih, harus kita bertanggung jawab untuk generasi penerusnya peng. Idang rago tangentan. Tanda dosnya tiang bangga, tiang ten sarjana, tetapi tiang idang mencetak sarjana niko anggen tiang kesetiaan ane utamo.
0: Inggih, suksesmu Pak Yunita kena rahayu sareng sami niki nggih.
1: Kirang langkung antuk tiang matur ampuraya. Sinep tiang antuk pramesanti. Om santi santi santi.
0: Inggih, matur suksesmu Pak Yunita pina ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali Semang Demangkin nggih. Rekalan rai gala sempat nampakin jam sia semeng rawuh riki rumah ditiang nyarengin ide dane ring acara Rahajeng Bali nggih mulai bos Susan Gatra Bali ditiang pacang wali nyarengin ide dane ring sesi acara sanetiasan tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakyat dan Raya Aktivis Lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan penanganan sampah perlu membedakan pendekatan hulu dan hilir agar setiap tahapan memiliki peran yang jelas. Dijelaskan pendekatan hulu berfokus pada upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, sedangkan hilir menangani sampah yang sudah dihasilkan. Nyoman Mahardika menambahkan kedua pendekatan tersebut perlu diatur secara terpisah agar kebijakan penanganan sampah tidak saling tumpang tindih, ambigu, saling meniadakan, terfragmentasi, bahkan berlawanan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Mepekalam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Susmaning manah torang titian Rakelan Rai kantor satya mesekian riki ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Sedemikian Rakelan Rai wenten ring sesi acara obrolan komunitas satu nanti tiang siaran acara kegunjakan antuk judul nyanyian secingge. Nah, suasan acara puniki puput sampun titian Agung Krisna nyarangin ide dani ring rahina demangkin. Nuna sampura menawi tau enteni wangatur, sade makin titian Agung Krisna ngelusur mepamit, puputan titian untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

sugere di tiangar aduh badan sasunan sangkaning sih paswe candir aduh persindo di tiang malih ngantenang jagat ngantenang sunaran suryo sido seger rahayu ring raino sani mangkin sangkaning pengenan palungguh paradu sasunan di kene-kene waro dadene bakat rasang kengken irago hidup aneh tuaro gitu tusing lah apa tusing bisa ngudian tusing lah kawigunan sake walo sangkaning paswe canido sido irago matemu sido irago nu wadah hidup buku canido dedeng dingin-dingin tekel buku caro ado anak moki nak moki hidung nak moki hidung apa nak ngerengang nenenan di selat tembok ngian ya tuh tumen ngomong dingin-dingin lurung ya

0: Selalu saya setuju. Sekat manfira menjak tidak itu bro.
1: Gerenggang.
0: Nah, tidak ya nak gerenggang itu kan cara bro silaman si karuan tidak hidup eh. Jadi mana ada gocap pencerahan. Ingat tu. Jatmu. Nek kata ingat tu. Mulan besar. Tapi di balik tu
1: ada niat baik.
0: Ternyata ada sirat rohani. Niat itu pembedal. Arti ni, kira ni. Di balik gruno kelimat bawah situ dan jatmu. Iya, kenang jatmu murid kalmudian. Ngelah limo kalangon geno, ngelah batis kalangon geno, ngelah otak ngelah peminah kalangon geno. Masaut atak dikti pidat.
1: Ngone ngalih pong.
0: Ngupo jiwo.
1: Ngalih manik.
0: Manik.
1: Manik dosing.
0: Kulian limo ngeplok-ngeplok mantak-mantak kulit.
1: Mantak-mantak. Besi.
0: Besi megambel yang kulit kunang bisa megambel gitu. Rano sing bisa jadi ukal rainan kategori lumit.
1: Rain
0: itu namanya wajah mau wiramu.
1: Pepe keras gitu
0: nih. Nah, saya mau bau sini nih. Ya benar sing ada nak menang itu punya poin tuh.
1: Ada
0: nih. Man sing itu bekal. Nih di
1: Di
0: studi itu di nol bagian mana.
1: Aku tadi bareng anu
0: enggak. Jadi asemnya kan mesti gok tane.
1: Bah, ete kelas guru ngalang laem murid.
0: Sing yo gitu. Ragone baman otak jenis musim berangsong-berangsong cerminan.
1: Bidan sekat melaju ini.
0: Sing yo sekat baje ini ulah-ulah munyi utawi rawas nak ni mang rago tu pidan tu. Ulian tu rago bisa
1: berintrospeksi diri. Ajen belik kene siranya
0: sing. Jang sing sing. Orang mana yang subuh mungkin je belok ya banyak belajar pasti bisa.
1: Oh nenek atau dek? Apa tu? Ini seronca tu.
0: Oh kerja nenek tu. Arjuna Wiwaho tu dek.
1: Oh Arjuna.
0: Banyak benar banyak kemun tak banyak. Banyak
1: kita. Kemudian coba malu.
0: Coba mahu ni tak coba malu dini. Warga lah guru liu dek. Sing manjik tu jik tiga tak kau

0: artinya ada munyin gendel, ada munyin kekawin, suara nama asin asan dengar deh.
1: Tapi... asin kal nagal pasti nggak nyabu. Ini nama rasa rasa yang munyi saya munyi biramo tu. Nama munyi nak munyi anu sekarale.
0: Kene.
1: Ini ada tiga tahun.
2: Tuh ini rata.
0: Uang uang ram anu
1: serana. Benar marom lah.
0: Ram munyi deh boy.
1: Ini kena.

0: Porta malu. Tolong leh jangan pandang dagun dagun
1: tidak dagun. Hilang kan, ini ajak mari kafe yang mau ke kawin, kadek nak nengah angga daro.
0: Orang mainin, Dan biman kalau begini gambar malu sih mata udah dua
2: gambar apa nih?
1: Dan dot siap malu gendernan dot siap gendern dot aduh jek nih ke kawin tuh
2: wah ya
1: sekan sekan nah
2: ya sing dah sing

0: Ini ada yang pisah dulu yang dikemulakan.
1: Adong riyo ngambil kebiak, intinya tiang nak dot ke nama. Mumpung madai nyak mengetahkan.
2: Tiang mo kok kedang mo sana do zlatemo.
1: Kan kita nyabar kan
2: ya nyak. Sing, ada nak gerenggeng-gerenggeng nyak melajah mo ke kawin.
1: Mawin itu tiang nampin gendera. Langsung.
2: Pangilis nak daun yen di yen negener nen.
1: Okey tu.
2: Pangilis sekan malu.
1: Baca. Nak jadi yang tua kita bukan negener ni lah. Ilustrasi.
2: Si, artinya yen mau kawin bobo sekan. Soalnya anu nganutin
1: guru
2: lagu one one ancestral pangidang nak ngerti nih sekan
0: ya karena gini biar genir tuh pangsaru menyinti
2: aduh bodoh
1: nah dia anak itu dia mengerti maksud dia
0: genir gua genir keras deh keras
1: artinya dia mau nengi dikengkin dia yang mana sama gena blong sini wang itu kena lah baru kayak dia menjalan dia menjalan baik tengah bukan bukti aja tuh
2: saya maksudnya nak ekel mau ilian ramai pas liwar anak saya ngadong ningan
1: artinya artinya punya kiji memang cara ngelih ini kan kedua obak malu ah. Ini bakal ngening nak cara nyari ngening cara marah kau boleh wat atau nak sih saya cocok kita ini jadi dia kan ide kenji yang sih nggak ada kenji tengi dani mau saya ketunan tiang sarang kali yang harus belajar dari nol sekarang
2: sih ada nak to know malun gen nak menawang baru ada ini cara tiangnya sih ada nak doang maluan yo melajah maluan yo bisa yen si barang kan saget ragu melajah bisa patuh dua ngene raos
0: tenang tenang tenang oh yang ini jojo nelpon
1: nelpon nak ngirim transfer rekening
0: oyong
2: makawin apapun itu dari pelajin
0: dari pelajin pelajin
2: benar ada nak ngeraos tidak ada istilah terlambat dalam melajah. Dari kata-kata itu, dari kalimat itu kita memaknai iyo bisa karena maluan iyo
0: melajah. Artinya tiang ada salah kalau bisa nih dek.
2: Pasti bisa itu ulian melajah.
0: Artinya walaupun ngangin ngawung malu sih kan.
2: Benar.
0: Oh.
2: Patok kena enak rare itu kan saya baru lekat langsung bisa
0: melajah. Jangan mesti
2: melajah. Melajah itu namanya proses. Mari kita nikmati prosesnya. Jangan kita melihat hasil akhir.
1: Bina kesatuan yang baru. Bas mat jadi dilemu memudung lebih dan.
2: Si.
1: Ngerti yang berarti yang jadi setelah berontak. Kini kita setelah yang man utawi mirangan lijik tijik tu ngelawat dan disangi yang ngaji ternyata bakat awak angon kebunan itu pocol.
2: Yang rasa bodoh nyen sing bodoh.
3: Pokoknya kau
2: mau kejang aja bodoh. Iya nak bodoh-bodoh kan maro yo mirip nah, tiang jelek.
1: Arti ini satwa tiangnya ya kedan-kedan je dok belajar bin. Tiang orang jika saya juga jak orang tiang mensekan musanti tu. Jadi orang teko raga di tu nombor yang apa yang macam tu. Besar besar yang boleh mensekatkan
2: bin. Ya bang orang. Tiang somah tiang main yang tiang seng boleh mau kita kemo.
1: Ibu kita masih tiang jombi yo kemo jadi tiang seng boleh kita kemo. Tiang kau kal telefon malu nang ngatur nang maro.
2: Yen cuma tiang nak luwung akrab aromonis mekan romantis yen ajaan di sisi jak lek tiang begitu jak miyageng gen bisa di sisi
1: gitu. Aja belang aja magandeng orang lak ori lak moy mau baca mana biasa nak lu kan magandeng di kiri baca deh kemudian benar jadi sak kanan tu
0: nak alih anu bahaya
1: magandeng buang aja kau tu jangan yang nanang terlalu cuma tu kurang beli ada orang main jak menurut sekarang
2: ton
1: aja pun tu tanu awak kena
2: udah aja tiang mau nyanyi.
1: Ini namun dikaitnya dini saya kan mau begini.
2: Nah itu nak kamu ngiring pekayu nan.
1: Nah intinya kan Kata ada beli ni.
0: Jangan heran tak naman. Adi selak saja ragane anu belajar itu jadi mau wiramu mau. Tapi dah sekarang kalau ada tujuan neng ayah di apa ada udal-udal ada udal-udal lagi naman.
1: Yang senjor.
0: Apa kangen bekal? Kangen muluk-muluk itu modal. Kan ada.
1: Yeah.
0: Bisa kan pakai dia dua bisa
1: gua. Ada kenang muluk-muluk mereka kenang muluk-muluk kan nengok ni ni
2: nak. Ngomongan Irago mau santi setiap hari pandangan tekening Irago ngantos nodalan lo gen. Ya Irago dini kan mau nyidang selesai. Artinya Dharma Gita itu kan kebenaran. Gita itu kan nyanyian suci. Yen lantangan bebedik lagu-lagu pujian kerohanian.
1: Tuh berkedatang orang-orang yang bisa lagu kal nyangro rainan kateko sedikit tidaknya bangkat nak kesangga nak sambilan mekeran kau ni lagu muspo ni lan mekenap lagi nombang pesi satu orang bertaruh satu sedang kena bos kena diurin nang pencerna
0: kena pangalung kan dia tu
2: iyo itu orang belanja.
1: Nah, ini baru benar-benar ada.
0: Salbo be satur kan ada lungsur nyap gitu.
1: Uji ngurin nyaman yang nama.
2: Nah apa kan tadi sake walau dasar aturnya kan papat deh. Palam, puspam, palam,
1: toyam.
2: Kan saya ngadu misi di tukar.
0: Palam, puspam,
2: patram itu daun. Patram puspam itu bunga. Palam itu buah atau biji-bijian. Itu tersentoyam
0: air.
2: Air.
1: Nah, ya tiang udah sebenarnya sih tapi benar tuh.
0: Dan sertifikat nauman kan lian jadi.
1: Dan oleh sertifikat sih perlu sih panglio mang masuk bedik gian. Kalau pangerti benar.
0: Benar.
1: Panas kita sang udah negara-negara. Jadi udah bedik
0: ini. Ini model guru tuh kan sajo lawan sing sajo saru udah di.
2: Karena.
0: Ya nak dengke ya. Karena kerawu.
1: Belum nak benar emot jadi benar dia lip di bahasa.
2: Metode. Dong ajin ada itu
0: nggak bisa nenang je
2: sendiri ngapa sih nanti kena ham jadi gitu
0: tu bangkal dia
1: yang riung lima ni tu sewa aja ngajin
2: paling besar lima nak getok
0: yang jani besar lima getok
1: ah mungkin ini lantol nas
2: buat asulian getok tu kan yang bisa
0: hanya aja gigis itu perlahan lahan kan
2: guru tu dot muridnya pangduwong makawenan jani ada merupo darmo gitu nyanyian suci nyanyian pujian kepada Tuhan
0: tuh rajin kan
2: pada saat upacara berlangsung tu isin kan menambah hikmat suasana
0: dan kawan bertahat dok ampun dok sekarang agung jemaahnya nang
2: yang sekarang ni sing lu ngagon mau dewayanya
0: sekarang tapi dia kan
2: yang sekarang alit ya berangkat nyatuang hidup bertaro siwo sungkan kan
1: tidak masalah ada apa sih ngomong di ni
0: karena
1: kawan lu nama kidung artinya yang kidung kan biasa nyate
0: ikhlas nang ikhlas nang mana bos tegar
1: bukan satu maro apa yang kita tidak boleh pelajari. Mekidong boh pala de muntut tu. Nak duo do jan purwakan ini. Yen wo wijan le. Purwakan ini. Tersen abangi ya sedang lah kayak itu. Kawinan beno nak lek-lek saya apa saya harus malu? Harus belajar.
2: Dari kata-kata pertama kan lagu menyikap tuh purwake berarti pemungkah untuk yang pertama
0: purwake
2: nih purwa berarti membuka itu ning lantasan bukalah mulailah
0: dengan
2: keheningan
0: ada ada artinya ning
2: mare purwake ning purwakani angrip terum
1: angrip terum
2: angrip ter
0: nulis
2: menciptakan mulailah penciptaanmu dengan keheningan pikiran sehingga menjadi harum. Kan gitu.
0: Nyak sendiri.
1: Jadi nyak sana. Narawata mahal temun tuh tuh bisa taikat gitu. Anuping.
2: Ning wano uger. Wano itu kan alas.
0: Hutan.
2: Patuh ken gunung.
0: Hutan ukir nih.
2: Ukir tuh gunung.
1: Ngerti deh tuh. Apa yang ada di alas? Apa yang ada di gunung? Secara jauh kita memandang seperti lukisan.
2: Apa buen lantasan?
1: Wano kukir.
0: Ning wano kukir.
1: Aduh dong tangan lengah he. Tapi ya bicang.
2: Yakti dari sana. Nah, maro uling rago memulai menciptakan, memulai melakukan sesuatu dasar dengan pemikiran yang suci. Apalagi sinantasan memuja keagungan beliau.
0: Jadi kadang kalau
2: labuh
1: ada gambungnya gak boleh jimat nih
0: belang
1: kadang labuh ada labuh
2: kehadang mungkin itu ya mari kita tarik untuk kehidupan kita keheningan itu keharuman itu Kartika panedenging sari. Kartika itu kan sasih kapat.
0: Kartika
2: panedenging sari masan bungone kembang. Bagaimana isi rago jani pikiran-pikiran keheningan pakaian rago bagaikan bunga yang kembang di sasih kapat itu.
1: Bener tidak deh yang munta penyuh dalang sing kupas itu deh rago dari tuan rumah ngerti nak deh mana atur orang boyo
0: macam mana macam mana air putih
1: nak ului kang itu bede dijong ngale rawat bawat maji ke kene bensin ni ragan sih yang awak mukidian tekennya nasir tahu arak do nyamo bensin kebudo gimana aku bilang atur dulu beda atur lah tu ke tujuh
2: patuh ken atiti pujo jak dewo pujo ajar rawas usando kan kan muyut kan ngemang tamyung yang patuh ken matur lantasan misi muyutan nyak tampi ke ido bertaro
0: enggak sano
1: di samping enggak
0: baru muyut munduk kan bawa atiti pujo dewo pujo
1: nak cocok bayu burung lagi mak wina dong ngomong ni benar-benar ni dong ngomong ni pelik kan bang benar dong ngomong benar benar ni pun tapi pelik apa buat ni kapi marah apa kopi minyak ke benar ada atiti pujo
2: bisa-bisa jak wisyo tepuk kentamunya
0: merdeh merdemahan
2: kita masih ragu kalau aturan keluar yang mesti mau iya kan
0: dulu dulu
2: secara sikas. Logika kayo nih do nerimo kayo do nampi aturin ragu nih makanya apapun itu persembahan melayanan persembahan ajak pemujaan ajak penghormatan menyembah ajak menghormati kan beda
1: dicap beda nanti
2: bisa nak nyembah nak ngerasa nak nyembah patung nyembah itu kan kita kan bukan nyembah
1: oh nyembah punya pula
2: kita okay. menghormati
0: istilahnya memanusiakan
2: menghormati ciptaan beliau
1: jadi ada kehormat kayu saya tahu maknanya inilah ciptaan beliau adi ada kayu gede kikini muliannya ada gongin pengedit atau orang suksa mau yang beli banyak sing bener-bener tekan kayu bangkau nasi
2: di sampai itu kita percaya setiap apa yang ada roh di sana. Bang kita
1: nyembah batu nyembah beli menyebut sing nyembah batu ke bos aja.
2: Kita menghormati
1: ciptaan beliau.
2: Menghormati kemahakuasaan beliau. Patuh kejaro mobil pada saat tumpuk lanap. Masa irago menyembah mobil? Tapi kita menghormati beliau Sayang Pasupati agar beliau berkenan ngelingelin di mana senjata-senjata kita berupa mobil agar memudahkan kita dalam kehidupan.
0: Maksudnya dengan ulian mobil ini kan rago presido mai kemu.
2: Ah, dipermudah
0: jalan sebagai ucapan terima kasih kan.
2: Dan itu pun karena ketajaman pikiran manusia bisa menciptakan alat seperti itu yang kita hormati.
1: Artinya nyak bener kene kesucian ido susuna ido sayang udi waso ado dararen gumi kal teko kal rau jadi sih ini kasuk semah tu makacang cipta beliau tu harus kita syukuri di intil bos ini bahdo boh tau ya rayen kene kal teko nang sih benong hidang atur kene kawang nang batak nangit amus po kan bagat
2: tu
1: apa boleh mesti cekir makidong bendung
0: macam
1: apa dengal dom dom ada ngalih blend busung ada blend benjuat terus cepat.
2: Saya mau nyampat di sana, ah dewa asik.
0: Udah nyampat saya di sana.
2: Segar ini mau sekayo.
0: Itu sang yang widi sweco. Lagu segar. Pegaya
1: pegaya dong. Mantas lagu nyak nyampat mau bersih kita mau bakti kita ini
2: dong.
0: Oh, nama gitu-gitu pindahan ke
1: sana. Mau ini, benar ini kan orang satu marah lebih puan kan budok kan. Jak milu mengunyak ini di pasangan bedeh. Jadi setelah rago mekelu manggesi asiram rohani, ternyata munyi ini halus itu mati yang kekerasan deh.
0: Jok pindahan bilang tinggal jadi ya. Geneng-geneng ada yang
1: masak gedek.
0: Masak gedek kelecah nih. Gelur-gelur. Kopeng pet.
1: Jadi kan ada hikmah di balik itu.
2: Pasti tuh kel refleks deh. Cuma saling nyemak sampat kesanggah nyampat. Dore ini pesu gendeng atau megamol. Dore ini nyampat nyampat. Pesu tuh sing-sing kanti ada nak nguruk kan tuh. Karena sing asin sampat di sanggah keljen lagu dangdut.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Senyak abo,
0: racun senyak
2: jangan. Senyak abo, ayo ni pasti ya. Mungkin belok nae yang sing cuma gamal pesu.
0: Alit nih pesu.
2: Pesu.
0: Neng putri ayu.
2: Ah,
0: kau pesu.
2: Itu menambah suasana ikmat rago demon. Yang sing demon kengkeng itu rago bakal maturan.
0: Apa orang dunia tu? Sana matur tu harus sulus ikhlas.
2: Sulus ikhlas.
0: Samu kopi kan harus ikhlas.
2: Nih tamu sedo nagih mau kita ngemang tu kan mas Caryo.
1: Mesti mengerenggang tu kan kalau ngerenggang tamu bakat bang.
2: Caro zaman pidana ada tamu. Pang telu pang pat ngindakan danyuh di dina tahan.
0: Kau kere mulai ada danyuh.
2: Danyuh.
0: Mahanyar lah. Kopi lu. Kau lagu diwang kalau mulai. Kopi lu.
1: Ya sing itu sing nang ruas sing ajar ya. Nyat mulai ya kopi.
2: Jemisi mencap promenek di kita sama tamu. Permisi Pak yang ngambil cangkir gitu. Ah sampo nang repot
1: gitu. Itu ya kurang kita udah tahu.
0: Misi ya
1: bisa milik tahu.
2: Pato mawenan atiti pujo dewo pujo pato anone.
0: Nah anone usuk semane
2: usuk semane nak sawire mayatnya tuh kan kemenek ngunuan kalau ke samping.
0: Vertikal horizontal.
2: Nih, ngomenek nereng itu sayang widi.
0: Kesamping
2: nereng itu dan nih semeton tamu pada rau tuwon nih ada ken piana, ada tekening alam
0: binatang. Semua harus diucapkan terima kasih.
2: Nih ngatur deh saya bani natang sih lungsur deh pangman semut bareng. Yo sing nyakan do.
0: Ada kedis.
2: Ada kedis. Doja pripet kayak matur saya di natan unsur.
0: Kalau bahasia, kalau ngomong sengau bin ngadep
2: alian. Oh.
1: Ada ingat Marunya ngerti sendiri, dia doa. Dan dia tahu makin orang, ada uyuh saja. Langit dan sekam.
2: Halo, coba. Ajak liu, belahan panik, belahan baso.
1: Ada gini?
2: Ada gitu.
1: Nana gerung wedan umun, wedan umun itu.
2: Nana, sabar aja lah, buat lah, ne?
1: Ada.
2: Sih, no.
1: Ada nggak ada gitu, memeriki. Aja mesti yang ten kayon weda tiang ten kang yang di penyanggaran dia tuh lurus nak kang yang niko
2: misi gula nih
1: pernah kopi ya dah itu kopi pahit atau dengan gula
2: pernah
1: dia orang dia batus kau nih
2: pernah pahit saja ha pun nih sing kopi ya
1: ada sana kurang tiang begede-gede dah hanya pesagot begede-gede
2: ah anak biasa tuh terpengaruh kadang
1: mendinguan tuh artinya ya pun ingat nak punya liang betul

0: batin dulu.
1: Lihat dulu saja.
2: Ini bawa saya kena cakro ni kita mungkin
1: lah. Mugi, tenak kidung tu, kidung. Malah resmi tu.
0: Anu bro maro.
1: Bro maro.
0: Bro maro ngisap santun. Ah, sarung.
2: Dan anu nyoman aku ni tu. Nah, anu dek man. Pada lingsho ni sing jelas.
1: Aja pun pada lingsho.
0: Apa dah? Yang ke kawin guru lah.
2: Ah, guru lagu.
0: Apa nama? Guru ni. Suara dirgo. Suara panjang. Yang lagu ni suara cendek.
1: Suara pendek.
0: Suara pendek.
2: Yang model ni kadang-kadang ni.
0: Hah? Sedua telu papat alim.
1: Baik, baik.
2: Kau guru,
1: baik.

0: pas lantang di lini nah, kejap nah. Nah.
1: Si ini lantang itu lini pas lantang ada kawan bawaan lantang
0: bawaan bende
2: wah shot what luapot lini
0: ah mama acepok kan ngilang kan
2: coba
0: seduar telur papat alimu
2: alimu seduar telur
1: asal nyungak gak ingat kini
2: sudah masih mau belum ada belambang buku sabar
0: selekat kan bertawa dasar mendo isinya sengkruno aneh seken
1: nah
0: utsah ketolar apa
2: coba
0: cara cek jet jet cak maju deh

0: Dadi kening
1: ngadu. Ra, to artane misi guru, misi guwong mau gue.
2: Maklung nih yang bisa raga mone. Apa lah kan kesana.
0: Kene kena cang nauman yang pun yang lagi. Si Pak Gusti ya bisa kene kal nengil cang. Ya ada nak kaya muda yang ngajak kamu tak cuma cang mi. Kita kena raga. Mi
2: kisah ni tau.
0: Siang ya kalau makan neng.
2: Oh, mana? Tak kena lagu ni. Turu raga biar songan tu.
3: Ini Pak. Apa nak driko melingkir?
2: Aku kan dah satu benar. Itu ya, kamu kan negak kena makmi. Nah ni kan tu. Weh, dia tu negak kuat gitu aja. Gila lah gawatan. Mengenai lah saja kerpo. Dia mulai kena yang luang. Dia mati benar.
1: Artinya, di Bobby Sokal Pajiang.
0: Oh, artinya sih nanti sombong lah.
1: Sing dati. Rakan bakal Majiang. Ulian tepuk yen sing ado dikena kengkena amajian.
0: Kadang-kadang nak entar dengar dia nak mengening ko. Ado nak kematian jaksang ramu dewo mengroman gitu orda anaknya.
1: Do nak rasna ngilangan kiap ada.
0: Do boya di puro sakit jak. Nak ado ngiro dalang. Ada sedang
1: jemaah. Ah, si. Adongan, adongan.
2: Oh. Tebas nyajang, betul. Apa dia ngai-ngai berat?
0: Sen adong itu.
1: Sake walau nak subuh kadung itu, misalnya ada mamuit. Ya di astun di pura tadi. Saya dah artin ni, tapi yo mati artin.
0: Oh, artin mamuit. Kalau kerabat.
1: Eh, mamuit narener maring patah pandek itu. Mamuit narener areng tapuan. Ah, nerat majo itu tapuan. Siapa mantu ido sang Arjuno maring alas patah pandek itu artin nyen orang tu artin mati.
2: Nebo. Apa penting nih lungung tung nih
0: artinya aku mau wiramu mau tapi ada nih kok mau sandi nih kok harus sesuai sebenarnya nah udang nih nah mesangi kan buku
1: kan itu kan
0: sebenarnya nih kok oh ya artinya kok
1: yang itu nak keling sir munggah piodalan paling sing mewarga sari cara busan tuh ya nak manuso yatnyo tadi nyemak tantri
0: nak model musangi ini
1: musangi isin nih ditukal gitu isin nih
0: mungkin bantian kang anu dia nu karindik dia kita ngopi
2: Nih. Ya, rasa hilang rasa kopi itu. Rasa merdo sastrone bakat demen kena. Ya ya jumunem lah jadinya. Di mungkin ngancan rai nang gumir yang jaga padeko. Ya kengken titiang pangurin ini pangsa joyo nyak ajen kepuro pangingat ken wawaran wuku rodain pangnyak ingat jemat teken unuk ragane bakal rain bakal teko neng kita kena tiang muli tiang atur njik meriki pangnyak sadar rumah raga sabiar ini kalau ada rodain gumi bakal teko njik nikah gintan
1: tegaran makin menampiak sami melinggih di natar pelinggih itu pura dan pak cedurung nak katuran muspo saking mangalo menawi tau wentan onek merjebos wentan ada sekelompok nak emo kidung kelompok yang lain pasti ke yang ten ada juari kerasa krisik napi malikal macana
0: ngil
1: kecuali wentan sama sekali pirang enak gitu
0: iso
1: otomatis iya. Karena belum waktu sembahyang itu sehingga tujuan atau fungsi dari dharma kita itu satu menambah hikmat dalam
0: suasana upacara
1: perjalanan upacara itu yang pertama yang kedua sebagai pelengkap dalam
0: panca gitu
1: panca gitu itu yang ketiga sebagai tempat kita memotivasi diri bercermin kepada sastra-sastra agama.
0: Ada nak orang dulu ni lagu-lagu pujian kan
1: kita. Niko sampun cerewet semarol. artinya dengan nirago melajah gitu susuluh bakal itu, sehingga disebut kan tiga hal fungsi dari dharma gita itu sendiri.
2: Artinya sing ado sing jelek ne, ado sing sing untung nirago melajah mai laku dia bermasan umur sih. Dia pun kerambangnya luwung, nyak jelek, nyak kandangnya bawa.
0: Cara semangat, cara pak tur aku orang pindahan tu.
2: Ragat yang nah biar beragat, mereka sudah apa masih lain, cuman itu beragat ini kan tu.
1: Makanya jelek kelan luwung itu kan nak relatif.
2: Cara jaga kan nak relatif tu.
1: Enggak, yang nirago orang luwung. Kadang ada yang orang jelek, aku kan sih ambil pusing. Ya, aku
0: kan orang luung kurang dibukuhnya beli mesti kan.
1: Dona kan di mana? Dona ini tawar aku orang luung.
0: Pusing apa? Pelusan kurang apa? Pusing. Kan lain tuh artinya bisa.
1: Yang tiang ketua orang luung, rada. Oh, sih luung sih juang yang.
2: Oh, naji, semua naji. Boro, naji, ampun, ngelawan lagi. Luyo yang berjalan sing nepung jalan bajik mang titi je tu.
0: Oh yang sing nak mula lendang kan semungkin rawa main man.
2: Rago kan nak.
0: Tepuk kan rago
2: yang nak rago dan kemana nyang nyang hati je tong lu aja baru dah hilang lagi ni.
1: Nah nak rawa sama gitu nak rago nak pado pado apa binaan ni? Maluan ban ngentasin maluan ya cingain orten tak timpal itu nentain
0: enggak nentain ngentasin tapi ket gelidin lo gue menang nih ada iceng canting
2: sing gelidin sih ya ben ngelegang di lian lah kundi dong
0: nak main ngentas jalan
2: lo kena ingin manipuan doh rake kurang tiang nak nyumbuin belajar nah
1: nah
2: ya nak kurang tiang belajar gede pop ini
1: itu
2: menangis lo tinggal ya menggendek gitu gak jadi kamar mandi menggendek
1: ya kayak yang penting ya, kan menghibur ya, diri sendiri malu ha? Rago kayak lu demen hati di
0: pendidikan
1: ya lu nyidak rago ngeni bawa pendidik liang maro pak nyidak ngejauhan timpalnya liang nah itu apapun itu demen gendeng itu
2: lu juga
1: tiang anu seriosa benan
2: apapun juga itu kurang dia jenis demen mas Santi jadi orang kalau di umni kok jadi penimpal menggendeng ya lagu gendeng ini Saraswati itu udah main kemau menggendeng ibu dua kurang dia ngeni
1: sing adon duh,
2: nah,
1: ngai lian pekenahan, nah, gitu malunya, jadi mani bin ada galahnya.
2: Alon ji, ni lu, ni doang. Motor kan, ya, ada nak arau tu, tarago benar nangke lunas ide ke motor.
0: Atene nak arau tu ngabok, kau bisa ngabok, apa ilmu tu sini.
2: Ya
0: rago
2: miyang
0: cuma bisa
2: yang ngat ngon. Tapi kalau tu, ya sih rago ingat tidak bertaro sangka rago bakti sih tu. Mana ya kena mana kawan tu dan. Nah jadi yang ngero rain gumi jadi lah masih cepat banyak jaga te kata harga daging gumi sangat dari peluang.
0: Terutama ama wabah penyakit.
2: Mana pangal ngering lah rago sekala di manusia blog ini. Banyak ijian selamat ya sekarang. Lelan nek mau nelan. Ya, mau nelan. Lelan, tetap lo kalian luna man.

0: Upacara Nazarin. Upacara Nazarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nazarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ambing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dadap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasaksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara Nazarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau sesepi sapa Hindu tentang Buana Agung dan Buana Alih.
1: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
2: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
1: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan, jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya, begitu juga dengan kamennya.
2: Nggih, Bu, terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Sahabat Budaya Solidaritas Jurnalis Bali, SJB menggelar aksi mengecam pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut jurnalis, wartawan, LSM, dan pengamat sebagai lodo ireng. Di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Denpasar. Koordinator aksi Rizky Setio Samudra mengatakan dengan aksi tersebut Solidaritas Jurnalis Bali yang merupakan gabungan dari organisasi pers, buruh perusahaan media dan elemen masyarakat sipil peduli terhadap kebebasan berekspresi serta kemerdekaan pers mengutuk keras pelabelan Londo Ireng Presiden. Ditegaskan di tengah kondisi negara saat ini, pers sejatinya merupakan benteng terakhir demokrasi. Ketika lembaga legislatif yang seharusnya berdiri tegak sebagai wakil rakyat justru bertransformasi sebagai corong pemerintah dan tumpul dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
2: Ibu Ayu, enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
3: Pagi Bu Ayu, udah selesai belanjanya?
1: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
3: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
3: Mari.
4: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
1: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
4: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: getek. Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: ditia ratu dedane presiden ke bangku serta terhajeng kena rahayu sarang sami sarang keluarga sarang pasowitro disejeronin nyanggre kauripan iragene. Nah seneng makin iki panten enten telas kalahne gelis telah kalahne iki semeton sangat begalah seneng makin ring rahina semua pasti ke semeton sekau-kau niki tambanan niki margeran jembaran niki duwe. Nah urusan saya geyang cekepan duwene mari bos yang berpadi presiden ranjing banten sepanan niki nggih. Kaping pertama niki. Nah kita dong ditiang Bu Pera niki rahayu nyangre bulan kemerdekaan sana mungkin ring Agustus niki nggih bener-bener ranjing menawi teniki niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu Rajang Semang.
1: Nggih Rajang Semang Pak De.
0: Nggih.
1: Tiang keramitan Pak De.
0: Keramitan.
1: Mbah Indira tiang Pak De.
0: Mbah Indira pun api gadar yang keramit sana mangkin niki.
1: Apa cek cuaca terang sekali Pak De. Tiang kaler sehat sekeluarga Pak De. Pak De mangkin sehat status kaler nge.
0: Good nge.
1: Niki nyaringi nak niki gen cakepan siki Pak De bulak balik niki gen Pak De.
0: Hahaha bulak balik melek bulak.
1: Jadi panca datu niki nge Pak Denge.
0: Terus Mbak.
1: Nge sino mambil sitiang niki. Dan manut nyen sarengin Pak. Sirong iringa Pak De.
0: Ini malah jebos dengan Pak Man. Rau sekali di luar.
1: Kami jen titiang nge.
0: Nge.
1: Om suas

Saya wakti serahine persidu kido ngemargiang sana mewaste ngeras titik ngaturan bakti ring ide sang yang widiwase.

Mangdane paraside ngeruruh sane mewaste kerde ikang jagat. Nah niko gumanti ras titin dan serakinu.

0: Ewoso ayu silih sinungil wantah nah purnamo kapat ya ke baos dewasa becik
1: siang pacu pati rawo
0: rikala ning purnamo kapati nigo ke baos rikala nido yang pasupati medal.

0: Radio Rotasi Semakin Siang.
1: Iya Ratu Betari Ledang Arsa Ratu Nyem ngaksi mungwing semah bang baktin titiang sana mangkin ratu.
0: Enggak kang yang pak de bunyi sengak dek lebihan tapi sud mencoyanin
1: pak. Ih jadi nak ganti tapi ni.
0: Ingin nyantan balinin kado ngai ngam karya orang itu pak de.
1: Patut patut patut.
0: Nas masih bedik bedik. Bedik pangsai sengak liu dan dek pak de.
1: Patut ye.
0: Nggih, niki galak kabanan mangkin ini ita tenggu bu ngurah ring panggung paru munggah mangkin. Juru kukur saler nyolek niki Pak De.
1: Nggih, juru kukur ayu.
0: Sane wenten ring galak kabanan mangkin nangi galahi. Majang Pak De rajang tugas galah wali yang mas inda bentuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Nggih, suksemen niki Mbah Hidira ring keramitan nggih.

Inggih, yan mangken nincap ring si jeron atnya incapan ring mana indik napi tipun ikut.

0: Daging-daging kasusila ni punika mang desami ni capang.
1: Sebat tangar siang latri
0: musikane punika ngajep siang kelawan yang dalu.

0: banget mangdo maguna mergo iya ana sing asing salah kang dawuh laksanain niku.
1: Kekena kadang brayo wargi
0: ajep ring brayo warga wargi sami.

0: Ah, ini dulu sangat ukuran ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Kak Man. Ya. Siapa buduk gol ini, Ki?
0: Buduk gol.
2: Oh, mau balik ke dulu ini.
1: Siapa yang ken Senin?
0: Yang udah, siapa yang dos?
1: Bawu menetor siang. Siang lagi ngambil.
0: Nafi ambil ini.
1: Ginade pakang raras nih.
0: Ginade, terus.
1: Om cuas-cuas tu, om awak nama si nama
2: tu. Ya.

0: Bawasan mungkin rekalaran ini pun dibakar laras nanti ngambil
1: cakepan
0: ronta.
2: Mama awas nireng tuan Dewi.
0: Rekalanan ipun magenu wiraso sareng ide tuan Dewi.

Ih, Dewa Ratu menguing suara dekat kalau unik ke manis termaning ke dalam pisang.

0: Ringgit tapi onek ni lagi.
1: Lang-lang anak mirangan.
0: Nah maka sami sang sana mirangan. Merirak miragi ris wongkon riko be jauh bengong sampun ring.
2: Ngin iki kene Mas, maka padha bingung bang artian kok antara atan di ngaja gabang niku kan.
0: Nggih.
1: Dia menggatreng dadang surya.
0: Dadang surya.
1: Maka sami cute tangge.
0: Nggih.
1: Bang boleh akeh sawi sira sami mung
0: bang. Aduh.
1: Pengecap saran sami yang mau pamit ngucapin selamat santi.
0: Nggih, sukses semua.
3: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.

0: Aing geus sembilan saming ngidurus sanggen kalah duit mali niki kantun sebetulnya widangan sekau-kau niki duwe Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Mon.
0: Iya Om Swastiastu.
1: Pakde.
0: Iya sapa sira niki iki?
1: Yang Cok Aji ring tajen.
0: Cok Aji.
1: Nyarenge niki.
0: Nggih, durus atuh durus.
1: Tak kepak enten iki brah manuk keling nawi nggih. Om Swastiastu, Om Namastu, Namo Cikin. Dang yang dui Yen Roma Sabdo
2: Ye kuen denan dani Yang dui Yen Roma Manusani ye

0: Ining sampun kadya sampun niku babur aris manyelah
1: dang yang duwi jenderal ya dong arari
0: dong arari pemargin itu yang duwi jenderal macet letak ngelos inalik

0: Ngadadano nungalakan kanang wak bayu sabde dek sampun masih kian jenanan dek.
1: Dek kapanggo ye natuhu.
0: Raris, sampun memargi ketelah kinantuk dek. Raris, kacunuk utawi ketemuan api ni ke.
1: Raris ido mawa canong.
0: Raris mabawas ido.

0: cái liếng vừa chập bà
1: raris rauh medal munawi penikasang pinandite berak mana keling kincap
0: nyanyi mo aman
2: nyanyi
0: mo jarang nyoh jang
2: weh bisa dah dah
3: ngeseh tapi serang nyoh
2: serang nyoh
3: seseh
0: kalau dia tak kide ni ini suk semua galah ni
3: ini suk semua suk semua
0: aman yang pamit
3: Bruh.
0: Santi om.
3: Ingi, Pak Man ini ada salam dari Pak Wayan Lodro, sarang Bu Wayan Lodro, Pak Man.
2: Pasal sudah marah deh.
3: Ingi.
2: Tetap ada tu.
3: Atur.
2: Ingi sudah diwana.
3: Ingi, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, yang ratu hidup perdana di Griya.
3: Pun api nih, siro nih.
4: Cuman gede, udah ngerti bang, cuman gede po.
3: Gak gede.
4: Nih pengennya gede. Ani tengkek mana sentimen pribadi nih pengennya gede.
1: Orang tu perang. Buang sancok.
2: Aku lihat padu pada ring sore ring daru padu gering sedara di keramu dah berdarah sampun kena uang
4: Pak Mang bagus timbal lo kok menggeneng kok arah onyo gede ni kaya bentan ratu perdana ke ayu gede gede ni kaya gede saking tunjuk
3: Pak Mang sama
4: Pak De bagus
3: tinggi
2: ya
3: bang betulah lu gede betulah lah gede lu berang
4: menyambut 17 Agustus hari kemerdekaan.
3: Merdeka.
4: Terus salam hormat niki sareng penyiar sami ring perumpat RRI semartasannya tiang Bu Vera dari penjahat penjahat konya penjahit dalam pasar Tabanan Bali. Wah. Kau kau monya
1: kayak niki dan rencana mantan program menjelang hari radio kemungkinan temu teman
4: emang gerisnya ada dan ini mengenang kene undang-undang Pancasila
1: Bang Gering Agung 17 sebab Pancasila telah kebenaran teknik
4: walaupunnya mengenangkan kita bu
3: niken tuh niken tuh anu nak klaim
4: deh aku mamang kan kenton pade aku mamang oh malu satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab
2: ada sinyal anda yang ngedang-ngedung beradab iki aduh jangan bangun sayang makin ngedang berdelung
4: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan
2: penyelatik keadilan sosial kita panggil luar rakyat Indonesia
4: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Niko Duro
1: ini mau bubungin ada samrak
4: yang penting menghibur pendengar
2: sendiri penting boleh berdekat pakai lenta juga benar tinggal dingin
4: lu yang siwan yang mana aja nak kenal kok aduh bertaruh yang perempat RRI bagusan niki ngemban ngemit damu niki pergi no tiang sesepuh tiang niki
1: nah damu maniro dewo
4: pang terus bagus pang terus suaranya merdu mendunia
2: merusak dunia. Nana kamu nak mau terus mapan sebuah keluar.
4: Yang mau pamit Om Santi Om.
3: Ih, dia beradu Pak Man. Bu Pera, bidan cuma ngai gending nenek.
2: Kancot ya. Iya, jadi tiwa sesi nama gue. Ginado merdu kemarau
3: itu. Iya, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
3: Iya, Om Swastiastu.
5: Yang Kak Danam niki saking aduh seperti itu kanten yang Riki menten ring ponakan yang di pangkung tanan ke Jemberane nggih.
3: Nggih terus.
5: Nggih jadi yang nyarangin nantu pupuk sinom niki Pak Made.
3: Nggih nah, yang ring selat segara mewah bisa ranjing mungkin sampun ring Jemberane boleh ranjing lho.
5: Tadi yang Jemberane niki.

0: Ya ni moyang teh kewentenan hidup di tiang saat awal wia italaga saat nenen ten medaging tu wia
1: meruan ni tinggal wangan
0: Daler saat waluyo imeru tinggal dening lawangan.

0: عن قرائي.
1: Wenten talerimo sat waluyoi pun pedang
2: tanpa rai
1: sake mau nenten medaging mangan rai ni
0: kolang ko nier guno jati
1: iya nih nggak sapuni ke kewentenane pasti ke sampun nenten wenten gunane titiang hidup.
0: Rasa kalembu tanpa tandu.
1: Saat waluyo taler sekadi ilmu sane nenten metanduk saat sekadi kepala tanpa rambut niki.
0: Ya ning raut sangmong agala.
1: Nah, Pit Pradi makin rauh. Ibu ni macan, sana galak, gede gangas.
0: Tina, kamu.

Nabi mah angin nyelametan paukudan ibu ni lemu melaib duen sana makin wadah peridoan tuk.

0: Nah, mulai bepati kaplok, mai kemu, wiret nentan para sida, pacangan yang melaning pau kudane.
1: Ingi suksemo Pak Made, ini artinya sama akun ke. Yang pegatle, ring para sebeton di tiang, dagang gantau, matan sinar bagi rasa, dan lomba aplikting mangde kena rakayu rahajeng barong sami. Jagi nyangre rainan jagat 17 Agustus.
0: Aduh.
1: Ige pamade menawi nenton manut pupuh lagu niki tiang nunas Agung Pangampura.
0: Sampun, sampun.
1: Esuk semua pamade tiang lungsur mempamit. Untatin titia antuk parama santi. Om santi santi santi om.
0: Inggi. Suk semu semeton selat segaru sana wenten ring jembrano nih. Inggi sana ukuran om swastiastu.
2: Oh, jasu baca.
0: Baik, dia.
2: Story
0: ni.
2: Jangan ni tadi.
0: Beri tebal aku pun pandai pi.
2: Tak jago, tak ada lagi mana. Aku rasa duman, meton.
0: Ini
2: bau sanjir, apa dia kata yang kuning suara ni?
0: Saking selat segaru ni kun menang ring jembrano kota.
2: Okey, ten best room suara raja ni raja kena tiang pandepi.
0: Minap memang aku sedar.
3: Ida,
2: sama belaja durmon ki.
3: Nah,
2: biar sampik intai.
0: Sampik, sampik.
2: Keras bangerai. Petakoni ring putusan.
3: Ini pada isun tiang loh. Bang Ras, pesaut nih menawi tadi bapa ni babah nih ki.

0: sing sajan motolian ke sampir.
1: Kaler ngapak ngapak.
0: Ya apak kejuan nang anyuh tekan itu pengapak.
1: Dur nawang tato kramu.
0: Cah caw tegep sing sajan nganut teng tato kramu.

Saya waktin nganya wini kepuniku jagi pacang angin titia ngemertanin paru sisi opanya kesamu.

Sahabat Budaya, adalah bagian humas Kota Denpasar. Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar, Niwayan Sugianti, menghadirkan inovasi karakter animasi sosialisasi informasi hukum untuk masyarakat sadar hukum Kesatria Sadu sebagai media edukasi hukum berbasis animasi yang ditunjukkan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Dijelaskan inovasi Kesatria Sadu pada awal lahir untuk memperluas jangkauan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya penanaman kesadaran hukum sejak dini, sehingga informasi hukum dikemas melalui media film animasi dengan alur cerita yang menarik, sederhana, dan mudah dipahami serta diingat oleh anak-anak. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

aku. Ibuku inspirasiku. Ibuku teladanku. Ibuku malaikat tak bersayap.

Banten penyerang terak. Banten penyerang terak ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terak ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terak maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyeneng adalah tahta, dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyeneng ini adalah jika umat atau pemedek usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya kehadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyeneng ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ah ingat atuh dadane mah wali niki reng acara duit acara degang gantal ngi sene wau sampun semeton saking widangan sakau-kau di anu galah ya sene mangkin ngiring reng galah rebutan titiang kantun niki sareng bedin titiang beli nyaman sunar teh ye rajeng om swastiastu
1: om swastiastu
2: aduh
1: jeng yang paman.
2: Tuh kangen sajang kengke kabar main ya cung. Main lali dari pada ngebang genep kena kayaknya melalui me cung.
1: Aduh orang kangen kangen nengken tuh kangen blong kangen cung apa kangen cung.
2: Ngajak kangen berapa? Nih
1: belum ada, bentar galah aja Pak Ma.
2: Galah ada, batu tuh senyap jalan.
1: Tuh, kena dong bawa gede. Kene bapak jalan majuan bawa tuh.
2: Apa punya?
1: Kejoan.
2: Mungkin
1: mana apa kerana gending je kena tersing mah.
2: Man ngotong ke bagat dua mu?
1: Bagat saja, buka ton kena. Kita sama.
2: Hmm.
1: Sarang kali kena jatuh telefonnya beli mati sarang Pak Man yang ni.
0: Iya.
1: Cuma yang lantur kita yang mencoba ni kita mau pupusin nom yang nutur nak jelek malu saya Pak Man yang beli mati. Om tuat dia tu. Ucapan pianak bapa tadi satri
0: ingi nanana cening cening cening pianak bapa najak mekerjangin dewo cening

0: Dadi bapa ingat ngen tekin semayu ni sana subuh mekelu ipidan nenek nu.
1: Bapa tiwa tanah pedasa.
0: Nah tiwase bakal tuturan wireh tanpa dasar ya lah sayang bapak.

0: Saat-saat mati nyen yang rasa yang bapun nyen nanah-nanah dumundanya cening sing nepukan sarana bapun terpakut nah rayu nyen tepuk cening nyen kaya angkau kas nyen
1: nyen kenal bapun api cening panjak segara hayur murah rejeki pangsing cara bapun kamu main nyen dahi-dahi-dahi panjang genitup
0: memeh ratu.
1: Sing wadayo pernah di jatuh umur liman tiban kali lah bapa sekian ramon itu cara lino hidup hidup pang rakot.
0: Inggi. Apa? Iki bu badung uban ya lah badut badung uban.
1: Ayo, ni Pak Man, Pak Den, Iki Wen.
2: Ya.
1: Tapi nak angin jamok niki, nini anggi serang ke anggi tiang satu miragi kecap kagak-kagak angin ini serang peka merahayu dudlot
0: nini anggi ke anggi ring dijo niki ring dijo
1: ring panglan isi yang jang beli jerakan
0: panglan
1: nge ring kapa
0: nge rahayu nini
1: anggi ikin ini
0: anggi
1: ini wawu enten bahan dirasa ampun nyebe enten atun di aja bawa ampun demungah wawu merahayu Kumar Pak Matalar.
0: Iki Bu Eka Sambidi taro kerang kering iki ring.
2: Eka
1: Sambidi ampun boleh upah ibi kocap manggar hayu niki nini setiangan le jegek niki nini ita. Ah, melawi dur tan boleh munggah wungi.
0: Aduh, bebadung.
1: Mangkin lebut nini mangkin pada pi sampun wungi semeton sami suitra kanti tiang ring dagang garusna. Ini jerepa tiang dalernya jerepa sik semua. Suitra di tiang ring. Dagang ganta batan sinar bagi lomba dan ya, tapi batan sinar bagi rasa dan lomba peci. Demogi pada rahayu turmaning nemu rumah ket yang kesusahan. Beli mate, beli mas. Atau menikah ampuro kekira akan dia. Yang mau pamit ni.
0: Terus.
1: Oh, santi, santi.
2: Pak De, ini ada salam saking suring banyar pindah
0: patut patar nih.
2: Pak De kape nauman tiang juman di sing lagai po ni gaya pora sing lagai utama sa tiang niki dan tamu saking Spanyol Spain, Mr. Luis di drum play oh. Very nice. Main kenang sama guru Mr. Chatter. Very nice Mr. Chatter.
0: Uli jokane paman sabune padut eh.
2: Uli Spain.
0: Spanyol kita
2: napa. Spanyol.
0: Wah bali-bali Spain.
2: Miak kamal itu bola itu.
0: Kamal. Ya, selamat datang. Selamat datang di Bali Mr. Spanyol.
2: Mr. Spanyol Mr. Luis.
0: Mr. Luis ya.
2: Welcome to Bali. My friend your Mr. Chatter.
0: Bisa masih ngangsa yes. Bahasa Inggris dulu.
2: Oke, sukses semua. Nikita yeah. Tanggal rumah tercatat.
0: Yai. Om swastiastu.
2: Bu Putri, GBK dulu beriki.
1: Om swastiastu, Limade, Sarang Baman.
2: Yeah.

Inggih, suwen kasuwen carita dekenuni menawa to wonten sampun dasawarsa lintang. Menawa menika teh sajene kok

Tiada yang tenuning putri yang ida sang prabu daru pada tenwentan ten mardi kelistu ayunan yang kejegiakan itu nesang daru pada gelau dia.

Napi malep hari ini kan solah sang ayu jek dan wenten nyamin padok.

Matap niya ni, jagya ke ni dia sila ni, bawon jak, jak pada asane, beh itu bosan aduh nomor lain, beh.

0: Eh, Dewa Ratu Lintang Lista Ayu kewentenan ijo ngasoran kewentenan sangyang ratih kat waluye. Panu cing, panu cing. Rabi ne sengak kado jegek ne.
1: Nih persis nih ki, cuma kan dia up
0: nih. Rayu sarang jab Rabi ne rayu.
1: Nge paman sarang paman de, sarang ki. Untuk semua untuk kartos ini, sama kartu majang ring semeton dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing salam menyambut ogen kalah wali yang bijang siang pamit.
0: Oh, hey, suk semua panucing bagus nakir ring kayang bangli. Yeah. Boyan Sari Merde tegal linggah niki taler dunia ngira yumadioken. Terus munggah niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu, rajang siang niki sampun mikirin niki.
2: Rajang siang Pak De, Pak Man siang ijo.
0: Niki kari metapo ido.
2: Yang mengui nih Nini Agus.
0: Nini Agus.
2: Kenapa gak sarang kali?
0: Nggih Astun karo.
2: Boleh ya tiang menggendik nih, nak singgah gila.
3: Nah, gendik nih.
0: Iya, terus.
2: Iya, malah jebos mencon mandu sarangnya, Pak Des, Pak Man.
0: Sarang-sarang.
2: Tak apa-apa, boleh mau gendik nih, sih. Sinom nih, sih, sinom.
4: Oh, mawi genam namastu.

0: Agung Pangampura gumanti tunas titiang kaping ajeng niki.
1: Maring ida sajuwenang.
0: Utamanya nih ring ratu sesuwunan titiang sareng sami sane melinggih keriki ring jagat.
1: Miwa sangat.
0: Nah, pegat sane mangkin nggih. Wawane mali niki Nini Agus nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man, salam Pak Made.
0: Iya, Om Swastiastu.
1: Yang bagus.
0: Yang bagus kesambi kerobokan.
1: Mbah Yunan, kau mau nggih?
0: Ini Agus nih.
1: Ah, ini Agus, mari buat kawan. Om Swastiastu. Sri Marka, ya si Noam kan jadi kau.
0: Iya. Alih-alih, Rika Dumun.

Paman, paman, para sisi ajak mekejang. Nah, nah, nah, dini, dini, nyentongos, paman, nyentongos, ingetan.

Wirnan coba semua kan ada bukti cihne sana kepala.

0: nasus kemana ni besakit itu antah arah aja ngarahannya.
1: Ampura nyelengor kede.
0: Ini guys balik-balik jalan-jalan.
1: Ingin niki nunas galah malik kede Pak Made, Pak Man. Ring pengantar niki sarang sami pengantar radio RRI niki nge manokena rayu. Di tiang megatso ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Sarang mau semetuan kemanten untar di tiang untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingin suksemu. Nah, ini Radio Dadan ini ngiring mesanakan jagi pacang lain dan sana ngelintang.
2: Eh, Nana. Lagi borong nih, Nah.
3: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
2: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
2: Loh, kenapa emang enak? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
2: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
2: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu udah

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Hangis, sawit terserang sami kantun niki ringgala rebutan. Terus om swastiastu.
1: Swastiastu Pak Mas.
0: Ingi, Pak Dede.
1: Pak Man.
0: Gung biang siri ring kekeran.
1: Kerannya apa lapangnya Pak Man? Teman buku Pak Man.
0: Terus.
1: Om swastiastu.

0: memang repatut pemargine nenten di iwang ngiring sana makin biar saya
1: niki ada yuda nyarangin pak
0: tinggi talan niki itu biang mesinnya nyalam niki rayu
1: tinggi macam ngereng ratu kerana lanang istri ring rio gede manua bol
0: anu Dharma Sabo
1: kajang masanekan itu macam kami sejebak kataan sinar bagi rasa lan lomba pelicing salam terpercon mantan iya itu semua Pak Man sarang Pak B galau walian Om Santi Santi Santi Om
0: iya suk semua. Angge kandun galah duwine lurus Om Swastiastu.
2: Ya, Pak. Pak Pak Made.
0: Dip Pak dip.
2: Lihat tuh tidak jadi tidak kepupung ada tidak.
0: Ada kepupung ada.
2: Oh, bau sih lah agung biang sekarang
0: ya. Iya.
2: Agung biang serius masanda ada pun Pak Made.
0: Ya.
2: Tapi ya dikipolek.
0: Storing ada storing suara radio ini.
2: Oh, mancet.
0: Ah, kipak-kipak gitu.
2: Ada dah.
0: Ampun.
2: Apa Pakde?
0: Nah, sampun-sampun ical.
2: Ampun ya.
0: Ampun.
2: Oh, inggih. Inggih, niki-niki ginanti Pak Made ring Balang Tama nggih.
0: Pan Balang Tama lurus.
2: Inggih, inggih. Om Swastiastu. Marang aliwatin pangku.
0: Ingi bawa semakin baru banjar minum niki ngeliwatan pangkung.

0: Napi-napi kau ni ada bangkung tre.
1: Ada bangkung. Yeah. Dan megi tre gigi ne.
0: Nah, do jero banyak ada bangkung ada sing megigi kan ni.

0: Wireh munyin ipune pan balang tamak gelur-gelur jerit-jerit. Bah, paru kramo, paru banjar di ngehen sana makin munyin ipune.
1: Wenten loken mereka.
0: Nggih, sepanen para banjare wenten taler sane mau kan nelokin kegenah dari ke.

0: sampulnya nampak ucap laris ketakin laris nagung biang Sri Agung niki minap nyalam rayu
1: kanter ampun jelas iki
0: tiang
1: ampun jelas ya Pak Mas
0: kantun kantun kalah duit pun api
1: ada terus niki lanjut
0: nggih lanjut balik udang baris niko.

0: Digelis ane makin pan balang cama mesaur ipun nyawis.
1: Pangkung tro ado titian
0: Mama jangkik ide kramune nak pangkung sing misi titi ni adi bangkung sing misi gigi.
1: Kudiang titiang pacang ngale.
0: Nah, tarade titi ni kengkianan titiang mengalih lewat.

0: Mungkin saran di tiang pangidang lewat.
1: Kramon naenang titi.
0: Beh, manduin yang nguluk-nguluk keramun. Perjalanan ini gak enak titipu. Ini barang-barang.
1: Iya, semua Pak Made, Pak Nyoman. Sarang sami jenikinya sejebang batan sinar bagi rasa dan lemas lecing. Salam menyamodoget. Iya, sinap di tiang untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Ini suksimu. Nah, niki Pak Madi getas, rayu Pak Madi, ring getas, bunga-bunga. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made, rahajang siang.
0: Rahajang siang, Muali, siapa sih, Re?
2: Mbah Yuda, deh, Pak De.
0: Mbah Yuda, pun api ganteng, Mbah Yuda.
2: Makin seger, tiang. Kalau Pak Made mau kena ngelantur, nge. Kalau Pak Man, tiang di jauh, niki.
0: Ini wentan kerahanu ide.
2: Iki tiang belajar gini ada pangtan jepit pintu Pak Denge. Om Swastil kena mastu. Sangat teman arah ketualang.
0: Nah, bawa semakin paratmu nenten purun tulak.

Nggih, maduluran sembah pangabakti matur piuning mepamit digelesan mangkin memargi paro atmonya.

0: Wenten geni, nah niku mah kawinan tuyune ke bus ngedogdak niki. Nggih ampunan niki kalah ditian telas niki.
1: Nggih, Pak De sareng sami mantun Pak De. Kalah katur Om Santi, Santi Santi Om.
0: Nggih suksemu sareng sami sane sebun presiden ngarengan. Akhir adu dodan yang tidak ampuran niki luaran ke Bandung anduk kalah menawi te rawi riki dumun ngarengan ring acara ring rahina somo sana mangkin benyang jagi pacang hiring malih nih sebenarnya kebingung tak lukur yang tidak ngaturan para mo santi om santi santi santi om.

kiten anak akabehan. Iwo kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranggalebur sekananing mal. Nima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane makin ngiring sarang-sarang mulangan pikayun.

Ο αρουσό, αχ, ο αρία, πήρα, πήρα, πήρα.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apapitnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Bahaja ngatur diri yang majang ring para pamirsa sami sanga kandun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Dumugi kandun panggil di tiang stator kena. Rahayu selamat sarang sami diendokan sani mangkin Dedi Mahendra. Jagi nyarengin para pamirsa ring galah siang. Ring rahina somo 3 Agustus war sekali tali 6 likur. Semakin Dedi Mahendra pacang nyarangin para pemirsa ring siaran Rahino Ayu teras UMKM keserangin Hippy Bali. Sahabat budaya semdon di tiang sampun rauh hadir ring studio ingin punike Dr. Ana Agung Ayu Nguratini Rusmini Gorde. Pinake Ketua Hippy Bali. Om Swastiastu, Ibu.
1: Om Swastiastu, Bli Dede.
0: Sampun napi gadre sehat.
1: Sampun gadre
0: sehat. lama enggak jumpa niki. Nggih.
1: Semedi.
0: Nggih, rekan-rekan rai para pemirsa, beliau niki adalah Ketua Hippy Bali. Dan juga wenten niki Bapak Dr. Inyoman Sedana maksud kami Bapak Inyoman Sedana SE MIKOM. Om Swastiastu Pak Dr.
2: Om Swastiastu BDD.
0: Sehat Bapak.
2: Astungkare rahayu.
0: Nggih. Beliau niki adalah Kepala Pusat Kajian Ilmu Sosial Pusat Studi Undiknas. Tentunya titiang pacang berbincang-bincang kende niki kurang lebih 1 jam ke depan ngemoseng ini Hippy Bali komit menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Nah seperti ini kange. Nah sedurung jagi ngelantur niki titiang ke Ibu Ibu Gorde kenden nggih. Titiang sapa supaya lebih kenden niki Gung Tini Gorde kenden. Nggih. Niki atas izin beliaunya langsung nggih. Ibu Gung sedurung ngelantur niki bisa dong dipaparkan Hippy Bali ini ke apa kenden. Sira uning semetone sane wau nyarengin mana uning ini kewentenan Hippy niki. Kami persilakan Ibu.
1: Semua beli Dede. Jadi Hippy kembali lagi hadir di agenda acara teras UMKM. Yang sampaikan sekali lagi bahwa Hippy itu adalah himpunan pengusaha pribumi Indonesia. Nah, di Bali ya, Provinsi Bali. Nah, dimaksud kata pribumi ini adalah sebuah organisasi yang memang menaungi UMKM lokal. Nah, jadi bicara lokal, bicara pribumi akan lebih membuat suatu brand bahwa kita sangat aware terhadap UMKM lokal. Nah, jadi Hippy Bali ini dengan Hippy seluruh Indonesia itu mempunyai suatu visi adalah membangun ekosistem dari UMKM itu sendiri, Bli Dede. Jadi ya. Kita percaya bahwa UMKM itu nggak bisa berdiri sendiri, harus dibantu untuk bisa menjadikan UMKM itu bisa setara dengan pengusaha-pengusaha lainnya.
0: Nah luar biasa sekali sebetulnya. Nah Nike Wawu sampun dipaparkan ngemoseng ini Hippy, himpunan pengusaha
1: pribumi
0: Indonesia. Nah misalnya jadi untuk persyaratan bergabung napi kemana nih Ibu?
1: Ya yang yang bisa bergabung itu adalah
0: sudah pasti yang mempunyai UMKM,
1: yang punya usaha, yang punya semangat untuk bisa membangun, karena ini kan kita membangun ekosistem. Nah ekosistem yang kami coba untuk bersama UMKM itu kita kolaborasikan bersinergi Pang Padepayu itu yang kata Pang Padepayu itu dengan Pentahelix yang ada. Nah, makanya tidak hanya yang mempunyai usaha tetapi karena sudah membangun ekosistem jadi dari dunia akademisi bisa masuk dari pemerintah juga dalam hal ini adalah Disperindak, UMKM, koperasi ya. Terus dari dunia usaha itu sendiri. Dunia usaha itu artinya yang bisa mengakomodir menjadi rantai pasok. Nah, jadi yang dikatakan dunia usaha yang sudah memang di brand bahwa dia akan bisa mengakomodir apa yang menjadi mata pencaharian atau yang dihasilkan oleh UMKM itu sendiri.
0: Okay.
1: Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana media itu juga mampu untuk bisa membersamai UMKM ini agar benar-benar dia menjadi pengusaha.
0: Okay.
1: Nah, jadi sementara ini kan UMKM itu ketika dia mendapatkan omset yang melebihi dari kapasitas, dia pasti menolak. Nah, sehingga ujungnya adalah para UMKM itu belum mampu untuk bisa mengelola manajemennya secara manajemen modern, masih sebagai manajemen yang konvensional.
0: Okay.
1: Jadi dari oleh untuk dirinya untuk bekerja gitu. Jadi belum mampu juga untuk bisa membangun ekosistem di antara sesama UMKM-nya. Padahal ketika dapat tawaran, dapat itu kan dia bisa bergabung.
0: Okay.
1: Nah, jadi wadah HIPI itu untuk itu.
0: Okay, luar biasa sekali. Ngeh, napi sanes sampun kodar wau para pemirsa dumugi mapi keno. Ngomong ini topik niki HIPI Bali komit menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Nah, ke Raklan Rai untuk topik pindah ke Bantang ring sironing pemargi pembeli bagan ring galasi yang makin kita ke Bapak Doktor, Pak Doktor. Nah, apa niki yang dimaksud dengan ekonomi hijau dan mengapa konsep ini penting sekali bagi masa depan Bali, Pak Doktor?
2: Terima kasih, Bli Dede, Semutan Sarang Sami. Tentu berbicara pada aspek mewujudkan ekonomi yang berbasis hijau, tentu kita pahami dulu. Karena satu aspek yang patut diketahui di saat berbicara pada konteks Bali, saat ini bukan berbicara pada substansi bagaimana menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan tanpa memperhitungkan dan memperhatikan lingkungan. Kata kuncinya kan itu, karena bukan berbicara pada substansi peningkatan ekonomi, tapi bagaimana ekonomi ini didukung oleh aspek lingkungan yang memadai. Artinya tidak di saat berbicara pertumbuhan tidak mengorbankan pada aspek alam Bali. Itu yang perlu dicatat. Dalam artian peningkatan ekonomi tidak bisa berbicara pada substansi mengabaikan seperti perubahan fungsi alih fungsi lahan yang begitu maksimal. Itu tentu tidak menjadi contoh yang baik.
0: Okay.
2: Terus seperti pernyataan IPI mungkin terkait dengan UMKM, bagaimana mewujudkan pada substansi yang UMKM

0: di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Menurut itu wenda niki sementara di tiang senjagi bergabung yuk kita bersapa-sapa ya dumu niki di 223361 senjagi nyarangin. Nah napi jis luirnya nih ngomong sang ini topik sana dibahas kita niki ringgala siang mangkin Hipi Bali komit menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau kita nih. Nah sana wau sana sampun kuwedar oleh maka kalih narawakian di tiang Winten Ibu Agung Gorde pinaka ketua Hipi Bali talar Bapak Doktor Nyoman Sedane kene nggih sampun nyarangin risironing pemargi acara ringgalah siang kadi mangkin. Nah kembali kita ke Pak Doktor. Pak Doktor. Nah, mungkin langkah nyata yang telah dilakukan HIPI untuk mendukung ekonomi hijau ini apa, Pak Man?
1: Mungkin secara penghematan gitu, karena selama ini pusat studi tentu bersinergi juga dengan HIPI. Memang yang pertama senantiasa mengedukasi para UMKM.
0: Nah itu sudah ya.
1: Itu dilakukan. Terus membangun konteks dukungan secara aspek moralitas, terutama pada aspek branding, produk dan sebagainya. Itu yang terus dilakukan dengan mengedepankan pada substansi ramah lingkungan. Okay. Makanya segala sesuatu di saat berbicara pada event tertentu. Kalau kelompok IP ini muncul biasanya para UMKM-nya selalu itu menjadi salah satu indikatornya yang akan menjadi syarat utama. Contoh paling sederhana, nasi ditampilkan dalam bentuk nasi bungkus, yang dibuat dengan daun alasnya. Itu okay. Mungkin
0: supaya lebih menarik.
1: Ya. Dan memang dukungannya ini juga mewujudkan pada substansi produk yang ramah lingkungan. Contoh menghindari penggunaan plastik. Itu contoh-contoh sederhana. Karena itu mampu diwujudkan. Karena berbicara pada konteks Bali, tentu tidak terlepas pada aspek kearifan lokal. Terutama tatanan tritekarana itu harus jalan.
0: Hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan.
1: Betul. Itu harus terjaga. Itu. Karena itu apalagi program pemerintah, salah satunya visi misi itu pemerintah kita Provinsi Bali kan itu mewujudkan memang betul-betul Bali yang bebas dari segala aspek sampah plastik utama. Itu menjadi problematika bukan Bali saja, sebenarnya Indonesia dan dunia juga menjadi masalah itu.
0: Oke, luar biasa sekali nih. Nah, lakonari para pemirsa sani jadi bergabung niki menonton wenten yuk sampunang malu-malu untuk bertanya nih. Nanti kita genah bersiring-siring ria dan tentunya juga menambah wawasan. Nih, bebas tapi kemudian niki untuk pertanyaannya, terutama niki para ibu-ibu pelaku UMKM. Nih, adik-adik mahasiswa juga mungkin untuk menambah wawasannya. Niki langsung di studio kesadangin Ibu Agung Gorde, pinaka ketua HIPI Bali. Nah, kita ke Ibu Agung Gorde mungkin iki Ibu. Ibu mengapa sih HIPI Bali niki berkomitmen sekali mendorong Bali menjadi pusat ekonomi hijau niki Ibu?
2: Niki sebenarnya branding buat saya sebagai ketua. Pada saat 3 tahun yang lalu didapuk untuk menjadi ketua DPD HIPI Bali yang dulunya HIPI pernah ada di Bali hampir 20 tahun tidak berkembang ya. Tidak jalan. Bahkan ini di samping saya pernah menjadi HIPI juga ternyata. Jadi pada saat itu apa yang harus saya lakukan untuk bisa dikenal bahwa organisasi yang saat ini yang saya ambil ini adalah bukan organisasi perempuan. Nah kebetulan saya identik sekali dengan organisasi perempuan. Nah kalau HIPI ini kan ada laki ada perempuan. Nah jadi apa yang harus branding apa yang harus saya lakukan agar orang begitu saya dilantik, orang sudah mengenal HIPI itu sendiri. Nah pada 3 tahun yang lalu, kebetulan kami sudah berjalan terkait tentang membina beberapa desa untuk merubah migrasi antara pupuk

0: kimia ke pupuk organik. Ya, jadi bersama teman saya yang dulu juga IWAPI, akhirnya kami mencoba itu yang kami jalankan untuk nge-branding menjadi HIPI Bali ini sebagai pusat ekonomi hijau melalui ketahanan pangan, yang dalam hal ini adalah padi sehat. Sehingga kami sudah melaunching, usia kami setahun sudah bisa melaunching beras sehat pribumi, dan itu sudah di launching secara pusat juga. Nah, jadi kami juga belum berani untuk memastikan bahwa ekonomi hijau ini benar-benar organik gitu ya. Jadi karena kan identik dengan ini juga bahwa Bali juga menuju Bali sebagai pulau organik kan, yeah. Itu dari Bapak Gubernur juga. Karena apa? Saya berpikir lagi bahwa ini adalah sebuah ekosistem untuk UMKM yang menjadikan kita sehat itu kan seluruh masyarakat. Nah, ketika organik, bicara organik itu kan artinya tataran menengah ke atas yang bisa. Nah, jadi kata sehat itulah yang kami branding juga, bahwa HIPI Bali ini dalam mewujudkan ekonomi hijau itu salah satunya adalah ketahanan pangan dari penanaman padi yang memakai pupuk organik menjadi beras sehat pribumi. Nah, yang kedua tadi disampaikan juga bahwa kami mencoba melakukan penguatan-penguatan bagi UMKM itu agar satu hal untuk migrasi dari plastik menjadi non-plastik dalam pengkemasan, dalam packagingnya atau pada saat acara-acara tertentu. Sehingga tahun kedua kami sudah mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Kebudayaan untuk bisa menyiapkan sebuah event terkait tentang kuliner carupuri. Nah, itu kami kemas menjadi kuliner yang memang gastronomi. Nah, itu jadi sama sekali kami tidak memakai bahan-bahan kimia dan sebagainya. Sampai hingga saat ini kami sudah membentuk dua brand juga, bahwa kami sudah punya beras sehat pribumi. Kedua, kami punya catering ajengan pribumi bersinar.
1: Keren.
0: Jadi dengan dua itulah sebenarnya kami ingin menguatkan di usia kami ketiga. Jadi bulan September ini kami usia ketiga. Kembali kami diingatkan bahwa ketika ada Zira Felix ini, nah, mampukah saya selaku ketua HIPI Bali untuk membawa UMKM ini bisa setara. Makanya saya ajak dari akademisi untuk bisa melihat apa sih yang harus saya lakukan, strategi apa yang harus secara taktis saya lakukan sebagai ketua agar bisa menjawab tantangan ini. Gitu Pak Didi.
1: Luar biasa sekali. Raglan Rai, para pemirsa, sampun apina frekuensi ring 106,4 FM, Pro 4 Suara Budaya Bali, Kandun Kesarangin Didi Mahendra, Kesarangin Bapak Dr. Taler Wenten Ibu Agung Gorde, pina ke Ketua HIPI Bali, pacang ngarangin para pemirsa, Kandun Puput Galah Dru ini jam siki mulai jebos. Nah, pastikannya ini mulai jebos tinggi sang redit yang adalah Dru Nering 223361. Sini makin lulus dumun biar sayang sane pacang lintang.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi.
5: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Rakalan Rai berapa miarsa sahabat budaya, seni kadut mesikian nyalangin dede ring perempat suara budaya Bali, seni wawu sampun adorin di tiang napi wastane. Sampun kita mendengarkan bersama-sama nge penjelasan dari Makakalih Narawakil, seni sampun nyarangin ring studio perempat suara budaya Bali. Ngomong-ngomong ini hipi Bali komit menjadikan Bali sebagai ekonomi hijau. Nah, sane wau dan tentunya beberapa pertanyaan-pertanyaan sane sampun kita bahas tadi dubugi mapi kenong. Eh, menawi to wenta niki sementara ditang sane jagi bergabung, dia akan menyapa ring line telepon 223361 ngiring sarang-sarang driki kita menambah wawasan gitu. Nggih. Tamannya ini semeton, sani napi ya, pingin mengelola kendan niki bagaimana sistem pengelolaan manajemen di dalam suatu usaha. Nah mungkin melalui pakarnya niki, kesarangin Hipi Bali, ketuanya langsung sampun hadir ring studio, talar Bapak Dr. Nyoman Sedane, beliau niki adalah Kepala Pusat Kajian Ilmu Sosial, Pusat Studi Undiknas. Nah, dari akademisi kan dan niki nyarengin para pemirsa ring ambare, sane mangkin jagi sangre ditang galah duwene menawi teh sane durung presiden nyarengin dados tetap stay tune di 106,4 FM 4 suara budaya Bali. Nggih, Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring malih dicoba-coba niki nggih, minap sinyal dulu ini kurang bagus. Bisa dicoba malih. Nggih, ngiring para pemirsa sampunang malu bertanya nanti sesat di jalan kendan nggih. Terutama adik-adik titiang sane jagi nyarengin durusa nggih. Oke, sambari nyantosang semeton sane jagi bergabung niki Bu Dokter. Bapak dokter, kada niki kisarangin ibu Agung kembali dede yang mewakili semeton ring ambare nggih. Ibu dokter, ibu Gungtini nggih. Ibu menurut ibu niki sektor usaha apa saja yang paling potensial kada niki dikembangkan dengan prinsip ekonomi hijau niki Bu.
1: Yeah, terima kasih Bli Dede. Yang seperti yang sampaikan tadi bahwa tahun pertama ketahanan pangan yang sangat memungkinkan dan bisa kita buktikan. Nah, menjadi stimulasi dari HIPI itu sendiri bersama teman-teman melihat dengan nyata bahwa langkah nyata dari ketika HIPI Bali terbentuk sudah bisa. Okay. Satu, kami sudah mencoba untuk menanam padi dengan pupuk organik.
0: Nah,
1: jadi brandnya adalah Beras Sehat, sehingga semua lapisan masyarakat bisa untuk memanfaatkan produk kami. Jadi bukan segmen tertentu. Nah, karena penting bagi kami untuk menjawab ketahanan pangan versi kami HIPI Bali adalah kata sehat, sehingga apa yang menjadi wacana dari pemerintah untuk menuju generasi emas 2045 itu dari ketahanan pangan bisa membersamai generasi kita. Okay. Gitu ya. Jadi masalah stunting dan sebagainya. Terus yang kedua, untuk bisa mengakomodir UMKM kami yang bergerak di ketahanan pangan, kami mencoba membuat catering Ajengan Bersinar. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa UMKM itu belum bisa mempunyai positioning sebagai seorang pengusaha karena memang mindset. Nah, karena itu kami bekerja sama dengan Setia Satya Dharma untuk bisa membuat satu program bahwa lulusan dari mahasiswa Setia Satya itu sebagai ecopreneur. Nah, sehingga Eko Kampus itu menjadi program kami yang ketiga untuk bisa mewujud nyatakan ekosistem ini terbangun. Nah, kembali lagi karena ini adalah sebuah kegiatan yang memerlukan effort yang tinggi, maka kebetulan basic saya sebagai akademisi, keluarga juga sebagai pendidik, sehingga tidak pernah lelah untuk bisa membersamai UMKM tersebut untuk merubah mindsetnya, untuk bisa kembali tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sidana adalah bukan urusan cuannya, tetapi bagaimana bisa UMKM itu mencintai atau melindungi dari lingkungan itu sendiri, sehingga Trihita Karana itu menjadi pondasi untuk hippie bergerak.
0: Oke, kita sapa dulu Niki, Ibu Agung, di 223361. Selamat siang. Ade ampura dumun sira Niki, durusang dicoba malih nggih, padahal sudah sampun masuk wau Niki. Atau mungkin wedan yang iseng-iseng aja Niki. Iye, sementara sana tiosan durusang kesarangin maka kalih narawakian di tiang sana sampun saya gering studio di Studio Pro 4 Suara Budaya Bali. Nah, sana wawu sampun dibahas secara jelas kali Niki. Nggih. Oke, menurut wenten Niki sana jagi ngerauhin durusang. Kalau nenten wenten di tiang blok kemantan dumun teleponnya nggih. Ah, sana mungkin tiang ke Bapak Doktor sambil sembari menyantosan kena Niki Pak Dokter nggih, semeton sana jagi pacang nyarangin Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Kita untuk saat Niki Pak Dokter Senewawu kan sampun dijelaskan tentang sektor usaha yang potensial dan dikembangkan untuk prinsip ekonomi hijau Niki. Nah, kita ke Pak Dokter untuk saat ini, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan praktik ramah lingkungan Niki Pak Dokter?
2: Baik, Bli Dede. Yang pertama yang paling tertinggi itu adalah mindset. Mengubah cara pikir.
0: Pola ya. Pikir ya.
2: Ya, itu sebenarnya. Maknai dulu konsep ekonomi hijau itu seperti apa. Baru bisa menerjemahkan pada substansi implementasi. Makanya seperti tadi saya nyatakan, di saat berbicara mewujudkan ekonomi hijau ini tidak bisa berbicara parsial. Harus kolektif gitu. Karena kita bersyukur di saat berbicara pada substansi Bali ini luar biasa sebenarnya. Karena memang sejak sejak kita lahir, memang secara fundamental sudah ditanamkan nilai-nilai itu. Terutama pada tatanan Trihita Karana itu kan. Tapi sejauh mana kita memahami dan mengimplementasikan gitu. Karena selama ini wacana aja gitu. Itu yang harus betul-betul terimplementasi, mengubah cara pikir dulu. Terus yang kedua, kita juga harus memahami secara ekologis memadai atau tidak, itu. Karena kadangkala kan pola pikir instan ini mengubah segala tatanan anggap lingkungan dijadikan suatu hal yang praktis. Tentu ini tidak baik juga.
0: Iya.
2: Terus betul. Tatanan desakan ekonomi juga menjadi permasalahan. Karena seperti tadi berbicara tentang ketahanan pangan, tentu yang dibutuhkan adalah secara materialistis adalah lahan.
0: Lahan, ya betul.
2: Tentu ini juga menjadi problematika. Gitu. Karena problematikanya apa? Tentu segala hal semakin tingginya alih fungsi lahan, tentu lahan yang diperuntukkan ini semakin sempit.
0: Semakin sempit ya.
2: Iya, contoh seperti Denpasar itu saya susah.
0: Ya.
2: Ya. Terus pola konsumtif kita juga. Itu. Karena Bali bahkan Indonesia sudah mencadangkan memang kita itu harus terlepas dari sampah plastik.
0: Iya.
2: Itu sangat saya susah juga. Sampai sekarang pun sebenarnya ini penting, berapa regulasi sudah dibuat, bahkan imbauan sudah ada, tapi satu sisi merubah secara instan ini susah juga perilaku ini.
0: Iya.
2: Itulah. Terus belum lagi akibat polusi. Ini juga menjadi tantangan. Sehingga itu menjadi kesatuan. Karena UMKM di Bali tidak terlepas pada berbagai tantangan yang terjadi pada realita di Bali, lingkungan di Bali. Tentu itu menjadi perhatian. Karena konsep ekonomi kan berharap ini bebas karbon. Itu kan mampu mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, gitu loh. Karena itu sebagai pondasi kita, gitu.
0: Oke, keren sekali Niki. Kembali dibuka mangkin Niki. Menurut-menurut Niki sana jadi bergabung, yuk kita bersapa-sapa sementara rekalerai sahabat budaya. Sana jadi nyarangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali kesarangin muka kali nerawakian di tiang. Sana sampun saya ke Ring Studio. Nih, nah Niki edukasi yang sangat luar biasa sekali nih, dan diharapkan majang ring para pemirsa melalui siaran kami di program 4 Suara Budaya Bali di kesempatan siang hari ini bisa menambah wawasan para pemirsa kami seputaran UMKM. Nah, kita kembali ke Ibu Dokter. Kok Ibu Dokter? Tadi Bapak Dokter. Oke, kita kembali ke Ibu Dokter Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorde yang kita akrab sapa Niki Ibu Agung Gorde. Nah, beliau Niki adalah Ketua HIPI Bali. Nggih. Ibu Agung. Untuk saat Niki tadi kan sudah banyak sekali ya Ibu memaparkan tentang mengenai bagaimana HIPI Bali Niki sangat berkomitmen sekali ya, walaupun ada bahasanya tadi ayahannya Niki sangat luar biasa sekali bagaimana kita menyadarkan ya para pelaku UMKM Niki ya dengan mengubah pola pikir mindset ya seperti Napi yang dikatakan tadi oleh Bapak Dokter. Nah, kita kembali ke Ibu Agung. Ibu, bagaimana ekonomi hijau dapat mendukung pariwisata Bali Niki yang berkualitas dan berkelanjutan, Bu?
1: Jadi Bali kan memang apa namanya menjadi pulau tujuan ya, jadi tujuan wisata budaya gitu kan.
0: Destinasi wisata budaya, pariwisata
1: jadi,
0: budaya.
1: Kontribusi dari kami sebagai organisasi yang bergerak membangun ekosistem UMKM yang dalam hal ini adalah HIPI Bali. Jadi memandang bahwa salah satu indikator dari pariwisata berkelanjutan itu salah satu dari banyak salahnya. Salah satunya adalah bagaimana untuk menyajikan yang sudah kami lakukan itu adalah ajengan yang memang betul-betul sudah berasal dari diproduksi dari konsep hijau itu sendiri.
0: Hijau itu ya.
1: Jadi kadang karta gastronomi itu, nah itu sebenarnya menjadi kata kunci dari kami bergerak untuk mendukung dari pariwisata Bali sebagai pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
0: Okay.
1: Nah, jadi kedua, konsep kami ini adalah untuk membangun pariwisata itu dari perubahan mindset melalui pendidikan. Okay. Nah, itu saja. Karena lebih dari itu, kembali lagi bahwa ini adalah organisasi non-profit, organisasi sosial. Sepertinya kalau kita tidak dibersamai oleh pentahelix yang lain, saya pikir kembali kepada pernyataan dari Pak Dr. Sedana bahwa kita tidak pernah kerja kolektif kolegial untuk bagaimana menjawab peraturan gubernur ini terkait satu penetapan Bali sebagai pertanian yang organik.
0: Ya.
1: Kedua, bagaimana pergub yang sudah mengakomodir pemasaran produk lokal, tapi belum maksimal. Nah, harusnya duduk bersama dengan organisasi-organisasi yang di bawah Kadin ini yang memang bergerak di bidang grassroots ini. Jadi kurang lebihnya itu, Beli Dede.
0: Oke, luar biasa sekali. Nih, rekan rai sahabat budaya, Niki ampura dari blok yang mana Niki teleponnya nih, Rian Tukan dan kerasa Niki. Sampun tamis-tamis telas Niki, sampun mepet pisan Niki galah duwene. Kita ke Pak Dokter malih mangke Niki. Nggih. Pak Dokter, apa sih harapan dari Hippy Bali Niki terhadap generasi muda ya? Agar ikut berperan dalam membangun ekonomi hijau Niki, Pak Dokter.
2: Baik, Bli Dede, sebenarnya apa yang dilakukan oleh IP Bali ini kan bagian bukti nyata bahwa IP Bali secara tidak langsung sudah memberikan manfaat bagi generasi muda ke depannya terkait dengan Bali gitu.
0: Yeah.
2: Dan perlu diingatkan UMKM ini bagian dari mitra pemerintah sebenarnya. Mitra pemerintah dalam artian apa? Salah satu peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. Artinya segala hal yang apa menjadi kebijakan atau regulasi pemerintah memang harus didukung gitu. Tapi feedbacknya harus seperti itu juga. Pemerintah baik dari pusat maupun daerah harus memberikan ruang gitu. Bagi UMKM. Tentu ini kalau bisa mampu disinergikan secara baik, saya yakin akan aman gitu. Tentu ini menjadi contoh bagi generasi muda ke depannya gitu. Dan menjadi penekanan karena aspek eksploitasi terhadap lingkungan harus terjaga, tidak boleh dilakukan itu, karena itu menjadi pondasi untuk menjaga Bali bagi generasi muda kedepannya. Mungkin itu.
0: Luar biasa sekali. Kita ke Ibu Agung Gorde. Ibu, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk para pelaku usaha dan masyarakat Bali Niki agar bersama-sama mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau, Bu. Ya.
1: Jadi kami mencoba untuk menstimulasi kembali bahwa semangat kami berkumpul 3 tahun yang lalu untuk menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Kami ingin mengajak akademisi yang dalam hal ini saya berkolaborasi dengan Pusat Studi Undiknas untuk bisa menerjemahkan positioning dari UMKM yang kami kelola. Jadi di mana sih letak dari kontribusi pemerintah terhadap UMKM yang belum terkurasi? Nah, itu kami coba nanti mengharapkan bahwa ada penguatan dari regulasi untuk menjadikan produk-produk lokal yang kami coba bersama itu bisa mendapatkan pasar yang tepat, sehingga ada semangat untuk para pengusaha lokal itu bisa mempunyai semangat untuk bisa setara dengan pengusaha-pengusaha lainnya.
0: Oke, terima kasih Ibu dan Bapak Dr. Teller, terima kasih banyak sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini, dan tentunya sudah banyak sekali memberikan edukasi ya majang ring para pemirsa pendengar di manapun Anda berada. Inge Raglan Rai ledangan pisan Niki riantukan galah durini Niki sampun telas. Dede jaging lungsur me pamit kendan suksemo sarang sami antuk uratiannya nih. Menawi to menden iwang ring sironing pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur Agung Pangampura. Pina kawasanan yang atur acara puniki puputang di tiang antuk Pramasanti.
3: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

Sahabat Budaya, Kasat Lantas Polresta Denpasar Kompol Muhammad Bayangkara mengatakan sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di jalan Tol Bali Mandara Benua Denpasar Selatan semalam. Dijelaskan kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan I Ketut S melaju dari arah barat menuju timur dan diduga kurang berhati-hati dalam menelikan laju kendaraan dan hilang kendali hingga menghantam beton pembatas jalan serta tiang flip-flop di lokasi kejadian. Menurut Kompol Muhammad Bayangkara, insiden tersebut mengakibatkan pengemudi dan dua penumpang WNA harus dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan kerugian material ditaksir mencapai 40 juta rupiah. Sekian Gater Bali bersama Dede, sampai jumpa.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Rakelan Rai Prabu Miarsa Semudah Didi yang sanikan dunia ringin dede ring perempat suara budaya Bali sani wawu sampun aturin di tiang siki tembang nyarangin Prabu Miarsa ring ambare dumugi je presiden terhibur ke mantan antuk tembang sani sampun aturin di tiang. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu,
0: Rajang
1: Siang
0: dede. Nggih Rajang.
1: Weka sempidi si dede.
0: Weka ring sempidi punawi gatre.
1: Cerah,
0: terus Bu Eka.
1: Nuna sembang kados.
0: Kados temang napi.
1: Sembangnya meong bang pindang jadi.
0: Meong bang pindang dan.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Dede rajang juga semua.
0: Miring.
1: Yang pamit Om Santi Om.
0: Iya yeah. Om Santi Om Bu Eka ring cempidi suk semua. Sampun bergabung Miki nyarangin Dede ring 4 suara budaya Bali. Selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Nggih.
1: Napi gado Dede.
0: Kena.
1: Enes semang Dede.
0: Ni itang nggih.
1: Nggih patut.
0: Unggah nak temu naran nggih.
1: Beli wayan ganteng nggih.
0: Napi?
1: Beli wayan ganteng.
0: Wayan ganteng. Eh,
1: karena sibuk nih dan magadang nih,
0: jadi senang
1: kami mandokin arah aja, jadi mandokin nak. Cuk semua untuk kalian ini, mau pamit Om Santi Om.
0: Ingih, cuk semua Om Santi Om. Rakan Rai, Prabu Miarsa, sanikan dunia ringin Dede. Titi yang informasikan kemuasannya di cuaca di seputaran Kota Denpasar hingga siang mangkin niki terpantau panas, kenten nih. Nah, lalu lintas di seputaran Jalan Hayam Wuruk terpantau aman lancar terkendali. Majang ring para pemirsa, sembuh di tiang sana, wenten ring pekubon, sana mekarya, minapan di tiang tetap semangat melakukan aktivitas druine, kantos budal meli jebos, mewali bertemu, mepupul kesarangin keluarga. Enye, sampunang pina frekuensi, meli jebos, mewali jagi sangra di tiang ring 223361. Sane mangkin durus dumun biar seang sane pacang ngelintang.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebabnya, dia misi latek. Ini sebab madan hidup penyah latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
2: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
1: Aku kecewa pada kakakku.
2: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
1: Tidak, lebih parah dari itu.
2: Lebih parah? Maksudmu?
1: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
3: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.

0: Raglan Rai para pemirsa semudah ini yang senengkan dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang senwawu sampun katur ngeh nyarangin para pemirsa sami ring ambaro dumugi jauh presiden terhibur ke manten sang radit yang makin ring 223361 selamat siang.
1: Selamat siang, ukses
0: tiastu. Yeah.
1: Yang nyarangin dede bagus, yang ini santa.
0: Ini santa pun api gatra, sehat nini?
1: Karo, tit yang sehat. Dede pasti yang pun sehat, ampun ngecuar berarti sehat.
0: Inge, patut.
1: Tiang megah keren cek tidak nih.
0: Inge, terus nak.
1: Ring ini tuade, ini Agus, bu kutu keboyue, dong diang yoga, terus geromangku kutu waringin, wengkan Mbah Indira, ini Ita, ini Ayuna, ini Tunini, Pandepi, Gesaji Bawe, Mahegi, Odah Weni, Dongniang Sri Kekeran, Komang Pandu, Mang Sehat Mang, Calar Wentan Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempigi,

0: Ini.
1: Denpasar ke mana sih?
0: Cerah nih, cerah.
1: Cerahnya. Mana sagu hari ini?
0: Terus nama utama.
1: Kemarin poplo angka mati. Putri Bali ya.
0: Putri Bali, yeah, ditunggu nih.
1: Yeah. Semua ada dengnya. Hasil yang tugas. Yang otomit.
0: Inge suk semua sampun bergabung niki wentan Bu Utama Ring Karangasem. Selamat siang. Halo Om Swastiastu.
1: Siang. Siang Sri kecara Bidede.
0: Terus Biang Sri punapi gatre. Inge temang napi.
1: Temang proyek gede nge.
0: Proyek gede.
1: Bidede. Semua Bidede rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Proyek gedenya ditunggu niki, mulai jebos, jagi keputer, ngeh. Dagelan Rai, semtahun di tiang, sani kantun sesatian niki, nyarangin dede, riantukan sampun kali penelpun, sani mangkin, langsung ke mantan teman jagi kator, Putri Bali.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pemirsa sahabat budaya Semendang Didang seni kandun musikian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang seni bau sampun aturin titiang ih nyarangin semetor ring ambare dumugi je presiden terhibur ke mantan untuk tembang seni sampun katur ledangan pisan rentukan galah sampun telas dede jaging lungsur ma pamit sarang sami sik semua untuk ratiannya ne menawi tewen dan iwang ring sironing pemargi titiang entar acara puniki banget lungsur gang renung pangampura meleje bos perempat budaya ada di Denpasar pacang bergabung ke serangin perempat Jakarta. Om Santi Santi Santi Om.

Abang Pop berbagi jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu kelakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Kelakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Lahalah batu, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil, sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang main sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena
2: dengan
3: sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Betul, itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini... selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
2: Iya. Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Komunitas. Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Kak Rima. Ya, dan sekarang silakan Kak Rima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Ulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah.
3: Itu kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak. Dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada. Dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa

0: supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
1: Oke.
0: Jadi kami menggunakan bahasa
1: Bahasa
0: daerah
1: daerah, betul
0: begitu,
1: sekali.
0: Kak.
2: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
0: Campuran.
1: Kakak campuran Sandi. Sih. Ya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate, jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate itu.
2: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
1: Saya dari Sumatera.
2: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
0: Dari Ternate.
2: Dari Ternate. Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
1: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya Kecamatan Pulau Ternate, dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
2: Main benteng,
1: ya,
2: oke. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella, bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya

0: pernah bermain di pantai Tobololo
1: Oh,
0: gitu.
1: Pasir Putih itu ya.
0: Iya. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
2: Oh,
1: Pantai
2: pertama
1: Castella,
2: kali di.
1: iya.
0: Iya,
1: Jadi
0: Pantai
1: kalau
0: Castella.
1: memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang
2: Iya,
1: begitu
2: punya kesan
1: ya,
2: tersendiri.
1: ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari lapang warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
2: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku apa namanya komunitas itu kami membentuk tim yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
1: Oke, jangan panggil saya ibu dong. Saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya.
2: Iya.
1: Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
0: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk apa namanya tadi Bu, kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
1: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager.
0: Benar banget.
1: Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah
0: Iya.
1: bilang lah bet orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
2: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya, cuman memang karena antusias dari anak-anak mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
1: Iya.
2: Nah, jadi cara kami
1: Orang
2: dari
1: ternak
2: ya
1: bilang hosa kan?
2: cara kami dari tim Lama Warisan itu

0: mereka maunya kayak cengeng-cengeng dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya, seperti itu.
1: Oke, jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya,
0: Iya.
1: berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
0: Kalau untuk permainan sih, kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
1: Tiga permainan
0: Iya.
1: ya. Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
2: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu Boy Tampurung, Kak.
0: Boy Tampurung,
2: Boy
0: betul
2: Tampurung
0: sekali.
2: itu.
1: Boy Tampurung ya.
0: Iya.
1: Jadi sahabat budaya bingung nih, Boy Tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan Boy Tampurung itu
2: Iya.
1: tempurung kelapa ya,
2: Iya.
1: yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa
2: Iya.
1: yang bertugasnya ngelempar
0: Melempar
1: bola
0: bola,
1: kan.
0: iya
1: Jadi
0: betul.
1: kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya,
0: Betul.
1: jangan sampai nanti malah di itu ya
2: Dilempar bola.
1: dilempar dengan bola kena badan, berarti kalah
2: Iya,
1: ya.
2: kalah.
1: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
2: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau
1: Oh
2: next.
1: iya ya, boleh ya orang
2: Iya.
1: dewasa, berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
2: Gabung,
1: Oh
2: jadi
1: gabung.
2: biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu,
0: Ya, bagi
2: karena
0: rata.
1: bagi rata
2: bagi
1: ya.
2: rata.
1: Oke, biar fair lah ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
0: Ya.
1: Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris, ada tidak ada istilah itu?
0: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang
2: Iya,
0: kayak
2: yang
0: mungkin
2: kecil.
0: mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar,
2: Karena biasanya
0: masih mau main
2: nangis
0: lagi.
1: tuh. Oh,
0: Ya.
1: jadinya anak emas ya.
0: Ya, betul.
1: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota.

0: satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak
1: betul.
0: gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
1: Iya.
2: Iya, betul.
0: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
1: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
2: Oh, patungan.
1: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama
0: jangan
1: air.
0: Disebut nama produk ya.
1: Sorry.
2: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
1: Iya, kan?
0: Gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu mulu
2: ya?
0: Kak. Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
1: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
0: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
1: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan, gitu.
0: Oh, udah kenal ya?
1: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
0: Oh.
1: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan, biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
0: Domikado, eskado,
1: iya,
0: itu kan
1: sekali.
0: Bye bye cici.
1: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu, terus mereka tertarik, dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
0: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
1: Iya.
0: Itu paling asik tuh, sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
1: Pengacara.
0: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
2: Oh, gitu ya.
0: Jadi bermain sambil belajar.
1: Ya.
0: Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
2: Kendala ya. Untuk kendala sih sejauh
0: apakah
2: ini.
0: Apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
2: Oh baik. Kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
0: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
2: Iya, dikumpulkan.
0: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
2: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget, ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terhadap yang begitu?
1: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
0: Oh pernah ya.
1: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
0: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
1: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya, karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay.
0: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus,
1: iya, ya.
0: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30 ya, mungkin
3: Karima.
0: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
3: Yes, betul, kita jeda dulu dengan lagu, nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perempat Ternate ataupun Perempat Jakarta. Ya kalau di Perempat Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Perempat Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Perempat Ternate. Kak Rima.
2: Iya Kak Jo.
1: Sudah ada telepon tuh kayak
2: sudah
1: bunyi tuh.
2: Sudah ada telepon ya, iya. Memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
1: iya,
2: ini.
1: Iya boleh kita
2: langsung
1: angkat
2: kita
1: ya.
2: Terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo Suara Budaya Nusantara.
3: Halo Suara Budaya Nusantara, Mbak Rima, Kak Rima sama Ulan sama Kak Andi.
2: Oh, Kota Her ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
3: Kabar Lala Baten.
2: Alhamdulillah. Oke. Okay. Oke, okay, saya pertanyaan Koane, silakan.
3: Perempat Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Subah Jo.
1: Waalaikumsalam, Jo Subah, Bang Taher.
3: Ya, jawab ya, Jo Subah Jo, jawab Jo Subah, itu salam Ternate gitu.
2: Iya. Salam
3: ada Ternate. Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
2: Iya dong.
3: Iya, jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
2: Jo.
3: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
2: Iya.
3: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy
2: tampurung.
3: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lempar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusa itu, tarik-tarik baru
2: lompat. Oh iya, lompat kali.
3: Mereka pusa lompat kali. Ya, cengenge juga itu, paling bermain penyusul itu, enak bermain itu. Jadi, tidak bisa, agak ke bawah, harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa. Kalau ini garis berarti dikatakan apa, salah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja, itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larak di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu, itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Taher, iya. Silakan. Kak Wulan dan
2: siapa
1: juga Kak Sandi.
2: Siapa nih yang mau menjawab, Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
4: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
2: Kota Her di Susupu.
4: Oh iya, terima kasih Kota Her. Ya. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok, karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan biar bisa dilihat oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
2: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, iya. Kita terima dulu ya.
1: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
2: Halo, Perempat.
5: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Korang datang dari rantau, serindu Kak Rima Melati yang lagi
2: siaran. Nama saya dirubah ya.

0: partai dulu ya.
1: Terus ini narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo kakak Wulandari.
2: Halo.
1: Sehat ya kakak Wulandari dalam si ganteng kakak Sandi. Ramdhani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, istirahat ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali permainan kita masa-masa kecil ya, Karima ya. Memang gitu ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi, kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi. Udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Innovo Tuniru atau namanya, atau Innovo Tuniru ya, hadir ya. Sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe, begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang narasumber ya, kak ulang sama kak ini. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karipan lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki, Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innovo Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
2: Boleh.
1: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini kakak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya, kenapa begini. Mas, pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya suku dopu. Torang semua bersaudara. Terima kasih Kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Diborong ya pertanyaannya Cegu ya.
2: Langsung ya.
3: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan ke Wulan dan juga Kak Sandi.
2: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga, mungkin itu lagu-laguan atau gimana.
4: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
2: Jilo-jilo, igopampa jilo.
4: Iya.
2: Terus itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya.

0: mainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang
1: ada
0: compat
1: ceng-cengnya
0: tali itu?
1: juga, lompat tali ya.
2: Lompat pusa itu
0: Iya.
2: toh. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka,
1: Merdeka,
2: maka
1: betul.
2: merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya, biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
1: Ya.
0: Sama juga sih.
2: Berarti kita tidak ada bakat melompat
0: Iya,
2: ya.
0: betul.
2: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa
1: Ya,
2: dijawab.
1: kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk boy tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15 sampai 20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu kalau tidak apa ya
0: Ya, paling
1: untuk
0: sering sih kami
2: batu sering batu,
0: ya.
2: Batu yang agak besar
0: Agak besar.
2: kelihatannya ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita
3: Siap.
2: terima?
3: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya, Kak
2: Oke,
3: Karima.
2: siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak-nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
4: Boleh.
2: Dengan siapa ini?
4: Dengan Ica.
2: Oh, Ica.
4: Iya.
2: Oke, Ica.
4: Aku tadi telepon Bang Jo,
2: apa kabar?
4: Tadi diangkat, bajik-bajik, madeceng juga.
2: Sudah mi manre?
4: Apa?
2: Sudah mi manre?
4: Sudah mi.
2: Oh, oke. Okay. Pertanyaannya apa?
4: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
3: Iya,
4: Halo, Bang
3: Ica.
4: Jojo. Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi sindel lagi deket terima.
2: Oke,
3: soalnya
4: ya itu ya. Bang Jojo gantian dong angkat teleponnya dari Adi dan di sana gitu. Jadi aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
2: Ya.
4: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
2: Domikado
4: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
2: Oh, domikado, oke. Okay.
4: Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
2: Oke.
3: Jalan kaki pakai bambu.
4: Sebenarnya nih ya, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu permainan tradisional?
2: Kok pertanyaannya ke saya?
4: Makasih ya semuanya.
3: Sami-sami, Cah. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
3: Langsung ya ke pribadi.
2: Langsung ya.
3: Siap.
2: Kalau sekarang karena agak capek.

0: Jadi permain domikado itu melibatkan sekitaran 8 sampai 10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu. Terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini?
1: Saling itu ya, ditindih eh
0: Iya,
2: ditumpuk.
1: Menindih. Ditumpuk.
0: Ya, ditumpuk. Ditumpuk terus kita nyanyi tuh. Nyanyi tuh domikado SK. Nanti di akhir
1: sampai tri ya kan?
0: Iya, sampai akhir
1: jadi
0: lagu.
1: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
0: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk, dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
1: Ah gitu. Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
0: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
1: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini
1: dari
2: ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu, salam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
1: Oke, silakan langsung dijawab.
3: Oke baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan pertama ya tadi
1: dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
3: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
0: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu.
3: Iya, senyamannya dipakai.
1: Ya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
0: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan go to school. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Jadi kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
0: Iya, itu juga penting sih.
1: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak. Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Karima.
1: Oke.

0: Mainan itu dimulai ya, kalau boi tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
1: Iya pasti dong kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan boy tampurung.
2: Ya.
0: Karena saya kan salah satu korbannya dulu.
1: karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos saja gitu. Jadi biasa sering ini sih kakinya sering apa namanya kayak
2: Kesaleo.
1: Lecet gitu.
2: Oh,
1: Iya kesaleo juga.
0: Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
1: ya,
0: kan?
1: Tidak.
0: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
1: Biasanya penanganannya ya kami kan ada ini ya apa namanya kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu. Kami kompres aja.
0: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
1: Mungkin seperti itu.
2: Oke. Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan, dan juga yeah, Kasani. Nah untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga atau gimana tuh?
3: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan itu biasa dikenakan tiket.
2: Oh,
3: itu biasanya sekitar 5.000 lah.
0: Iya, itu tiketnya masuk ke tempat
3: tiket
0: wisata
3: masuk,
0: ya.
2: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
0: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
1: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung apa ya? Bernostalgia dengan permainan tradisional bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
0: Oke, Kak Sandi silakan.
3: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa ayo sama-sama yang memang
0: ingin merindukan ya.
3: Merindukan permainan peradilan tradisional boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
1: Di TikTok sama di Instagram namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung atau ada pisah?
1: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang underscore atau lapang titik?
1: Lapang bentar saya lihat dulu.
2: boleh
1: bentar ya kayaknya nggak pakai underscore cuman
0: spasi gitu
1: iya cuman spasi
2: aja. Oh itu ya. Untuk search by name aja ya oke bukan ID ya siap nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perompat untuk Lapang Warisan di sosial media ya siap deh kalau gitu Kak Wulan Kak Sandi terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perompak dan juga pemirsa.

0: lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RNet ya di sini ya. Tapi kalau untuk siaran Perempat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perempat FM Jakarta atau di channelnya Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat.

Selamat sore Raka dan Rai, Kabid Perikanan Dinas PKP Bangli, Iwayan Agus Wirawan mengatakan total ikan yang mati akibat air Danau Batur yang terdampak letupan belerang mencapai 37,1 ton dengan kerugian menembus lebih dari 1 miliar rupiah. Dijelaskan sejak kematian ikan terjadi, Dinas PKP Bangli bersama sejumlah instansi telah melakukan pembersihan bangkai ikan di sepanjang tepian Danau Batur dengan kualitas air di kawasan yang terdampak kini mulai kembali normal. Agus Wirawan menambahkan proses pembersihan bangkai ikan terus dilakukan agar tidak mengganggu pernapasan masyarakat dan bangkainya dikirim ke kawasan pertanian di wilayah Pengotan untuk dijadikan pupuk. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Hai, yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Raka dan Rai masih setia ditemani bersama dengan 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih Raka dan Rai di siang menjelang sore yang cerah ini? Semoga sehat selalu ya, dan tentunya semangat nih karena ada duta akan mengajak nih Raka dan Rai untuk bergoyang. Di mana ya? Tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Senin ya, tanggal 3 Agustus 2026. Ayo, ayo, ayo, Raka dan Rai, bangun, bangun, bangun, kita goyang dulu. Ya, Raka dan Rai yang nanti ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga nih senggol deduta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih bisa ikut komen di postingan teratas Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Nah, sebagai pembuka nih, deduta akan memutarkan nih sebuah lagu untuk pemanasan, nih biar kita semua tidak encok-encok goyangnya. Ini dia sebuah lagu dari Lilis Darawati, Jaran Goyang.

0: Iya, itu tadi sebuah lagu dari Lilis Darawangi, Jaran Goyang. Ya, sebuah lagu yang berkisah tentang pengalaman seseorang saat berjalan-jalan ke Surabaya dan mengagumi kekayaan seni budaya Jawa Timur seperti tari Jaran Goyang. Nah, Kang Rai, wah sudah ada yang senggol-senggol nih. Ada Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Sabian Undagi Timpak nih yang sudah monitor dan ikutan goyang. Ada juga nih Ibu Agung Guang dari Sukawati yang hadir dan ikutan bergoyang nih. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang saatnya Deduta buka line telepon ya. Kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya, silakan di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik.
0: Asik Niki, Nini dari Sanur.
1: Aku lapar.
0: Iya, dapat kaper ya. Iya, yang pertama Niki.
1: Dimasak nanti buat kaper ya.
0: Dipakai sup.
1: Gimana kabarnya deh?
0: Sehat ini.
1: Iya, Gong Biang Sri nih deh.
0: Iya, Gong Biang Sri. Kaden tiang Nini dan Niam, bro.
1: Cuaca gimana deh?
0: Cerah Niki, cerah membahana.
1: Cerah, dingin.
0: Oh, di sana dingin?
1: Yang angin barat.
0: Oke, okay. Dan pakai jaketnya Gung Bia.
1: Udah pakai jaket, pakai kaos.
0: Biar nggak pilak-pilak ya.
1: Iya, udah dapat pilak kemarin deh.
0: Tapi udah sehat kan?
1: Ya, udah sehat sekarangnya.
0: Yes, syukurlah.
1: Dek, minta lagu dek ya.
0: Lagu apa nih Gung Bia?
1: Ratapan anak siri ada.
0: Ratapan anak siri. Oh, siapa nyenggol tuh?
1: Oh, ada Yuda deh.
0: Ini. Semua. Lagunya sudah siap nih.
1: Udah ada lagunya deh.
0: Ada dong, Gung Biang.
1: Oh, senggol-senggol ya.
0: Silakan.
1: Sama Yuda ya, udah nyenggol ya, Ma Yuda. Naik, Ma Yuda.
0: Naik.
1: Mbah Yuda. Ini Ita, Mbah Indira, ini Ayuna, Bu Pera, Bu Ana, Bu Lode Karyase, jangan loteng aja deh ya.
0: Lagak napi?
1: Loteng.
0: Loteng.
1: Terus mah Wen, udah ini ya. Mah Egi. Ini apa namanya ini?
0: Kenapa nih?
1: Meong deh. Oh. Ini dulang di sarenan deh.
0: Wih, kadang-kadang tiang hulung HP-nya nih. Gong biang, Po.
1: Kadang-kadang tiang sungkat, ya. Banyak deh, ya.
0: Iya,
1: terus-terusan. Ini Dania. Sarang kakek. Radongarto, Oda Helang, semoga cepat semuda ya, Lolang sama kakek. Siapa lagi, Gong Biang Rai, Gong Biang Sri Agung, Ibu Eka Sempidi, itu aja dulu deh ya.

0: Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Redangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik.
0: Nah, Niki Bu Sinta lah ini.
1: Siapa ini ya?
0: Bu Sinta kah?
1: Enggak lah.
0: Ini motor, ada motor sampai jalan antara Bu Putu Koboiwo atau Bu Sinta Niki.
1: Enggak lah, keduanya salah.
0: Keduanya salah, ada salah. Siapakah di sebelah sana nih?
1: Tebak dulu.
0: Oh, Bu Lode Niki.
1: Aduh. Kasianlah dirimu, Dek.
0: Iya, ada suara motor soalnya lewat. Oh, tak kira Bu Sinta.
1: Di depan warung juga ada sepeda motor.
0: Ige, ige, Bu Lode. Baru tadi di calling sama Gung Biangsri.
1: Oh, gitu. Gung Biangsri yang cantik. Imut-imut lagi. Selamat siang menjelang sore. Makasih callingnya. Oke, apa kabar?
0: Sehat saya, Bu Lode.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan enteng segala-galanya.
0: Kangen-kangen. Bu Lode, kangen-kangen.
1: Berdoa dulu. Supaya dapat masuk.
0: Nancapin dupe malu.
1: Request lagu ya, Dek.
0: Lagu apa nih, Bu Lode?
1: Lagunya Selamat Malam.
0: Selamat Malam.
1: Dari Evita Mala. Dari Evita Mala.
0: Lagunya sudah siap, Niki, Bu Lode.
1: Sudah ya.
0: Mau salam-salam dulu.
1: Salamnya buat Gung Biangsri sudah kasih. Selamat duduk dulu sambil minum kopi. Supaya hangat badan. Terus ada Bu Citra. Naik Bu Citra.
0: Naik Bu.
1: Ali Kapal.
0: Yeah.
1: Bu Ana. Yeah. Pak Sud Mancung Ganteng. Terus ada juga Mbah Tunindi. Ada siapa yang lebih satu itu deh? Batu siapa lagi satu deh?
0: Batu Nindi.
1: Udah.
0: Mbah.
1: Yang lagi satunya siapa ya?
0: Yang dari mana nih kak Bu Lode?
1: Dari Kediri.
0: Oh, Mbah Indira, Mbah Hayuna.
1: Mbah Hayuna, selamat siang menjelang sore. Kak Dania sama Nini. Terus ada juga. Lupa. Kok ngeblank pikirannya ya.
0: Tiba-tiba
1: ada juga beli Kavindo. Selamat siang, salam kenal juga ya. Terus ada juga Nini Ita, ada Kak Bayu, ada Pekak Pedes, yang lalah-lalah itu deh.
0: Yang lalah-lalah.
1: Terus ada juga siapa ya? Bu Juru Jerman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Gung Biangsri juga. Saja dulu ya, deh.
0: Ini Bu Lode.
1: Disuruh beli kopi sama Bapak ini.
0: Iya, beli kopi dulu Bu Lode.
1: Iya.
0: Iya.
1: Soalnya Bapak baru datang dari Pencesari Bedugul.
0: Oke.
1: Jualan ya. Itu aja deh. Selamat bertugas ya, deh. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Lode Kardiasi. Suk semua sampun request lagu. Kok bahasa Bali. Terima kasih sudah request lagu nggih, Bu Lode Kardiasis. Terima kasih juga Niki Bu Eka Sempidi sudah ngasih contekan. Ampura. Deduta terlambat buka WA Niki nggih. Suk semua. Ya Niki Gung Biangsri. Nambah katanya salam nggih, salam ke

putu kebo iwa buk man buduk mah tu nini Pak Yan Ngarbe dan Pak Tut Man Cungi. Suk semua gong biang sri. Meki Wenten beli Rois Kane Sukawati dari kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati. Ikutan bergoyang katanya beli duta bagus mekus. Mekus di udara sampai mekudus. Git, suk sama beli Rois Kane yang ganteng. Niki kemarin dari duta sempat melihat guys secara sekilas niki beli Rois Kane yang ganteng niki. Kemudian niki wenten nini tua de yang ikutan bergoyang. Suk semua nini tua de. Okay, itu dia dua penelpon kita dan yang single-single di WhatsApp. Saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

Allah lagi aku harus mengadu.

0: Rekan Andrei, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan, awak ini sih ngada daga obat segar, cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata Sira yang berarti kepala atau mahkota dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusyuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai hai hai, masih di acara Pedangdut dan Dut adalah kita. Iya, sebelum Dede Utama masuk ke sesi request lagu, Dede Utama mau bacakan sedikit nih. Ada yang nyenggol-nyenggol nih. Nah, pertama ada Bu Atik dari Drupadi nih. Katanya salam kenal Dede Duta, ikutan goyang dangdut nih hampir 7 bulan gak bisa masuk. Selamat bertugas dadah bapak. Yeh, sukses semua sampun nyarengin. Terima kasih sudah ikutan bergoyang Bu Atik dari Padi. Ayo yuk dicoba lagi yuk. Kalau mau masuk nih ke setelah Dede Duta, setelah Dede Duta bilang nomor telepon bisa dah tuh Mika masuk Bu. Udah dibuka dah tuh line teleponnya. Eh. Kalau mau silahkan dicoba. Eh. Dan ini ada Bu Janura Banglini yang nitip salam ke Tante Jerman, Bu EKBB, Mbah Indira, Nini Santa, sama Putri Mangis, Odah Weni, Jeru Cita nih yang Kirana, Odah Weni, Pak Yan Ngarbe, Pak Eka, nih Kak Eka, Pak Eka juga Komang Pandu, nih suksema Bu Janura. Dan iki Wenten Bu Wayan saking Tabanan nih, katanya titip salam ke Bu Loh Dekardiasih, Gong Biang Sri, Bu Pera, Bu Merdeka, Bu Lodre, Taler Nini Ita, dan Mbah Tunini. Yesuk sama Bu Wayan. Oke, Dede Duta, buka telepon nih, silakan di 0361-223361. Halo, Predangdut.
1: Halo, Predangdut. Dandut adalah kita,
0: Dede Duta. Asik, asik, asik. Nini Dania.
1: Iya, asik-asik.
0: Asik-asik.
1: Kok setoring ya?
0: Kurang jauh nih kayaknya dari hadiah.
1: Terus. Bagaimana kabar Dede Duta?
0: Dede Duta sehat nih, Nini.
1: Ya, semoga sehat selalu ya. Ini beliau panitia ikutan.
0: Ini. Nini, gimana kabarnya ini?
1: Baik-baik saja, Dede Duta. Kemarin dapat ke studio, sayang tak ketemu Dede Duta.
0: Loh, sama iya. Beli Ruskanenya?
1: Iya.
0: Oh, saya coba ngah sama beli Ruskanenya yang duduk dekat kaca, Nike.
1: Oh, orang ini kan udah sore, sana udah berapa jam 5 kayaknya baru sana.
0: Oke, dan ya nggak sempat ketemu deh.
1: Sayang, nggak bisa ketemu.
0: Ya nanti diulang ya.
1: Iya, kapan-kapan aja ya.
0: Nini.
1: Lagu dulu sih Duta.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya apa ini? Goyang dua aja dulu. Putri Panggung aja ya.
0: Putri Panggung,
1: yeah. Ya, yang dari siapa itu ya? Aduh, aku lupa.
0: Dari Uut Permatasari.
1: Ya, itu dah. Selamat malam dulu nih, beli Ruskaninya ikutan. Sebentar naik beli Ruskani. Ada Pak Indira, Ani Kapal, Pandepi. Yang sudah naik siapa? Ada Duta orang baru nih, Menito.
0: Yang sudah naik nih ke Gung Biang Sri, sarang Bu Loh Dekardiasih.
1: Boleh dekat Yasi, Gumbiang Seri, baru habis ke belakang. Ada budak Kemang Metu juga ya, kayak Mas Payangan, Nini Wita, Nini Mika, ada Gus Bawo, Bliken Arok, Bu Eka Bebe, ada Bu Ana, Pak Putriase, ada Pea Narbo, Pak Cet Mancung, ada Bu Pera juga, Bu Lodro ya, ada siapa juga, Mas Nini, Nini Tuade juga, Nini Ayuna, Gung Yang Yoga, ada Tante Jerman juga, ada siapa lagi, Pak Pandu ya, Pak Mas Pandu, Pak ada Pandu. Pak Eka, Plago, ada Yoga Saputra, Bu Ayutuban juga, ada siapa lagi, ada Bu Jero Cinago, Pak, siapa lagi ya, Pak, ini siapa lagi, Pak Proyek itu ya. Ada Pekak Pedas juga, ada Bu Suar, Bu Lulu Sekar ya, ada siapa lagi, Pak Oyan Suwardjano gitu ya. Mm-hmm. Ya pokoknya sisanya bungkus jadi satu dulu ya Deduka ya.
0: Oke, dibungkus ya.
1: Selamat tugas. Makasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Nini Dania dan juga Peka. Oke, Kang Rai, lanjut nih kita buka line teleponnya. Kita buka nih, silakan yang ingin request lagu bisa langsung. Halo Pedangdut.
2: Halo Pedangdut, adalah kita.
0: Iya, asik. Kok lemas nih Ita?
2: Lemas nih, baru bangun.
0: Ah, baru bangun dari duduk.
2: Iya, betul. Baru bangun dari duduk ini.
0: Yeah.
2: Halo, baru bangun dari tidur, berapa jam tidurnya? Ya pernah hari Sabtu itu di Duda.
0: Pernah pindah.
2: Kan ada cucunya apa namanya itu megedong-gedongan. Kan nengok cucu. Jam 11 udah datang langsung tidur. Jam tengah satu baru bangun. lebih tidak enak rasanya.
0: Ya.
2: Tidur satu jam itu udah balik lemas.
0: Lemas ya ini ya.
2: Ya.
0: Paling enak nih kayak yang nyeret.
2: Mendingan tidak tidur, santai-santai aja, tidur-tiduran gitu.
0: Gaya.
2: Jadi emang aku sudah nih kota ini.
0: Iya, semua.
2: Iya itu. Kalau tidur siang itu sejam itu udah enak rasa bagi ini.
0: Oke,
2: iya. Ini bangunnya itu mau tidur lagi tidak bisa. Mau jalan matanya mau jepit.
0: Mau jalan matanya ngantuk.
2: Iya. Mau tidur lagi gitu. Aduh, gini. Kalau tidur lama-lama itu, ya tidak bagus ya.
0: Bagus.
2: Iya, kalau tidur tuh kan sebetulnya bagusnya malam kan.
0: Malam.
2: Iya, malam. Jadi malam itu dapat ikutan sudah baru bangun. Ini maksud ini ikutan.
0: Ini
2: kemarin tuh project jalan-jalannya.
0: Jalan-jalan project.
2: Iya, tidurnya lebih jam 9 udah tidur. Mailin ikutan deh Duda.
0: Iya, suka sama Mailin.
2: Tumben nih Mailin nih. Ano nih biasa nomor satu Mailin.
0: Iya, biasanya duluan dari Mbah Lini Ita.
2: Iya, ya. Entah lagu dulu ya.
0: Eh, lagu apa ini kini nih?
2: Oh iya, lagunya semangat aja. Goyang Inul aja ya.
0: Goyang Inul.
2: Iya, goyang Inul semangat mau. Seperti olahraga itu kan bagus.
0: Biar keluar keringat.
2: Kanan kiri ini ada nyolek deh Duda.
0: Siapa?
2: Kanan kiri ada nyolek nih. Nenek Bagas ini.
0: Semua nyolek Niki. Nyolek ini Ita semuanya nyolek.
2: Iya, kanan kiri ada telepon ini.
0: Ada telepon dua keduanya ada itu bunyinya.
2: Nggak punya teman, nggak punya WA ini kecil, apa kecil ya? Iya, salam sedikit ya Duda.
0: Iya, silakan.
2: Iya, lo deh sekedar sih udah ya.
0: Ampun.
2: Ini Gopina nih, makasih Gopina Lampung. Iya, ikutan Jero Mangku kali ikutan. Banyak yang ikutan deh Duda. Oh iya, Martin ini Kak Siato, Pak Pedes, di rumah Kunyo Manasis, Nyamak Turi, ada Nini Ayuna, di rumah Kumbrejo Pati, Bu Merdeka, Nenek Bu Merdeka.
0: Nenek Bu Merdeka.
2: Tadi pagi di dagang ngadalnya dia gak nyanyi-nyanyi itu ya, ketawa aja. Sudah banyak ngambil waktu tuh aja ketawa aja.
0: Lagi bahagia ya, kayak Bu Merdeka.
2: Iya, naik-naik Pak Depi. Ada lagi Bu Janura ada ikutan. Terima kasih. Ada Niang Kirana, Niang Kesawa, Niang Cianti, Nini Suati, Sama Suri, Bu Eka BB Bekas Mpidi, ada Pak Eka Plago, Pak Eka Mama, ada ini Pak Demade Gunawan nih ikutan ya.
0: Iya.
2: Ya makasih Pak De Gunawan. Ada ni Gong Biang Seri kekeran nomor satu ya.
0: Yeah, nomor satu.
2: Ya, udah lagi, nenek udah lagi. Tak tahu, kok ya nari botut mancung, buk putu ke boiwo, buk marani payet. Galau, galau. Jangan mesti bunga aja ya, naik-naik.
0: Naik-naik lu galau.
2: Ada Weni, ada Nenek Santa, sang kakek, Nenek Dania, makasih kolengannya Nenek. Ya, siapa lagi? Kok itu Yasa nih kita ya? Yasa, semua. Ya semua-semuanya Kenaro, apa kabarnya tak pernah naik ya?
0: Belum pernah naik Niki.
2: Ya, naik-naik Kenaro, Rangga Pasdawo, selamat sore. Ya semua-semuanya Dek Duta.
0: Oke, dibungkus supaya dulu ya.
2: Supaya semua sehat-sehat lalu ya.
0: Astungkara.
2: Dek Duta, sehat lalu Dek Duta.
0: Iya, Nenek juga ya.
2: Makasih atas waktunya. Dadah,
0: bye-bye. Nenek Ita. Ini Ita jangan lupa biar enggak makan lagi nih keripik melinjo nih. Ingat ini jangan beli keripik melinjo lagi. Inggih kan Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Dek Duta bacakan iki wenten nyenggol-nyenggol nih di WhatsApp. Wenten Pak Dekarja kenyiri niki sana nyarengin yang ikutan goyang. Salam buat Nini Ita, Mbah Indira, Nini Agus, Nini Tunindi, Bu Ana, Bu Sinta, Pak Yanarbe, Pak Tut Mancung, Bu Tuadi, Pak Tut Wirke, Pak Tut Sumarje. Yesuk semua Pak Dekarja. Dalar niki wenten Nini Nyoman, Nini Nyoman Sudiyati dari Drupadi yang ikutan monitor dan goyang. Yesuk semua Nini Nyoman. Ada Duta bacakan niki yang di Facebook. Ada Bli Ari Dinamika nggih yang ikutan goyang nih. Ada Bli Reskane juga nih muncul di Facebook katanya hu a hu e. Nggih, sukses banget Bli Reskane sudah ikutan monitor dan goyang tentunya. Ada Abah Waisal Samplangan Gianyar yang ikutan, terima kasih. Ada Bli Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud yang juga ikutan goyang nih. Nggak lupa juga nih ada Pak Wayan Berata Batu Bulan yang hadir diikuti juga nih dari Klungkung, Tegak Klungkung nih. Awentan Bli De Apong yang ikutan. Berpindah kita nih ke Tabanan, ada Pak Arya Astra nih yang ikutan goyang. Dan titip salam kepada semua penggemar dangdut biar selalu sehat semua katanya. Ayinggih kan Rai, itu dia tadi yang senggol-senggol di WhatsApp dan juga di Facebook. Untuk Nini Ita lagunya Deduta putar nih di sesi kedua nih. Karena niki waktunya mepet niki. Nggih kan Rai, itu dia tadi sesi pertama nih dari acara Pro Dangdut. Nanti kan Rai yang ingin request lagu, kita akan berjumpa lagi di sesi kedua mulai jam 4 sampai jam 5 sore.

Raka dan Rai, Kalaksa BPBD Klungkung Iputu Widiade mengatakan pihaknya mengintensifkan penanganan pohon perindang yang berpotensi rawan tumbang sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana untuk melindungi keselamatan masyarakat. Dijelaskan hal tersebut dilakukan melalui identifikasi, pemangkasan hingga penanganan pohon yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama di ruas jalan, fasilitas umum dan kawasan dengan aktivitas masyarakat yang padat. Iputu Widiade mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan khususnya saat terjadi hujan lebat dan angin kencang serta menghindari berteduh maupun memarkir kendaraan di bawah pohon yang tampak rapuh. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran Kabupaten Bali.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
3: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

0: Hai hai hai, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, keren Rai, kita sudah masuk di sesi kedua nih di acara Pro Dangdut. Oke, Duta mulai nih acaranya dengan buka line telepon. Silahkan keren Rai yang ingin request lagu bisa langsung nih. Nah, sudah ada penelpon nih, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Ah, si asyik. Asyik. Ah, Niki, dari daerah mana ya ini?
1: Ayo, tebak.
0: Kasih clue dong, kasih clue dong.
1: Denpasar.
0: Denpasar.
1: Ya. Ayo.
0: Melin kah?
1: Iya, betul.
0: Amin.
1: Ada
0: Duta sehat-sehat nih, Meli.
1: Ya, ntar panten ya.
0: Oke, dikasih panten nih.
1: Eh, gimana kabarnya nih?
0: Duta sehat nih. Kalau Melin gimana?
1: Sehat. Kalau cuaca sekarang lagi cetar membahana.
0: Cetar membahana nih, terang banget di luar.
1: Ya, terang banget ya. Enggak ada mendung sedikit.
0: Enggak ada mendung nih, secerah Niki, mukanya Melin nih.
1: Kita Niki berdua yang cerah ya.
0: Iya, hati kita berdua. Aduh, Melin, Melin. Mau request lagu apa nih, Melin?
1: Lagunya Bunda Rita Sugiarto ya. Semakin sayang, semakin kejam.
0: Wih, semakin sayang, semakin kejam. Waduh, judulnya nih.
1: Ada
0: Melin.
1: Oke.
0: Mau salam-salam dulu enggak?
1: Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Bide Duta, ini ada Mo Ani Kapal di sini sama Bu Pera.
0: Di mana di?
1: Ke rumah loh.
0: Oh, benar kan ada Bu Pera?
1: Iya, benar. Ternyata dia orangnya
0: Lagi ada Bu Pera nih di rumahnya Melin.
1: Ya, dia main sini.
0: Bu Pera. Bu Ani.
1: Ketawa, dia di luar duduk.
0: Oke, entar.
1: Nah, dia enggak boleh ganggu orang air.
0: Hai, ye. Pantas enggak naik-naik nih.
1: Di kapal di luar.
0: Pantas enggak naik-naik berdua nih, Bu Pera sama Bu Ani ternyata lagi jalan-jalan. Kan,
1: sekarang Bu Pera punya trio.
0: Oh, trio, ada trio.
1: Ya, trio macan.
0: Oh, siapa aja tuh?
1: Bu Pera kepalanya, Bu Ani kapal badannya, Melin ekornya.
0: Trio macan nih, ya. Mantap.
1: Siapa yang bisa on air dapat pulsa?
0: Oh gitu nih, di antara bertiga nih yang...
1: Bikin gitu ya Bu Pera. Sekarang Melin yang bisa naik, Melin dapat pulsa.
0: Dapat pulsa.
1: Enak kan?
0: Iya, enak. Ini seru jadi, sekali.
1: Lanjut salam-salam.
0: Iya, silakan.
1: Yang tadi ada Nita juga ya. Ada Gombiang Sri. Ada Bu Sinta juga. Terus ada Kak Kiatop. Ada Kak Eka Plage sama Pak Eka Mambal. Ada Pak Yanarbo juga, Patut Mancung, selamat sore. Ada Matunini, ada Maindira, ada Bolodra juga. Terus ada Bu Losekar Katung, ada Bu Eka Sumpidi, ada Mama Endang, ada Kenarok juga. Terus ada Bu Eka BB, ada Bu Jerman. Oh, Bu Jerman apa Tante Jerman?
0: Kalau saya sih manggilnya Tante.
1: Oh, Tante ya. Tante Jerman yang cantik. Terus ada Kak Dania, Nini Dania juga ya. Ya, pokoknya buat semuanya aja deh. Salam kompak. Kalau yang belum, terus diikat ya.
0: Iya, dibungkus.
1: Kasihan diikat loh. Ntar kesakitan ya.
0: Kesakitan, disematin aja.
1: Ya, gak pakai semat. Gak pakai semat. Pakai keranjang aja deh.
0: Oh, pakai keranjang. Biar kalo banyak.
1: Keranjang kan ada anginnya. Ketawa Bu Pera di luar sama Mbak. Iya deh. Ini sekarang buat beli dari Duta ada pantunnya.
0: Oke, silakan.
1: Beli batu bata, pakai kardus.
0: Cakep.
1: Buang ke rumah. Beli dari Duta, anak mula bagus, buin ramah.
0: Terima kasih, Mailin cantik.
1: Iya deh, buat tuntas. Selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati. Nih, kita udah nih, tak koling nih. Turun nih, ntar mau ngelebong. Ntar pulang hati-hati ya, ngejaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya Bide Gusta lancar terus. Terima kasih, yuk. Bye.
0: Dadah, bye-bye, Melin. Terima kasih ya pantunnya. Mohon maaf nih, Daduta. Gak bisa balas karena belum nyiapin. Dan semoga Melin dan juga keluarga sehat selalu dan rezekinya juga lancar ya. Terutama nih untuk grup Trio Macan nih, semoga rezekinya lancar selalu. Supaya bisa lanjut nih beli-beliin pulsa satu sama lain. Oke, itu dia tadi Melin dari Denpasar. Ya, Duta, buka lagi nih lantai teleponnya, siapakah yang beruntung? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita, Tabik Pun.
0: Niki Tabik Pun dari mana, Niki?
2: Ayo tebak dari mana, ayo.
0: Clue dong.
2: Dua lautan diseberangi.
0: Di mana ya itu ya?
2: Ayo.
0: Dua lautan. Oke. Beli kopi nanti, Ki.

0: WhatsApp lo tadi gitu. Sampai nggak tidur demi mendengarkan Rumpat.
1: Ah, wih, jangan nih sampai nggak tidur.
0: Iya, soalnya apa ya? Mengenang masa lampau, tahun yang lalu.
1: Oke.
0: Ingin ikutan lagi jadi pendengar, bukan penyiar tapi pendengar. Ya udah, nanti kalau ada rezeki memang Pak Sungkare, saya mau meluncur ke Pulau Dewata, tanah kelahiran dulu. Sudah itu berarti mampir ke RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Singaraja ya udah bolak-balik.
1: Oh, sudah bolak-balik. RRI
0: Denpasar baru sekali.
1: Oke.
0: 2023. Pro 1 udah mampir, Pro 2 mampir, Pro 4 mampir, tapi ya memang kita belum pada kenal ya. Sebagian aja. Oh ya, sebelum pamit, salam buat Dayu G. Ari sama Putri kemarin ke teleponan. Ya udah, kalau gitu makasih. Lagunya apa ini ya?
1: Mau lagu dangdut, mau request lagu nggak?
0: Ya, kalau nggak playlist dari pendengar aja lah atau dari penyiarnya aja lah.
1: Oke, dari Deruta ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
0: Kami udara, tetap udara, kami merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Oh, yeay. Dadah, bye-bye. Beli Gopinda dari Lampung. Nah, Deruta baru ngeh nih kalau ternyata Lampung nih ke melewati dua lautan ya. Ya, saat beli Gopinda bilang dua lautan baru Deruta ngeh nih. Oke, sebelum lanjut nih, lanjut di sesi berikutnya. Deruta bacakan dulu deh nih yang nyolek-nyolek. Ini ada Peka Cia top nih dari Tanah Lot yang ikutan monitor. Terima kasih Peka Cia. Ada juga nih Mbah Indira yang selalu setia monitor. Terima kasih Mbah Indira. Terima kasih juga contekannya. Dan juga ada Bu Ninda Kum nih yang ikutan goyang. Katanya cuacanya lagi panas di Kum. Bu Ninda ikutan goyang nih sambil goreng-goreng. Katanya salam nih buat Gong Biang Sri, Pak Yang Ngarbe, Nini Ayuna dan semuanya. Yes, terima kasih Bu Ninda. Dan ada nih Bu Putu Kebo Iwo yang selalu monitor. Oke, Bu Putu, nanti Deduta tarik ya, coba tarik ya di sesi berikutnya ya. Dan ada Bu Lu Sekar tentunya yang selalu setia menemani dan juga ikutan goyang tentunya. Oke, sekarang Deduta coba cek nih di Facebook apakah sudah ada nih yang nyenggol-nyenggol lagi. Oke, ternyata sudah Deduta bacakan semua. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan nih lagu requestan dari Maylin, Semakin Sayang Semakin Kejam.

书岭，gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

0: Guling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Dursa sana, seret budak Nupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Ayah, orang ngapain itu?
5: Itu perang ya?
6: Anak ayah, itu perang Mahabharata. Perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat. Dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Tidak baik ya, ya?
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
7: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?
8: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ya, sebelum masuk nih ke sesi request lagu lagi. Ini ada senggolan nih dari Bu Jerman. Aduh, Bu Jerman, naik-naik yuk Bu Jerman. Udarakanlah pantunnya tersebut. Nah, kalau kalian yang ingin request lagu, udah kita buka kembali nih kiring line telepon 0361223361. Halo Pradangdut.
1: Halo Pradangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Akhirnya, kedang-kedang pakai tali tambang.
0: Bu tuh.
1: Tumbeno deh, sebab setahun gak bisa on air sama ada duta. Setahun apa 2 tahun?
0: Ah, masa 2 tahun?
1: Aduh. Deh, apa kabar deh?
0: Ada duta sehat, Bu tuh. Bu tuh pun api.
1: Bu tuh sehat juga deh. Lagi di warung nih, nunggu yang datang sambil metek-metek motor deh.
0: Metek motor lewat.
1: Awas yang bakat-bakat men metek nang tetap lebih kurang gitu
0: kan deh. Aduh, ngajak ngelot nge motor itu.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Pantun biar gak dikalahin sama Melin. Masa Melin aja ngasih pantun.
0: Boleh.
1: Calon mantu harus dikasih pantun.
0: Ada calon mantu.
1: Calon mantunya Butuh yang ganteng.
0: Ini gue ada pantunnya nih ke
1: Kuta beli kentang beli mangga.
0: Cakep.
1: Laper selamat wadah ceper.
0: Cakep.
1: Deduta yang ganteng, yang manis. Selamat ngecuek.
0: Terima kasih Bu Putu kebo iwo yang cantik.
1: Iya, sengkaro. Puji pematwo deh. Sayangin matwo deh.
0: Aduh, Putu, Putu.
1: Iya, nyalain opa. Oh kan, anu deduta. Ya, aku yang namanya.
0: Pacar aku yang namanya. Aku
1: si raja genge. Nampura nama canda dengan
0: canda,
1: karo.
0: Tenang, Bu Putu.
1: Iya, salam-salam temen gak, deh.
0: Gak mau request lagu dulu gak?
1: Request lagunya siapa ya?
0: Siapa?
1: Pentas bintang pentas, itu bukan pentas bintang.
0: Bintang pentas.
1: Yeah. Bintang pentas Dewi Persik deh.
0: Dari Dewi Persik ya, yes. Ada. Sampun siaga.
1: Iya, salam-salam temen.
0: Silakan.
1: Ada Maylin, ada Bli Gopinda. Salam dari Denpasar. Butuh ke Boiwe, beli gue pindah. Pasti inget lah semeton. Walaupun jauh di sana ya deh ya,
0: tapi dekat di hati.
1: Ya, dekat di hati semua. Kok semetonnya pasti diingat sama semeton yang lain. Cuman kadang pas on air tuh bisa ngeblank. Tetap diingat kok. Terus ada Nini Ita, Pak Yan Arbo, Patut Manceng. Ada Mbak Sunindi, Mahanggi, Pandepi, Tiuk-tiuk. Ayo munggah, ayo naik on air kok munggah.
0: On air.
1: On air. Ada Edi, ada siapa namanya? Pak Dodi. Ayo si Raja Pantu. Ada Beli Mang Pandu, ada Bu Ninda Kuom, Bu Jero. Grius Londeng, ada Gus Tuaji Bawade, Bu Mang Beluran, Bu Mang Budu, Bu Mar, Pak Mar, ada Mang Kunyitda, ada Desa Badung, ada Maharani, ada Nini Dania sama Pekak. Udah naik ya dia deh? Biasanya
0: Nini Dania sampun.
1: Udah
0: naik dan.
1: Wih mantap. Ada Nini Agus, ada Bu Janura, ada Bu Jero Jerman, ada Niang Kirana, ada Nini Santa yang cantik jelita di sana, apa kabar? Ada Jero Cita Arse, ada Bu Jero Gede Sinar Suci, ada Gung Biang Yoga, ada Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, ada Bu Noni, ada Kak Arte, Daharte, ada Bu Ayu Tuban, ada siapa lagi ya? Ada siapa lagi itu? Pak Ciato, Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, ada Pak Wayan, Pandai Tamo, ada siapa? Ada Gus Bawo, ada Rweskane. Iya, ada Mbok Lo Sekar, ada Gek Mas. Pokoknya semuanya dibungkus jadi satu. Ada Mbok, Bu, ya Bu Merdeka deh, jangan lupa sama Bu
0: iya,
1: Merdeka.
0: Bu Merdeka.
1: Sama Bu itu Bu Pacah, Bu Lo Galuh, aja Bu Lo Galuh. Jangan lupa dia sering ngoleng Bu Tu deh. Ini siapa kan di atas Bu Tu nih tongkleng-tongkleng no. Ada Rusgane udah tadi Bu Mang Budo udah. Udah Bu. Siapa lagi ya? Oh, mangkunyit dah udah semua tak koleng dah yang ingat-ingat nih besok kalau butuh dapat bunga lagi tak koleng semetan. Pokoknya salam merdeka jar, salam bersatu kita merdeka nyambut 17-an. Deduta matu tuh yang ganteng dan manis selamat bertugas atau mendarat baba.
0: Dadah baba ibu tuh hati-hati mendaratnya. Aduh bisa aja Bu Tu ke Boywo nih bilang deduta manis. Aduh brewok-brewok gini mana ada manis Bu Tu. Oke Kang Rai kembali Niki deduta buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu. Halo Bro Dangdut.
2: Halo. Selamat sore. Ada deduta ada hampir bu keboyan lupa sama lo galuh.
0: Inge bu lo galuh akhirnya naik juga Niki bu lo galuh.
2: Iya berjodoh sama deduta deh.
0: Berjodoh kita ya bu lo dro ya. Berarti inge.
2: Sama siapa di studio Dejita ganteng?
0: Sendiri Bu Lodra cantik.
2: Kalau sendiri mau dijok deh.
0: Jangan dijok deh Duta.
2: Kalau mau lo galak ngejok. Gak
0: apa, Dejita. Deh Duta kabur.
2: Mau dijok sama lo galak
0: Dejita. Gak mau.
2: Aduh tidak mau. Baru ada Dejuta ganteng bagus. Aduh manisnya senyum Dejuta dah.
0: Nanti dimasukin apa namanya karung dar Dejuta karung bekas bekas bunga.
2: Mama teh bunga ini lo galo Dejuta.
0: Yeah, lo galo.
2: Sarangan mari metik bunga lo galo Dejuta.
0: Nah, Bu Lo Galuh, sambil ya? Metik bunga mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu yang itu senang Lo Galuh deh Juta.
0: Apa tuh?
2: Siling abamu yang itu deh.
0: Yeah, Niki sampun siaga tembang nih.
2: Iya.
0: Bu Lo Galuh, salam-salam.
2: Nah dulu sedikit deh Juta ganteng.
0: Yeah, silakan.
2: Sama deh Pak Dede main raya. Sama deh Juta deh. Sama Pak Tetanyi, Pak Dekapeng. Pak Manggunarte. Kak Eka Praga. Naik Kak Eka. Pak Eka Mama Mandalanda. Itu pada saji bawah deh. Pak Tut Ladru. Naik Pak Tut Ladru. Semangat Pak Tut Ladru. Lo Galuh sudah naik. Kak Tiatok. Pak Detarjo. Pak Dodi. Naik Pak Dodi. Pak Depi. Pak Dejapo, Pak Komang Pandu, Wajar Romangku, Sudani, Pak Yan Narbo, jangan di kantor aja, tetap-tetap Pak Yan. Bu Putu Keboiwa sudah wawu, hampir lupa sama lo galuh. Gung biang yoga, nangis ke amungatu. Bu Eka Bebe, Bu Eka Sambidi, Jaru Epa, Bu Sinta. Nanti dulu, sebentar. Jero-jero gede nar suci ya. Bu Desi gong biang sana datu mengado. Jero canere bu lo sekar. Bu Pera, bu Merdeka naik. Nenek Ita sudah doa baru ya. Mbah Andira, Mbah Tunini, Mbah Ayuna, Bu Kadiasi, lupa wawul sama lo galuh. Bu Warti, Bu Swartini, Nini Agus, Mbah... Mas, udah dadong sahur ya, udah dadong sahur, Nenek Santa sama kakek, Mbak Hegi, Tini yang ke sawah, Tini yang kuseri, ya, begitu aja.
0: Inge, suksemo, Bu Galuh. Boleh gale.
2: Ada dong yang seri kekarang malah sedikit 2 juta.
0: Ah, iya. Sukses.
2: Aduh, 2 juta aja parah. Pagat 2 juta yang dunia. Ngintip-ngintip 2 juta. Meleng metik bunga di lini sawah 2 juta.
0: Iya, boleh gale. Kang Yang dumun gale. Karena waktunya Niki mepet. Pang bisa, biar bisa Niki muter lagunya boleh gale.
2: Iya deh. Ya, selamat. Selamat tenang ayu deh.
0: Ike boleh kalau.
2: Dadah.
0: Dadah bapa. Ike Rika dia tadi boleh galuh dari Sibang. Ike boleh galuh Niki Wenton salam dari Nini Tuade. Dan Niki Wenton Pak Mang Pandu sana nyarangin suk semua Pak Mang. Bu Jerman juga. Inge Kang Rai, terima kasih sudah menemani Deduta sampai akhir acara Prodang. Eh, nanti Deduta akan kembali lagi nih menemani Kang Rai ring acara Lingsir Sanje. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Raih, Kepala Dinas Perhubungan Kelungkung Anak Agung Gede Putra Wedana kemarin mengatakan bahwa KMP Nusa Jaya Abadi yang melayani penyeberangan Pelabuhan Padang Bae Nusa Penida harus menghentikan sementara seluruh operasinya karena bagian lambung kapal bocor. Dijelaskan kondisi tersebut membuat pihak operator tidak mengambil resiko dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh operasional kapal perintis tersebut dan sementara layanan transportasi menuju Nusa Penida dibantu oleh LCT Landing Craft Transportation. Dan Putra Wedana menambahkan pihak Dinas Perhubungan Kelungkung akan mempercepat proses perbaikan rutin atau docking terhadap KMP Nusa Jaya Abadi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur gak ada, di belakang juga gak ada, di kamar juga gak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu! Bu Ilo!
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli Keti, eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

Rajang Sanjer Kedun Rai Muali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali deduta nyarangin ring acara Lingsir Sanjeng ring rahina soma tanggal 3 Agustus warse 2016 likur. Engge sene mangken deduta pacang mengajak nikirkan rai untuk membahas nggih membahas terkait dengan adat istiadat dan budaya ring Bali. Nggih sedurunge deduta ngaturang informasi niki asiki tembang katurin deduta nggih saking bagus oke tresna sing harus gelahan.

106,4 MHz akan meraihkan tun kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kan Rais, anda makin ring acara Lingsir Sanje. Deduta Pacang mengajak akan Rai Niki membahas tentang budaya Bali ya, dan juga adat istiadatnya. Ya, sana mungkin ada duta pacang membahas niki ngicarin informasi kidek terkait dengan tari topeng sana wenten ring Bali. Nggih kan rai, seperti yang kita ketahui nggih, tari topeng puniki merupakan tarian tradisional khas Bali nggih, di mana penarinya nika menggunakan topeng utawi tapel nggih untuk memerankan karakter tertentu. Nah, tari puniki menggabungkan seni gerak, seni tari, ada juga dialognya dan juga tentu saja musik gamelan. Nah, tari topeng puniki akan meraih memiliki dua fungsi ngiring Bali. Yang pertama nike wenten fungsinya sebagai tari wali yang bersifat sakral. Nah, tari topeng yang bersifat sakral niki dipentaskan khusus sebagai pelengkap upacara keagamaan dewayatnya ngiring pura. Atau tempat suci lainnya. Nah, contoh topeng yang bersifat wali atau sakral punika adalah topeng tari topeng Sidakarya dan juga tari topeng Pajekan. Nah, selanjutnya fungsi kedua yaitu ada tari topeng yang berfungsi sebagai tari bebali atau balih-balihan. Nah, tari topeng yang niki dipentaskan sebagai seni pertunjukan atau tontonan bagi masyarakat. Yeah. Nggih, Rai mesanakan nuwun melebas dari Tapacang Wali niki nyakin Rai membahas tentang tari topeng ring

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
0: Ya habis gimana bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Hmm? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan.

0: Belanja sesuai kebutuhan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan Rai, Kantun Keserangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali Niki, ini membahas tentang Tari Topeng Ring Bali. Nah, Rekan Rai, Tari Topeng puniki ternyata memiliki filosofi ini. Filosofi Tari Topeng Bali puniki berakar mendalam nggih ring ajaran agama Hindu serta juga berkaitan dengan konsep Trihita Karana.

Kang Rai, tari topeng niki nggih melambangkan hubungan spiritual nggih antara manusia dan juga leluhur, serta menjadi cerminan sifat batin manusia nggih, serta menjadi sarana penyucian di kala melakukan upacara agama. Nah, setiap bentuk pahatan dan juga warna serta jenis topeng dalam pementasan dari topeng puniki memiliki simbolis, nggih, simbol dari sifat-sifat manusia yang ada di muka bumi niki. Nggih, wenten niki ada yang menggunakan topeng dalam niki berwarna putih, nggih, bermata sipit dan juga berwajah halus niki, melambangkan kebijaksanaan, kesucian dan juga ketenangan, dan diinterpretasikan atau disimbolkan sebagai pemimpin yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan untuk topeng, topeng berwarna merah atau coklat tua niki dan bermata belau serta berkumis tebal niki, melambangkan keberanian, ketegasan serta kekuatan fisik sekaligus pengingat agar energi yang menggebu-gebu nika disalurkan untuk menegakkan dharma atau keadilan. Nah, sedangkan ada juga niki topeng yang berambut putih dan berkerut niki nggih. Niki merupakan topeng tua gitu nggih, yang melambangkan pengalaman hidup, kematangan jiwa serta kesadaran akan kefanaan usia manusia. Selain ini topeng puniki, dari topeng puniki merupakan filosofi dari keseimbangan atau Ruo Binede. Nah, dalam tari topeng selalu menghadirkan nih pertentangan karakter nih antara baik dan buruk, antara raja yang bijaksana melawan patih yang emosional atau yang memiliki kekuatan yang besar. Nah, niki berkaitan juga dengan filosofi agama Hindu nggih, yang di mana kebaikan dan keburukan atau Ruo Binede puniki akan selalu ada berdampingan. Nah, dari tari topeng puniki kita diajarkan bukan untuk memusnahkan salah satunya gitu nggih, melainkan untuk menjaga kedua kekuatan tersebut tetap seimbang di alam semesta. Anggih kan kai mesandakan demun melebas dari utapa cang wali niki nyangin nakadan ai.

Bobek Bancha. Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pendarma Wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan dalam Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah dalam Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara dalam Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar dalam Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalam Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar dalam sidekarya.

0: Inggih kebawa sang ulih kidesang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika pojangane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Kakang Rai Kanton Kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Senang mungkin Kakang Rai tepat pada pukul 17.55 WITA ngiring mesandakan dumun, mataki-taki jagi nyalanan pemuspan puja trisandia malibos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan lagi tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Sakeng makesami sarwo murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawan. Lebur makesami parilaksana kawan risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

прах неуместности разрасти. Парусах, парьях и ракетах.

порання китонкорі. Мамо, тя сору, попі.

Ya, Kang Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Kang Rai selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan juga keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya semua.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Atas 6.4 MHz akan meraih kantun kesarang yang 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, akan meraih masih membahas tentang tari topeng ye. Ya, wawu, ring sesi sebelumnya kita sudah membahas ye, tentang tari topeng sana wenten ring Bali. Nah, sini mungkin Duta Paca membahas terkait dengan salah satu niki tari topeng yang ada di Bali, yaitu topeng pajegan. Nah, tari topeng pajegan puniki merupakan tarian tradisional nih yang bersifat sakral nih yang ditarikan oleh satu penari tunggal dengan membawakan berbagai karakter, suara dan pergantian topeng utawi tapel secara bergantian dalam sebuah lakon cerita. Kata pajegan sendiri berasal dari akar kata pajeg yang artinya borongan nih, yang merujuk pada aktor penari tunggal yang membawakan banyak tokoh. Nah, tari topeng pajegan puniki termasuk dalam kelompok tari wali nih, utawi tarian sakral yang dipentaskan saat upacara keagamaan. Nah, tari topeng pajegan puniki termasuk juga nggih dan berfungsi sebagai pelengkap dari upakara. Nah, saat menarikan tari topeng pajegan puniki, penari akan berganti-ganti topeng dari balik tirai atau langse nggih, langse. Untuk memerankan banyak karakter mulai dari patih dengan topeng kerasnya, sesepuh kita dengan topeng tua, topeng dalam juga abdi kita puna utawi punakawan. Ya, selain penarinya harus tentu saja bisa menari niki, penari topeng pajegan juga harus bisa olah vokal nih, supaya suaranya nike berbeda di setiap karakternya. Ingin kembali, masa nak kandungan melepas duta pacang wali nikinya akan kembali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Radu Idadane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Munguin gatre sane katur mina kadinyane. Desa Tegal Kerte, Mikukuhang, Kampung KB. 15 tali taluh penyu lekang ring kute ka proses semi alami. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede dutang ngaturang gatre sejangkep nyane. Gatre kaping pertama, Desa Tegal Kerte, Kecamatan Denpasar Barat, Sayan Mikukuhang, kawentenan nyane, pina ke Kampung Keluarga Berkualitas utawi Kampung KB. Majalarang antuk makudang pidap-dap sane kemargiang sekadi ring baga kesehatan, pendidikan, lingkungan, kantos pemberdayaan ekonomi masyarakat. Disampune kejantanan pina ke Kampung KB, dok warse kalih tali, kalih likur, payahan sane kemargiang sampun sayan becik. Perbekal Desa Tegal Kerte, Iputu Trisna Jaya, ngudarang pawangunan Kampung KB puniki becik pisan. Anggen nincapan pawangunan keluarga antuk mapai gumam sareng kuban sami. Gatre selanturnya ne, penyuring pantai Kute sayan kelestariang antuk penetasan semi alami majang panyuan taluh penyu. Lekang sane kapangge hang ring wewidangan segarane. Majalarang antuk kawentenan punika taluh penyu ne kapiara kantos lekat. Sadurung raris tuking punika mewali kalebang ring segara. Pamucuk Kute Beach Sea Turtle Conservation Center, Igusti Agung Tresna ngodarang sane mangkin wenten kirang langkung. 15 tali taluh penyu, lekang sane kantun wenten ring genah penetasan semi alami. Taluhe punike kagingsiran saking segara nuju genah penetasan semi alami.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Bali mewali keni linuh utawi lindu selami panguntangin bulan Juli puniki. Geofisika Denpasar manggihang wenten 14 linuh sane nibenin Bali akehan soroh gempa dangkal. PMG Ahli Muda Stasiun Geofisika Denpasar Niluh Desi Purnami SST ngudarang. Linuh sane nibenin Bali punike ageng nyane kalih koma siki kantos 3,7. Selami panguntangin bulan Juli, lindu punike nibenin selatan Pulau Jawa, Bali, lan Lombok ring wewidangan subduksi Indo-Australia Eurasia akeh nyane telulas linuh. Gatre kapinguntat program satu keluarga satu sarjana keangkenin pinake silih tunggil usaha anggen nincapang galah majeng kramane mulihang pendidikan tinggi utamanya ne majeng keluarga sane durung madue lurus lulusan sarjana. Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial lan Politik Universitas Udayana Igusti Ngurah Agung Krisna Adityan lantarang program satu keluarga satu sarjana puniki mabuat pisan mangde presiden nincapang kasukertan taler mobilitas keluarga kawekas. Inggih pamirsa wantah kadiasa punika gatre basa Bali sane presiden katur wengine mangkin titiang gede duta kesarangin pangrembe gatre Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, ceraki.

0: tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaib dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaib akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.
1: Bliwayan, saya lihat anak Bliwayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
2: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
1: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
2: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

ஐயோ, எப்ப தக்கான் காரணி ரெட்டு லாட்சுமன்.

我男男的乐乐高我安利的微信都能力有一点我不能安利

ono laksamana. Kemuja maksan jatan beline jalan lantur ku jalan buka jalan hati. Nyusup alas gunung wano terlebih seniati. Ratu beli aku titiang saireng jantos jantos ratu titiang.

0: Acabou.
1: Orang sasa cuwe, ayo aku kadet punya. Diulur dan kamu ditanding duret lawan yang kita. Iya tuh, perwira nak temu makin karena kuda sakit tu. Hey, bob, kalau kata manusia bob. Oh,

marang aramu. Lirone tuaro yadelin mengarang sire sang danu dewo. Belekane malu diang rikala nengat lamang-lamang disuarkan. Anglang kaki makersi sedang angelarakan kuyil. Kepastu anakku berdiang nadia raksasa. Sangkane ke satu darmane dewo persidang ruat nyupat. Keraksasan tiang sida malui matemakan dewa kubayani. Mapan gede kutang tiang ngedekin dengan dewa. Nijani tiang ngatur dengan dewa pejalan. Bungo kita ditambahkan dengan alas serasi muka. Mapan yang kanuan kabir aja sugriwo ngarani. Lara kapagata sedri sama sahmu lawan ingani ke. Makan sedira mu enak lu mampak ingani ke segera-segera.

Di subitro putra, mapa nado buko keto bisa manido sang yang danu dewo putra nido potar seri jalan lantor po jalan alasar siumuko neungsi buko jadi ratu beri aku memargo manut tengkasih perahu geri-geri siung.

0: tang panah tamis tamis sing ulun kakenan. Sang apa kalang ada ora. Lamakan ing ulun kamu udah. Aduh. Udah.
1: Dewa naruh petak.
0: Ing ulun tanah nelen mengaran sir sang ramu. Kapundra tak mahoraja dasarata marikanang ayo diopuro. Ramu dewa.

nawak kang titi yang arah tuh walu ya ke sirateng merta sajiwani asa buku gede yang layang mana titi yang doaku mang nojo kan ibu pemikiran titi yang terwenten tios mewasto sangano mana ratu aroh titi yang tangkil kumanti maka dutan bapak titi yang sang sugeriwo kekenan yang lara sawit yang sitini nekina meta teka pirang kapiranya subali sani makin ledang joko dewa rauh merikering gunung malaya bapak titi yang wenten rike ledang maka seraya kantin bapak titi yang ngaradu buduh marudian makan enak sih kedalu mamah di netang kasih pipo mereka nang malaya parwade wah yan mangka dulu modis dari dulu modis so.

bapu sawet nian si aragawa sapun prapto henak umare hingani kelawan siro. Dewa Prabu Narayana Wisnu paluguh cokur dewa rejaga den wago. Titiang puniki ibojo kelaran aradu. Sugeriwo wastantin yang doago. Somah titiangi dewi tarah kapari kosa keplai benantuk ipun isumali. Titiang lungsur suwe jeledang cokur dewa. Iyan si doantung cokur dewa ngemata mang ipun isumali. Sewatak yang pelawaga wanara katur ring cokor dewa doaku. Saku sumangap di dia jaga ular di ngerah rapin cokor dewa ide dewi jenaki. Nangit sadurung palungu cokor dewa arse tanarse nagengin minekati pinunas di dia. Di dia yang memanah jago mintonin kawidak dan palungu cokor dewa napi mawi dengan sabu dike. Dua neng ipun isubali dakat sing sakti. Cide ngasorakan sire idun budi. Sane ngawon neng sang nyawarune. Ngawon neng sire gunung menake ratu luwago. Iya teki ane. Taru lontar sabda kwe hike. Iyan sido pungal antuk palung ucok dewa. Maka cigne subali kawon. Coko dewa sido. Maka kanti tunggal pikayon tunggal mana keringkit yang maka sami doaku. Kudah. Wapir aja sugeri wakit. Iyan maka nekiwala tontonakan. Kau taman yang ulun kaya maki. Beperaya nyikin wakini kanang kau hidang dan. Wah. Iyan maka ne sedere. Yuriku. Sire-sire ramonu ngalakan teri permanu payu sabri dan buak-buak cerah bangat sudah diri.

0: Oye, wara di wangtung, walunya sampun tatar di diang tetasi pun isu bali yang radu angin. Sani mangkin, ledang, syukur dewa, memadah mengipun isu bali di wangtung. Kuduh, sugeri woyan mangkana yakno yakno bang-bang kawi saya di kandang isu bali kaya mangkin.
1: Enak, kumabe.

是啥的游戏呢？哇，你这位大人，好了我，你大了我，学着看看多少个跟多少时候老王去了上什么地？跟着那个人，好了我，哇！

sing kapok kapok di bos beriwo mirip ketakian bangka anakmu kecai yin sing kai merasa kapin menyamuk kalau wanita meh meh supenyat ketuk cai di beriwo waduh

kan yang penapa apa apa kan yang apa dal-dal apa terus kuniki de suang ramu rawa ratu siyaaay yah paratu sang ramu iya namun iku titiang jak-jak kinel kebayang-bayang antuk sang sebali dados meneng nang neng palung ucokur dewa luwaku ni semayan te ering dije susatian cokur dewa ring wajana tuwaku waduh dewa sang sugriwa doi dewa salah tampi mawe neng gelah meneng nang neng cuara mentang senjata mapan rupani dewa ni sama saken jek tanah beda lawan sila suwali apang singin gelah mabudi mematiangi suwali ki dewa lantai.

tian katon teka piri supali biak to tumilah koroda niri luwir geni halini ngat remio hei Ramo Dewo satu darmo matur kamu kapuji cahe di kumine wantian ning sekharmo kinelar dece kai mesiat ngelawan adin kai ini duga bancai ngelepas senjata dije baca kang kodarman cahe ini yin kene bikas cahe ini benar suba cahe tunung ngetekin nanang cahe ini uling diayo dia pura dong kai mesiat ngajak nyamu duga bancai ngelepas senjata nista damu nista damu kamu supali ayo kueh kantin temuja ngeraos nganak kebuka menire duare ngelarang ane madan ke darman uruh kita jatur darmo ngaran mereka nang jagat darmo sadu darmo kriya darmo jakti ketika dikandang darmo santoso mapan gelah dati ratu digumini darmo santoso ane gelar ngelah nyinyi ang rusak kesentosa di kanang jagat ang rusak kesentosa di kanang keluarga unang sang nato ratu mami dada luar niat kita ang larakan derati keramu ang rabi ni uang arabi unang sila sang ramu ang mancup kunang jiwa permanente mangkane mangkane sumali ayo kue tadi temu jam

Sang Hyang Wisnu palungo cokore dewo ring kakate wangga madaging kati pawocanan cokore dewo dumangga padam tiyang dwanga yen amun iki aku dosa kurang pati para

de Wong, Wailo. Letang cukur de Wong, angin parakan warga. Udah, de Wong sang Subali, dah de Wong rasa muka kedua de Wong. Sing urip mule keneng deken pakewa. Ki wale dewa supa marasa kabeh nembelih sak makosang yang darma supa ngranjing.

Adi. Sing anange dewa nuktu beli mapan sangyang adi suksemo. Subur rauh kebakal ngambil urip. Sakewalu kalian beli nyen mati. Ada piana beli yang ada adi. Cara melihara biar anak buah masangan ni, kita jenati.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sing ngelak somah mengorang kan ngantet kan anak lu mengrorak kan binsana
1: paman sing ngelak somah orang situ
0: mana?
1: Beh, pantas tonen ngelak somah he nak ulo aja paman tonen
2: ya saya tonen lagi kan
1: oh iya
0: untung kan untung kira wayan kira wayan nak mula bagus
1: iya ngalakan paman bagus di
0: jalan mula bagus
1: paman
0: sakoy wala kene jerwayan anak mulan jerwayan anak mula bagus
1: iya ngalakan paman bagus di jalan
0: mula bagus
1: paman
0: sakoy wala kene jerwayan
3: iya
0: nalang piang di jalan supo jerwayan pantas ngelakuranan iya nalang di umur supo masih pantas kuen kudang tiban lah dene jerawayan kenu hidup si luen ragona jerawayan bok jerawayane katen supo dadua pipi nak jaler mau pluit ke pipin jerawayane apa mau pluit
1: nenden malu bu
0: yang udah aja yang jani singelah nang cek-cek jerawayan
2: aduh kadang gak pusan orang bagus malah nengel
0: makan tedoman jerawayan di sekalo abah seteken menuso alas pemula dikenak nih kalkene teh menuso lebihan alasan cara jerawayan nih lebihan hitungan jerawayan
2: kem kerana tonen ngelakuran kayak gini sih ngelak ngerti ya
1: nenek ada unuk itu
2: oh, kalau peratur itu
1: jangan,
2: panas sendiri, jangan. Nah,

0: ngedonyen lu.
1: Karena Tonel ngelaso mah, he? Jadi pengwalasnya ngejok budungu di orang kajar.
2: Itu artinya pantauannya.
1: Nah, artinya orang itu artinya.

0: ke paman kayang jani sebelah tomah kulian paman mandor lewat dewa teman
1: kita. Oh jero wayan ngale duwaso kita jero wayan
0: penuh sani sotan yang paman madan agamu adan ini percaya paman ikan ini madan halo ayun dewasa orang
2: sedot akhirnya karena sonen ngelakulana kayang jani pengawala sama pandu ngale duwaso
0: sengada duwaso luon kan pak deh.
2: Jadi lewat kalau kati ngone nih terus lewat gendua so
0: aduh ngecek misi kajang rendek kan betul kuning aja ngecek
2: dulu. Nah jadi abisnya balu nung ale dua so ale dua so
0: bensek nih pangtawang itu
3: paman paman masih mandu murahan aja lelaman paman cuma
0: ini anak mejo juang kan adane kati rasa juang kucit paman nung kebit kebit aja bengennya nyumah.
2: Oleh no, weh, gitu. Weh yang ngomong kini nasi randi yang mau kebang-kebang nempet-nempet gitu. Namasan gumi sensitif kini kebit-kebit
0: gitu. Lebih terplaner masih ngalih dua so.
2: Ngalih dua so. Tuh, no.
0: Wen besik nih sih gitu. Bang Ido nawel. Sajo, sajo paman nganep. Kitan paman ngantel. Apo aneh ranen. Senjo adalah mapan liu paman nung lapo pernahan. Ane patut tarimin paman gitu panggil nama.
2: Oh benar tu.
1: Jero wayan, nabi mana kain tangan jero wayan? Tu kadang meme bapan jero wayan anak suge, mekejang suwada. Kadang kenyang jero wayan duduk kan jero wayan tenang tenang gasing kuangan nabi jero wayan.
2: Oh, to. Gitu yakin ni nak lo, gitu yakin ni.
0: Dot, yo sang.
4: FM 106.4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Kamu ikan dano yang nolih saking nunggu musuh. Madiamu ikang dana yang nolih saking yaya ibu. Kanisto ikang dana yang nolih akan saking istri.
2: Nah, begitu nyetup pangtawang artinya. Yani pengunuh kaya ni rago pedidik. Tuma dan kesugihan ane paling utama. Yang sibuk rago ngelah kuliah pengunuh kaya itu utama. Ani ado lantas yang nulia ni rago nampi warisan gitu jero rohnya madi busan. Itu nomor dua itu kesugihan itu. Yang nabi warisan itu yang jelek kok. Lantas ini nomor dulu ini paling jelek. Tapi ini paling jelek orang paman.
1: Apa itu jero wayan?
0: Ulian lantas rago natakin. Natakin nak lo. Aduh, sing dugo ban gitu. Rago ngkang-ngkang rumah nak lo. Yang ini berusaha.
1: Oh, dong sing tadi anak wani natakin nak lo gitu jero wayan.
0: Paman sing nak bertanin ke nak lo.
1: Nih ke malu. Sing gitu maksudnya jero wayan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
2: Nah, ini benar, ini perlu kok nyaang nih. Ini perlu kok nyaang apa kerana nak uling tidak nih rago. Yang sing rago muani ngaji anak lo. Dijo ya teka anak lo maju. Gitu masih nak lo. Yang sing mulu kumanti nak lo bakal ngaji anak muani sing bisa maju. Nah, sota aning mejejuangan cara buka rawas nama di maro. Abesek duwaso pangandung pandung. Apa kerana kira kau ngadung duwaso? Mapan dewaso mesai ngalih ais dewo pang utamo perti sentana mani wakas ni ini penting.
0: Nah,
2: buku rosana awikan yang ngelah kone ini nidang kira kau meyamnya pang satus yamnya mani utamo kalah kone kukin suputra ngelah kira kau pianak utamo abesek. Kalah ngayak nyone status lo.
0: Kalau sing tadi ngai panak.
2: Uli di ngalih mekiri mojo juangan lagu ngardi ngalih duwaso ane utama.
0: Ngai panak masih meduwaso.
2: Meduwaso, jang meduwaso.
0: Sing tadi
2: ngubah
0: nanu. Dilom tu sing tadi sajan.
2: Nomor dua ane. Ngantene saja ya sebuah ajak duo. Dasar utama nangan dan mulai lo kelawan muani asal sing kan keturu muani kan dan gitu keturu muani kan dan lo terus jadi itu jelek terus Ya sebelum lawan mana nanti kewalo kini nganten itu patut irago mau petau ngelah lalamu ngelah pernahan ni pernah misan pernah minor ni patut dia petawin ini irago nganten saya tak dijak ibu-ibu kan jalan aja dua.
3: Sesabina
2: ni irago menyamuk mesaksi perlu awenya nyamuk itu dari saksi perlu tu. Nah begitu lah ros buku dulu lah.
3: Persiapan
2: persiapan siap mental gitu. Mental orang kawin itu harus siap gitu. Satu siap mental fisik umur yang itu loh awen ngrawasengo ruang puluh yang yuso yang umur 20 tahun untuk ilmu yang buat meningkat dari 25 tahun ke atas gerahasto berumah tangga yang buat 25 tahun ke atas buat stabil mental itu gitu.
0: Jadi sih pocol terus aku nganten nganten senyak mental mental
2: hah segitu oh mental oh
0: kadang senyak mental gitu kena
2: stabil yang mental paling malu perlu stabil nomor dua marah material ya, yang cara jani perkembangan gumi jani nak nganten sing-sing tadi dasarnya tresno kan harus iraga yakin yang nak nganten hidupnya sebuah pertama itu harus pikir.
0: Nah, oh, itu jani ya paman ngantos dewaso kan si gue mencengkeng.
2: Kita katanya kena ulian ngantap kali dewaso tu. Lian bu kita nak muani
1: kencing. Nah, kita hidup jerawayan ni. Daya subuh kena tiada jerawayan.
0: Artinya berat sama dibikul, ringan sama di sini.
2: Artinya yang tak diide ni pang pada pada ngaji, angganya melu ngaji, muani muani ngaji.
1: Lian cara ngomong gula. Jerawayan,
2: jerawayan
1: lu ngeliat
2: kangen
1: jerawayan.
2: Baik.
0: Kisah. Nen, janji ini subuh pegang teguh paman, subuh bani nyagar paman ni.
1: Jeng, sakan santen yang jerawayan.
0: Men sangkian si go kengkian ado ado.
1: Nah yang sekitar janji pirang menyentiana jerawayan.
2: Nah tadi sih pekeras nak lo.
0: Ngejek pada urut-urut cuma nenyak kok.
2: Nah. Tulisnya tulis.

0: Jadi galungan, kalau mengirim, jangan berpikir, kayak yang tuh, kalau karyawan, siap balu siap, dong, kenal, sing ini rago, ini di lingah belah tengok, orang, yaudah, sensur balungan, bintang, kena sensur balungan, ini saya berpikir, tuh, dot, jadi galungan, bintang bulan, galungan, bin,
1: Tiba-tiba, kalau pun, cengguong, ada senang, cengguong, kenal, nak, tuh, malu, oke, nah, ini, kenal, itu, sih, gitu, nah, jadi, ragu, ngeraos, ini, ada, nak, nemu, ngeraos, yo, kalau, suut, galungan, jadi, itu, kenal, itu, meh,
0: oke, ini, gini, jo,
1: orang, kayak, kenal, tuh, orang, yang, begitu, kalau, orang, jadi, gitu.

0: menyimpang gitu.
1: Ora jani ngale ketu kon dadak, iso men maneh
2: kan. Napi niko jero wayang lha yo saja.
0: Ado ado atin.
1: Ado
0: tundang.
1: Heh.

0: Dah, ben mani kan kayak ben mani.
1: Dang Dewa Ratu, para busan kira wayang, ngorang percaya tekan alo ayu ning duwasa, to jani jeng nadak kene mau badeng kenang kan kan tu.
2: Bungsing
0: dipenggung. Kayak apa tu kan saya tu, jeng para busan kan nyelek kan alo duwasa jadi jeng ben mani kan ben.
3: Sik-sik ini sana pada maro ninga yang orang nyak saya tu jang bertumpang enak tu kenal he? Nak nak
0: kenal
3: yang dadak kan gitu.
0: Bayu gede ni menjot tu bayu. Jadi gitu ya kenal ya kengkeng.
3: Men-men kerana lokal jadi cara anak buku ilu ngantos yang dewa anu ngantos surga lungan tak apa-apa ni kerana curang ke paman terus terang
0: gitu. Kenapa masih nama ni gitu pasti yang kebancang
3: itu untuk dewa. Jadi biar agak subuh ini lungan buka-bukaan.
1: Jero ayam, tapi manduin sangsin jero ayam ne. Ane ada itu di dewek jero ayam ne. Yang ngelakang ane dini jero ayam ne.
3: Hai, mai apa gelapa mana mai? Nih juangnya ada dini tu mai apa?
0: Ini bos yang ada alam-alam
3: artinya buat tata masih kamu adalah aku adalah kamu milikku adalah milikku
1: ini kena jadah wayan apa kerana nebusan yang rumah tangga sewira manusia itu mai kemerja pada madasarban kepiutangan
3: yang soal utang mengutang jangan dipikir
1: apa tuh segitu jadah wayan paman
3: ni piana. Oh. Oke. Kok ada teh paman kalau utang maro kok gagah dompet teh.
0: Sing mau utang

0: ណោះខ្ញុំតាមពីពេស
1: ្កាំងប្រាដាពលាកាលេសយ៉ាងយេរវ៉ាយ៉ាងប៉ាំងសេងយ៉ាងមកបកលគីគីបុងកលានកមកពូម៉ាស់យេរវ៉ាយ៉ាងនេ
0: ះណាស់គេគេណេះសបានទៅទៅលោយ៉ាហិតោយ៉ាវយ៉ាងកាត់យ៉ាងចាំងអត់អាយ៉ាងនេះទេគេទៅយ៉ាឡានឡានយ៉ាលីយូម៉ាយ៉ាយ៉ាងនឹងពីដានទៅអត់ដល់គូចេតអស់ពចេលែកអបុយ៉ាអបុម
2: កគេណេះគេណេ
0: ះគេទៅម៉ាយ៉ាងគេ
2: អានេះគេណេះណាប៉ាំងប៉ាដមីស៊ីគេទៅYa, mempunyai ide kita, Pak Misi, yang program yang lebih banyak yang kepikir yang bantas mau menangkap, bantas mau sandi ini sumasa, kira-kira si bu ngelaksana keluarga anda utama menuna usia kawin kawin ini makanya di Bali itu kengkena dong duwakna di Bali jadi Pak, kan pikir masangi mau bantas nyidang, yang ingin panas ini muntuh si bu nganet, kita kawin
0: oh, gitu.
2: Nah, jadi pada isi ini naik kengkeng kita.
0: Nah, nah yang gitu yang cara munyi ni loh. Ya ini paman subuhnya. Artinya janjin si gon itu subuh gisi paman.
2: Oh,
0: janjin paman masih gisi. Cekak ni gisi, cekak ni.
1: Ah, jadi.
2: Ini ne. Jadi rago itu buku rawas semaro ngali. Ane pas aja. Ane pas aja, okay wah. Ngali. Ia nak doang si kotak Leone di kumihnya. Kalo ini saja sih gak ada. Ya doang kita rango kebisaran. Nah gitu liu jadi ya.
0: Liu masih gak ada doang. Doang muluk-muluk.
2: Gak luang. Masih itu gitu ngalih neko saja. Jadi yang sebuah gitu ada yang sebuah nyak mana nih?
0: Weh yang gitu. Primo aja Pak Di.
3: Primo aja Pak Di.
2: Jadi kalo Pak pada ingat ngisi janji. Mapan tuni rawasnya mejanji. Jadi pegang janji itu. Mapan semekejaan anak hidup nih. Semua saatnya janji di dunia. Janji mati, janji suge, janji lekat. Nama kejang janji itu yang di bumi ya. Pegang janji itu pang utama. Sing tadi rago piwalkan janji. Gitu.
0: Perlu rago ngelah pegangan, sing pegangan.
2: Sing ada oh pegang apa gitu. Nah yang gitu ya subuh janji apa man ben rawasan. Padahal ngantosan nyak subuh, ngantosan duaso subuh. Siap mental subuh, mau petawi subuh. Jadi nah tuna langkung.
0: Ini suirehne lu masih ada sagat benah munyi sagat pilih munyi itu. Jadi nunas pengampuro.
2: Bapak ni rago ngerosong meguyu-guyuan.
0: Ah benah.
2: Jadi lan jadi tunas pengampuro kian para pemirsa. Gimana? Man kerahajangan aja mau kejayaan.

0: Doalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gelgel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watu Rengku.

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pekalam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat terdapat upacara Mepekalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penyukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Om Swastiastu. Hangi pemirsa, rakalan rai sahabat budaya, sanekan tuner ring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring DJ pada mengena, ring ungi, becik mekadi mangkin. Dumugi panggil ditiang stata kenak tur nemu rahayu. Mugali male sarang titiang ketut mus, jagi ngiring semetua rakalan rai, pemirsa sarang sami nge, ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwanan tur ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa, rakala rai ring rahina somo tanggal 3 Agustus warsa duang tali 6 likur nge. Nah, ditian jagi pacang iring sementara rakala rai ngantos galah ditian puput bertugas ring galah jam roras ungi maleje bos nge. Pastika maleje bos rakala rai pemirsa sarang sami jagi pacang sangre ditian ring lain telpon 223361 iring ditian metemang tur megatre ngonek-ngonek semeton druine make sami nggih. Nah, talar pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar durus munga durus megatre tur konek-konek talar semeton druine make sami nggih. Rakala rai pemirsa sarang sami sedereng ditanjagi pacang aturan temang pengawit ring wengi maka dimangkin nggih. Nah, durus mun biar sayang acara drue sanes sampun memargi niki nggih aturan ditiang dumun drama legenda dengan judul asal usul ngayau nggih rakala rai pemirsa sarang sami sampun metilar ring frekuensi 106,4 MHz 4 RRI Denpasar
1: salam mula ayah.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayah ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak kolah di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat, Mas. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih, dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot, gigi tinggal tulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lupa.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su, amun zaman wayah ini mungkin ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang, salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion, bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan dik nih kisah itu.
3: Leh. Terus lah, Su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip Tusu. Berani juga kasih datu.
2: Le, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndik bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekesahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kesah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus becari. Nah, nurut kesah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong dekat tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndak tahu juga di mana sungai itu. Ndak juga dikesahkan. Rombongan si Dani melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Dik mikir dua telu lagi yon, Kilip merewas kepala leher orang tu. Potok

0: Terus tegak apa kisahnya, Su?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip menyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya menyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Ya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tuh ngira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
1: Di ada lagi yon, orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Kadan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggi pamirsa rakalarai sahabat budaya seni kantun tetap iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Inggi nai wawu kali temang ya sampun atur di tiang taler drama legenda duwe sampun mengudara. Inggi demogi pesida menghibur pamirsa ring wongi kadi mangkin. Inggi duane sampun galah puniki semeton pamirsa sarang sami jagi sangger di tiang ring lain telpon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Swastiastu Pak Tur.
0: Inge Swastiastu sarang sira aja di tiang niki.
1: Tiang di sini ya di Lungkung.
0: Niang murni niki.
1: Inge.
0: Punapi gatre duwe.
1: Mau niki bersidang tiang nyaringin Pak.
0: Ados kenten.
1: Tonton sinyal. Niki iseng dianggil aja enggak masuk.
0: Oh, kenten.
1: Ini udah pun api kadan. Mimpi jangan tiatan pun kangen-ngaringin dan bersidaya.
0: Inge, pantesan arang niki munggah kenten.
1: Inge, amput yang kati kenten ken Bu Eka.
0: Inge.
1: Pangerawang kenten ken apa tuh panguninya, batu yang menetor sayi-sayi. Makin sepen api tiang dadas munasnya dan dalam megatro.
0: Nge, yaning megatro kemanten, yaning metemang, metemang.
1: Nge, yaning metemang, metemang. Nge,
0: yaning metemang, metemang. Terus, terus, terus.
1: Pule-pule ngarengin, nake, yang lebih utang. Bu Eka, makin belum silayang, tiang munga Bu Eka rewatu bulan. Makin tiang karena urutan, namun nge. Niki ring, Pak di Gunawan, ring Beng. Ring patut Wirke, ring patut Murdaye, ring siro asal ni Mahindira, tapi negatif Mahindira, yang nak menetor serai-raina ni ke, mungkin nanti yang mengas galah yang gatu naur utang ke dek, ring Pak Eka, ring Lage, Pak Eka ring Mamal. Niki naler Pak di Supadme sapa napi naler tenain pule bungah naler makin siri malih niki ya tiang bisa maku nyoma nasi niki ring nini itu ade untuk semua nini itu ade sampun selainnya megatri makin tiang naler rapisan nge ampuri tiang naten mersidayang munggah. Yang Bu Eka melihat pisah, Bu Eka munggah lagi Bu Eka. Yang Bu Eka sengkidi naler. Iya mau nikah jekanya dengan Pak Tur.
0: Inge.
1: Kulit yang nawar utang akidik kalian dengan ngeridik.
0: Inge.
1: Mungkin lancar yang malingnya. Mau pulih munggah pungkur-pungkuran kayak ini Pak Tur.
0: Inge.
1: Inge suka semua Pak Tur.
0: Inge suka semua muali nih Inge.
1: Inge nak suitrani di kelungkung.
0: Inge pastikan Inge.
1: Ini mungkin galah wali anti yang ini udah ada nado prama santi om santi santi santi.
0: Inge suk semua niki nih yang murni inge ring widangan klungkung niki sampun munggah nyarangin semeton maka sami niki inge nah, sampun dados penelpon sanep ka pertama tur sampun naurutang megatre kena inge. Dulu sering ukur nyanyi ini yang murni sang radit yang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Tun.
0: Inge pekak mangku.
2: Penapi gatre Tun.
0: Gatre kena pekak punapi niki.
2: Kak segar nyanyi ini. Nyenang Tun. Kalau siaran kak sama gatre ini berdik main-main man-mainnya Tun.
0: Inge dulus nae dulus. Aduh
2: gini. Ini Jerman, KBB bekas gigi. Tuk-tuk boiwo gong yang nyoka. Iki bebadung uban nyarangin tuh.
0: Heeh, nggih.
2: Pandepi Ninita. Merdeka udah silap sampun nih. Main dira, mirip bekas bekari mengadang. Akhirnya malih, mau sekat datang aku, Mbak Yandardro, mau Swadani. Swadani kali ini sih, Pak. Sedang, Tuan.
0: Inge.
2: Ini mengalami bos, Pak Eka, Kak Eka Sago, Pak Eka Maman, ini tuh adik. Paman Pandu, terus kena, betul, Paman. Ah, sudah malih. Bu Sinta, yang penati, Pandepi, Nenita, ini Ayuna, siapa sahaja dulu, lagi pas semeton ada yang rapat ngeten tu.
0: Ingat patut.
2: Itu sah semeton, makosami, long ini mangki.
0: Ingat.
2: Kalau yang pekat tu.
0: Suk semua niki.
2: Budal waspadonya patut.
0: Ingat.
2: Yang rahayu ni mari. Kalau mari Om Sanji, Sanji, Sanji Om.
0: Inge suk semua niki peka mangku sudani niki ring silamada tabana niki inge sampun mungah nyarangin setor kelarai ring ungi kadi makin inge sangra ditiang malesiki dumun ring lain telepon 223361 inge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu ranjang ungi Pak Tut.
0: Inge
3: sekarang Pak Tut
0: Kung Myang Yoga
3: Gumbiang Sri.
0: Gumbiang Sri. Nggih,
3: Pak Tut.
0: Kenapa? Nggih, kena Gumbiang apa napa niki?
3: Kena Pak Tut. Cuaca cerah Pak Tut
0: nggih. Nggih, hampun mulai ongkap malih.
3: Ampun, ongkap mangkin Pak Tut nggih.
0: Nggih.
3: Angin ampun mareren iki angin
0: kuning. Ah, patut.
3: Bentar nuna semang patut sampun nak wentar.
0: Nggih, lurus nak lurus.
3: Ini raja masana kan Kak Mangku. Bareng kira kelungkung itu patut.
0: Niang murni niki, Gusti yeah, niang murni.
3: Ini mesanakan. Kentan lunas tembang bisetnya.
0: Inge.
3: Bon dalam pojok batu. Bisetnya.
0: Bon dalam pojok batu ye.
3: Yeah. Iya, kita terencana sakitnya. Kelawal yang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suksemon ki gong biang seriring kekeran ke sampun mungah talar nyarangi sementara kelarai maka samiring wengi kadi makin. Inge pemirsa kelarai sana sampun bergabung ring pia WhatsApp dulu inge sampun makeh niki malah jebos pasti kau jagi pacang baca dit yang. Gatre tur salam dulu ini maka sami eh tetap sabar tur sampun mereka-mereka ring ditiang mesanakan tetap satya ring perompat suara budaya Bali terus teman biar sayang teman bon dalam ponyok batu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Error RRI. Aduh manis nih pipi sujen.
6: Inge pemirsa Rakalah Rai, sahabat budaya, inge sanekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali, inge. Nah, dua ning galah di tiang ring palat sanekan pengka pertama puniki, sampun mepet, inge. Balai jebos pasti ke mewali di tiang jagi pacang nyangre, pemirsa sarang sami ring palat sanekan pengka le, ring sesi maca cimpedan, inge. Nah, pemirsa sarang sami malah jebos di tiang jagi pacang aturan siki cecimpedan terus rakalan rai pemirsa sarang sami munggah tur napi wastane tur jawab cecimpedan di tiang ring ungkur malah jebos jagi pacang aturan di tiang jawaban sane napi wedar di tiang cecimpedan nggih rakalan rai sampun mereka tetap satya ring perempat Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

0: Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau pengusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pemirsa rekan larai sahabat budaya sane kantun ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali mewali di tiang male ketut mus kantun nyarangin semtu rekan larai inggih ring palaten sane kapeng kalih niki sesi maca simpedan kita nggih sangra di tiang pemirsa dumun ring pia WhatsApp dulu wenten peka gede Alwin Danendra niki suksmo sampun nyarang ring pia WhatsApp Mbak Indira taler Bapak Ketut Sumarje taler nggih. Nah, Ibu Agung Guang, taler sampun nyarangin niki ring pia WhatsApp duwe. Taler wenten Ari Dinamika niki taler sampun nyarangin, taler jermangku kuto waringin nggih. Nah, taler sira niki malih semetuan duwe Ketut Karuni, taler sampun munga ring pia WhatsApp duwe niki nggih. Suksemo niki sampun beli Govinda. Nah, niki ring widangan Lampung nggih. Suksemo niki sampun munga niki nyarangin sementara kelarai ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar nggih. Talar wenten semeton ditiang niki dagang nasi Mayan Bayok nggih. Demugi kena rahayu niki sarang keluarga niki ring petak kenten nggih. Nah, demugi dagangan duwe laris manis niki nggih. Lawar B2 kenten. Inge pemirsa rekan larai sahabat budaya nggih. Nah, aturan ditiang niki dumun makin asiki cecimpedan dumun nggih, durus malah jebos munggah tur jawab cecimpedan ditiang puniki nggih. Nah, pemirsa sareng sami rekan larai nggih. Apa yening mejujuk ieu medem, nanging yening medem ieu mejujuk. Kinten nggih. Nah, wawan ditiang malah pisan niki cecimpedan ditiang niki apa yening mejujuk ieu medem, nanging yening medem ia mejujuk kendan nggih. Nah nika cecimpedan di tiang durus munggah ring line telepon 223361 durus jawab nggih. Nah, cawis niki cecimpedan di tiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih. Sarang sira di tiang.
1: Sarang Bu Cinta.
0: Ring penatih punapi gatre.
1: Becek. Tiang
0: dua bisa simpan
1: masih
0: itu. Ah, duduk, kena api mas tane. Kenten di tiang dumun, nge.
1: Okey.
0: Nge.
1: Aku lo ni kan.
0: Napi?
1: Cicing.
0: Kulo, cicing kenten.
1: Nge.
0: Inge jawaban dua tersimpan dumun nge. Ah, malah je bos ring ungkur wau. Cih nang di tiang udar di tiang jawaban nih kenten. Inge suksema niki Bu Sinta nggih sampun munggah nyarangi sementara kelarai niki. Inge Ibu Sinta sampun jawabannya ne kuluk asu kenten nggih. Nah, simpen di tiang dumun jawaban druwe male jebos. Wali sang ring ungkur jagi pacang udar di tiang jawaban druwe nggih. Durus ring ungkurnya ne Bu Sinta. Inge Om Swastiastu. Nah, mulai niki menglebok dulu sewawanin male. Ki minapte sinyal druwe niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Tut.
0: Inge.
1: Adi kewah kewah jadi simpan
0: gede. Nenten kewah.
1: Iya, mendem. Tapi ya mejujuk.
0: Inge.
1: Ya mau jujur, tapi medam.
0: Nggih.
1: Ulah balik adinya ni.
0: Nah, nika sampun.
1: Ewah jane.
0: Napi yening mejujuk iya medam, nanging yening medam iya mejujuk. Kenten.
1: Ya nyener to, Seng.
0: Napi?
1: Kayu nyener.
0: Kayu nyener, nggih simpan di tiang jawaban ibu dumun nggih.
1: Ewah mesti biang murni sanung aja ngesi biang.
0: Nggih.
1: Ampun boleh munga pertama wau
0: nggih. Nggih nggih.
1: Dia mendem tapi mejujuk, dia mejujuk tapi mendem.

0: Yang mendam tapi menjujuk, yang menjujuk tapi mendam.
1: Inge,
0: terus. Makat benar
1: leh kok. Boleh bos tang kita sirap terus.
0: Sing, makan banyak ngadain banyak. Tahu pemilu nih
1: wah, ini mana gitu.
0: Inge. Ah, ngetet nge.
1: Inge.
0: Lejeh bos sudah lah.
1: Suk semua bung.
0: Selamat orang jero untuk semua.
1: Inge.
0: Santi, santi, santi.
1: Inge suk semua niki Ibu Eka nge sampun munggah nyarangin setor kelana. Inge suk pamirsa sana nenton bersidang munggah ring lain telpon 223361 darus durus dados ring pia WhatsApp druwe niki nge. Nah wadar jawab nih malah jebos lagi pacang baca titiang sangra titiang malah siki dumun. Inge om swastiastu.
2: Om swastiastu raja wangi.
1: Inge ring Sukawati.
2: Ring kapal.
1: Ring kapal, KEK nge.
2: Ring kapal, Patut Mancung.
1: Patut Mancung ngampuro niki. Durus-durus saya Patut, durus. Penapi gatro, gatro dumun penapi.
2: Langsung karo becerah. Becerah nge, becerah
1: nge. Inge.
2: Langsung menjawabkan ke telapak batis.
1: Telapakan batis. Inge, simpan itu dumun. Jawaban dua ini ki Patut nge.
2: Simpan apa mekelok-kelok para di lingkung.
1: Patut patut patut nge.
2: Ini ter
1: Ingin suk semua niki Patut Mancung nge. Jawaban dua ini ki telapakan batis. Kentan wentan talar niki jeromangku kuto waringin niki jerijin limo tutmus nge. Simpan di tiang jawaban dua. Niki Mbah Indira nak sirap nika tutmus nge. Suk semua niki jawaban terwe nge. Niki taler jawaban yang sama niki Ibu Putu Keboiwo. Ibu Putu Sekaryani sarang Patut Mancung kita lapakan batis kinten nge. Nah malah je bos mewali di tiang nyangre sementara kelanai ring lain telepon 223361 nge. Nah terus tumun Nabi wastane biar sayang temang sane sampun jagi aturan ditiang.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Ingin pemirsa kelarai sahabat budaya ini kantun kita yang ketut mus nyarangi sementara kelarai make sami niki nggih. Nah, kantun niki tapi wastane cecimpen niki yang kantun. Pertanyaan yang sama, cecimpen yang sama niki nggih. Apa yang ning menjujuk iya medam nanging yang ning medam iya majujuk. Kita nggih kantun niki ja pertanyaan cecimpen jane lurus. Nyane kiring WhatsApp dulu ya. Sampun make talersane menjawab. Nggih malah ja bos pasti kon napi wastane udar titiang. Nggih, jawaban dulu niki. Mulai ring lain telepon 223361 nggih. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Tut yang nyoba Pak Tut.
0: Inge, sarah ditanki sarang ya.
1: Butuh keboiwo Pak Tut.
0: Butuh keboiwo. Inge, lurus.
1: Inge yang nyoba Pak Tut nge. Dirijen batis Pak Tut.
0: Dirijen batis inge, simpen di tiang.
1: Aduh. Semua Pak Tut yang berhenti-henti-henti om.
0: Suk semua niki ibu putu keboiwo nge sampun nyarangin sementara kelarai maka sami niki durus ring lain telepon 223361 Om Swastiastu
2: yang nyawa paling nge Pak Tut
0: durus
2: nak tidur nika telapak batis
0: nak tidur sira niki sarang sira ditnya
2: Bu Sinta
0: nak tidur telapak batis kintan. Inge, suk semua niki jawab dulu inge. Inge. Inge, Bu Sinta niki mewali inge. Nah, nak tidur telapak batis kentan. Inge, jawab dulu. Simpan di tiang. Inge, lain mewali malis. Sangra di tiang lurus. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Tutmus.
0: Inge, Mbah punapi gatra niki.
3: Becik-becik sehat. Cuaca terang sekali Tut. Bang Man kan jen nyamut langsung
0: Tut. Ada.
3: Jawaban maha di ani di WA.
0: Sampun simpan di tiangi.
3: Bu Eka, bu kejawab anan Pak Tut Mus Bu Eka. Jak uang lah hadiahnya Bu Eka. Men bu itu mbah mesuang cipudan Tut.
0: Nenten, kayak Niki, benyang tiang male, mungkin sane penelpon sane ke pertama, jadi baca ngatur nanti yang nganu cecimpan dan ngecen cecimpan kenten.
3: Nge.
0: Inge, mangda selang seling Niki kenten.
3: Nge, Niko pun jawaban bahasnya
0: nge. Inge, sampun.
3: Itu bagian mana? Dia ajak lu ke ngedom di rumah nurago, ajak
0: bu. Aduh, inge, mbak.
3: Nge, menikah di mana? Bos udang saya goreng mati.
0: Inge.
3: Ini tuh Pak Serodana butuh keboiwo jak patut mancung tuh mah cemburu ban kadang jawaban itu
0: tuh. Ada skenten.
3: Sing paling kontak tuh ya jak.
0: Inge bisa jadi nih kinge.
3: Kita mau cinta minum.
0: Ah janjian minum dikit kenten patut mancung nih kinge.
3: Patut
0: nih.
3: Gitu nama jang tutmus. Rajang tugas nge, mali jebos budal saya goreng pagi, kalah wali yang masih nebduk promo Santi, Om Santi Om.
0: Inge suk semua niki Mbak Indira, nge sampun nyawis taler sampun munggah, taler sampun gatre yang semeton duwe sanetiosan. Nah niki wentan Pak Mang Pandu niki nge Swastiastu Blitut jawabnya telah Pak Batis tiang talar mendua cecimpan napi akeh jelinjengan apit sungo mairig. Nah napi jadi kong nge Pak Mang Pandu suk semua niki jawaban dulu simpan di tiang nge cecimpan Pak Mang Pandu niki nyerah dan dan udah sidang yang maaf niki talar jeremangku kuto waringin wali niki malih niki jawaban kedua cungu hirung kita nge simpan di tiang rumun. Jawaban Drue malah jebos pasti ke jagi pacang atur di tiang jawaban sane cecimpot sane atur di tiang. Inge pemirsa rakalarai durus tumun piarsa yang asiki temang ribu sastiki temang puniki jagi pacang atur di tiang jawaban Drue nggih.

Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Inggi, pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, seni kantun, niring di tiang musikian, ring perompat, suara budaya Bali. Nah, makin jagi pacang udarit ya. Inggi, jawaban cecimpen sane aturan di tiang iwawu. Nah, napi yening mejujuk, iya medam, nanging yening medam, iya mejujuk. Apa itu yang jika berdiri dia tertidur, tapi jika tertidur dia berdiri? Nggih, jawabannya niki telapakan batis. Kinten nggih. Nah, sane napi wastane, sane benar menjawab niki. Nah, Pak Tut mancung ring kapal. Kinten nggih. Taler Ibu Putu Keboywo, Ibu Putu Sekaryani nggih. Taler niki Ibu Heka Batu Bulan wau wau niki menjawab ngiring via WhatsApp duwe niki Ibu Milu Tut Lapak Batis tuh kinten nggih. Nah niki sane napi wastane sane benar menjawab kinten nggih. Inge pamirsa Rekalarai. Nah, menika dumun atur di tiang cecimpen duwe ring wengi kadi mangkin nggih. Mangdene napi wastane mangde tetep sayang ajeg tradisi lan adat budaya irage ring Bali nggih. Mangde tetep niki warisan leluhur duwe macecimpen dan napi luwir nika calar wenten cecingkraman kenten nggih. Nah, mangde tetep lestari kenten nggih. Adat dan budaya irage kiring Bali. Nah, pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, rawi riki dumun di tiang ketutmu jagi pacang iring semeton Rekalarai makesami. Duaning ke bando antuk galan nenten persida di tiang pacang lanturun acara druwene. Iwawu, teman-teman pok Bali, taler sampun makwe haturun di tiang. Dumugi persida menghibur semeton pemirsa sarang samiring wungi kadi mangkin nggih. Pastikan ikat titat kalana titiang iring saking nuni kekirangan titiang akeh lungsur titiang antuk geng rene pangampuro taler acara dua jagi pacang puput dan titiang antuk para mesanti om santi santi santi om.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Buda Kliwon Pahang Namo Sasekapang. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerabat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kebo buktian titiang mang deyugi puniki mekanten kewenten ciri-ciri wenten ring dewek titiang ratu.

sakwanten rin ledang ngampur yang kuen tenan titiang kadimangkin purun yuk tilanggian matur.

mangan dipiak meh-meh nenten wenten dadosan pangi gitu yang merupo ratu sesuratan.

benten cirlepih kemak kehawinan dan kenian tuk titiang kadi makin matur napi malih angin titiang hubuk tiang saksi ring ajang kadi makin.

Ratu, aki dek nenten wenten wiyakti tetujuan manah titiang muktiang pinake ciri sane kadu iwawu.

ngebut akhirnya taler nenten wenten nyak manah titian kewentenan sane wau pinake ceciren.

sanduk menengayang sana mangken sampun reki kewaspadaan mangken tangan sang perjakeni oleh hidup sang Prabu.

lesan tekuning ayang wiyakti kupiman pura mangkin jek nyangkul saha nemangkin ipun ngeling ring ngajeng Raden Perjaka Tiah Yahnawi.

Akidek nyinen mangkin nenten wenten. Wiyakti nyantulin ring manah di tiang. Jak semekan sampun nantuk di tiang mangkin.

Wawu pisan sampun janten nantuk didiang magehawinan makin nenten wenten ageng sengsayan manah didiang ring cokori dewa.

Ingih malih wenten pinakecihna ya ceciren-ceciren wenten suara ngawang-awang puniki kepireng.

cecilin cecilin wet ten wet penjaya wantah hidup resi wana bayar.

pisan muga rewastu titiang nenten kening tulah pamit ring ajeng ratu sang poraku.

Menyang Sweja Ida Sang Yang Widiwasa Sida Ranistit Yang Kadimangkin Pulih Menunasang.

nakawi kanan palungguh iratu dan wenten wates anyane asa punika yang

ampuni puput asa ampuni katuri desang para jaka tandung made kecawis araris oleh tidak nanti sejene nggak ada masih aneh lakar perluang bapak kapining idewa.

pajagemuge pangaraoh bapeune ri arep jeninge pangsing nyenteu ningarana Yang Kasep ngeraukan nyen kapining anake Buku Hidewa Dini.

kila kar ngardi ane madan luwong. Kewale ane nampi konden karuan benah. Duh, ane sang sayain anak tebuk ko bapak.

Nah, abang sing yen belih ingian salah kaden. Cudet ne jani bapak lakar midar teyang kapining idewo.

nangis panggikin bapu di alasi anes ribet. Dadi de tanpa iringan ngarage ide.

0: macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: Genggong. Genggong adalah alat musik

0: Slendro Pancanada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genglong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genglong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Egenamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelan Rai, Dene Sareng Sami, Mewali, Kejenduk Punikiring Ambare, Taler Mewali Nyarengin, Ring Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pemekasannya Punikiring Frekuensi 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring Rai, Anggara Mangkin, 4 Agustus, Suara Sekali Tali Nomlikur, Nge Rakelan Rai, ngawet ringkala makin mengudara kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah. Sampun api gatra dumun semantan titian sarang sami rakalan rai sane sampun kantun nikingge susatia nyarengin perompat RRI dan pasar mogi stata kena rahayu rahajang talar seluir suderma sugini rakalan rai ring rahina Anggara mangkin nikingge mogi margi antar tur labde karya. Santukan sane nyarengan rakalan rai ngawit ringkala mangkin kantos jam dasa wenten gongge Cynthia talar mok dayuari male jebos nyarengin nge. Rakalan rai gongge mapakeleng dumun sekali biasa majeng rakalan rai sami siaran ring rahino mangkin dados puniki pirengang sarang-sarang ring aplikasi RRI digital senen sampun dados keunduh ring playstore utawi appstore tala ring streaming rri.co.id. Santukan mangkin rakalan rai pasti ke sane wau metangi kiat-kiat nikingnya melianan kan gongge sini sampun seger nikingnya sampun mewali menghibur semeton sami bang de uning dumun rakalan rai sami antuk dudonan acara sane pacang kemargi yang ring rahina mangken ya. Pemekasnya nih ringgala jam 5 kantos jam dasa semang ngerak lan rai ngawet ringgala jam 5 lintang 14 menit nih kinge waktu Indonesia Tengah. Maliji bos pacang gongga Cynthia kumandangkan adzan subuh majang ri umat Islam sane wentan ring kota Denpasar talar sekitarnya nih wosan punike wentan rahajang Bali siaran Surya Puja lan temang-temang Bali rohani hindung ya. Puputnya nih nampak ringgala jam 6 semang mali jebos turinggala jam 6 semang wentar renungan Puja Trisandia majeng ri umat Hindu Sudarma san wentar ring sejebak Bali wesan Puja Trisandia wentan acara druene mewali rahajeng Bali puniki siaran galang kangin puput ringgala jam setengah pitu nge ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu niki wentan acara rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali informasinya nge nganinin inik perakiraan cuaca nge ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia ringgala jam pitu kantos jam sia wentan acara rahajeng Bali mewali informasi lan tembang-tembang Bali tur ringgala jam sia kantos jam dese wentan rahajeng Bali pebelibagan komunitas kesarengin kemenak Bali nge nikadumun rakalan rai nge katur pemungkah acara durene acara rahajeng Bali mangkin ring acara siaran Surya Puja tembang Bali rohani dumun siki nge rakalan rai wentan Dewa, Gadis, Dayu, Nara, Landiah, Catur, Guru.

0: Tongkat tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Baik, rekan-rekan yang masih di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, tepat di pukul 5:14 waktu Indonesia Tengah, saatnya Gonge Sinta kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Raka dan Rai, mengalih nyarengan gongnya Sintia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sani mangken, durus nyarengan acara Rahajang Bali, siaran Surya Puja. Jantos dimun sedurung, Raka dan Rai, Puniki mirengan acara si Siaran Surya Puja wajib niki hukumnya kantan nge semang-semang mangkin stata meminum segelas air putih hangat nge stata gongke mapakiling puniki majeng semeton sami mangde rakelan rai sami nge stata kena pastikanya nge elingang puniki bersyukur di pagi hari sampun boleh mirengang pro 4 termapukul sarang keluarga tercinta taler ngawit niki nyalanang subagina langsung dharma ring rahina anggara mangkin nge. Sekadi bantang acara siaran Surya Puja ngemawasang ini manifestasi Tuhan dalam wujud Trimurti kesaringin narawaknya wenten niwayan sering. Ya sapun api daging bebawasan ring acara siaran Surya Puja sarang-sarang malah jebos pirengang. Ya sedurung nyarengan acara siaran Surya Puja durus duman pirengang sanjaya gilintang ring arsa telar kayin pamiar sesami.
2: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
3: Itu sudah dekat.
2: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
3: Ada. Itu tulisannya.
2: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
3: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
2: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Inggih, para pamirsa RRI Sanidahat Wangyang Titiang, ngiring sareng sami nunas ice, ring linggih ide yang widi, ide yang pramekawi, sane sampun prasida mapaice kuare nugraha. Waste sida labde karya sida sidaning don. Parikramo duwe memargi antar. Titiang Niwayan Sri saking penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar pinake narewakye ring acara Surya Puja ring Rahina Sani Mangkin pinake murda cerita Sani Jagi aturan Titiang inggih punike manifestasi Tuhan dalam wujud Trimurti. Ratu ida dani Titiang sinareng sami. Dalam agama Hindu, kita mempercayai paham monoteisme, yaitu keyakinan terhadap adanya satu Tuhan, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi dalam agama Hindu, Tuhan memiliki banyak manifestasi dalam wujud dewa. Dewa sendiri adalah sinar suci dari Tuhan. Salah satu manifestasi Tuhan adalah dalam wujud Trimurti. Di Bali, konsep Trimurti dijadikan sebagai landasan desa pekraman. Desa setananya masing-masing disebut Kayangan Tiga, di mana Dewa Brahma berstana di pura desa utawi Balai Agung, Dewa Wisnu berstana di pura pusah, Dewa Siwa berstana di pura dalem atau Prajapati. Selain itu juga dapat dilihat dari porosan yang kita gunakan mengandung arti unsur dari Trimurti. Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran agama Hindu adalah tunggal. Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Tetapi orang bijaksana memberinya dengan banyak nama. Sesuai dengan bumi sloka, Ekam Eva Adi Vityam Brahma. Tuhan itu hanya satu dan dinamakan Brahman. Dalam perwujudannya sebagai Trimurti, Sanya Widiwasa mempunyai tiga wujud kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan yang maha besar. Selain itu, Tuhan juga mempunyai tiga wujud kesaktian. Karena hal tersebut dinamakan juga sebagai Trisakti, yaitu ketiga wujud Tuhan. Trimurti merupakan tiga perwujudan utama Tuhan. Tri artinya tiga, dan Murti artinya sendiri adalah manifestasi. Salah satu dari manifestasi Tuhan adalah Brahman, Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Sakti Dewa Brahman adalah Dewi Saraswati atau Dewi Ilmu Pengetahuan dan Kebijaksanaan. Brahman adalah dewa yang menduduki tempat pertama dalam susunan dewa-dewa dalam Trimurti sebagai pencipta alam semesta. Brahman muncul sebagai dewa yang paling utama, terkemuka di antara semua dewata pencipta alam semesta. Beliau adalah pelindung dunia, dan sebagai pencipta semua makhluk di seluruh jagat raya. Brahma disebut Prajapati, nenek moyang semua makhluk, baik yang nampak eksis maupun yang tidak eksis. Di dalam sastra Weda dikatakan bahwa pada mulanya, di saat dunia masih diselubungi oleh kegelapan, di mana belum tercipta apapun, ia makhluk yang ada dengan sendirinya, yang tanpa awal dan akhir, berkeinginan menciptakan alam semesta dari tubuhnya sendiri. Mula-mula ia menciptakan air, kemudian menyebarkan bermacam-macam benih-benihan. Dari benih-benih ini muncullah telur emas yang bersinar seperti cahaya matahari. Dari telur emas inilah
Brahma lahir yang merupakan perwujudan dari Sang Pencipta. Menurut kitab Wisnu Purana, telur emas tersebut

0: Brahma juga menciptakan ilmu pengetahuan yang kemudian diwahyukan kepada para maharesi guna menuntut umat manusia ke arah yang baik dan benar. Wahyu ini oleh para maharesi diimpun, maka disinilah tercipta kitab suci Weda. Bila disebut sebagai Brahma, maka ia adalah manifestasi Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Dengan demikian, Brahma saat ini adalah Tuhan yang berpribadi sebagai pencipta. Brahma digambarkan berwajah empat atau caturmuka. Dengan demikian, Yang Widi adalah Brahman, tidak berwujud dalam alam pikiran manusia, sedang disebut Brahman ketika ia mengambil wujud dalam menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Penciptaan Tuhan mengenai alam semesta dapat juga dilihat dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Tuhan dinyatakan sebagai pencipta lima unsur benih yang disebut Panca Tanmatra, yang terdiri dari eter, panas, sat cair, dan sat padat. Kelima unsur tersebut lalu berubah menjadi Panca Mahabhuta, yang terdiri dari angkasa, teja, bayu, apah, dan pertiwi. Dari sana selanjutnya Tuhan juga menciptakan pikiran dan perasaan yang kemudian menyatu dengan unsur-unsur badan atau Panca Mahabhuta, lalu diberikan kekuatan hidup atau atma. Maka terbentuklah makhluk hidup yang bisa bergerak, berpikir, dan berperasaan. Dengan demikian, Tuhan dalam wujudnya sebagai Brahman, beliau mempunyai kemampuan, kekuatan, dan kesaktian untuk menciptakan alam semesta, menciptakan segala-galanya. Tuhan dikatakan sebagai Maha Pencipta yang disebut dengan Utpatti. Dewa Brahma wilayahnya di bagian selatan dengan simbol api atau agni, dengan lambang warna merah. Dewa Brahma berstana di Purodesa atau Balai Agung dengan bersenjatakan gada dan kendaraannya angsa suci. Tuhan dikatakan sebagai pencipta karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Tuhanlah yang menciptakan bumi, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Tuhan juga yang menciptakan semua makhluk termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Tuhanlah yang menciptakan segala yang ada di jagat raya ini. Yang kedua adalah Dewa Wisnu. Manifestasi utama Tuhan yang lainnya sebut dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu, manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang memelihara jagat raya dan segala isinya. Beliaulah yang menghidupkan segalanya. Kemahakuasaan Sang Yang Wisnu dalam memelihara alam semesta beserta segala isinya didukung oleh saktinya yang disebut Sri Lakshmi. Di Bali, Sri Lakshmi digambarkan sebagai Dewi Sri atau Dewi Lakshmi. Dewi Sri dinyatakan sebagai Dewi Kemakmuran yang memelihara kesuburan tanah sehingga tanaman dapat hidup dengan subur dan menjadi sumber dari semua sumber kehidupan makhluk.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Karena itu, Dewi Sri juga disebut sebagai Dewi Padi, dewatanya pangan. Dewi Laksmi dinyatakan sebagai sumber kebahagiaan dan keberuntungan bagi semua makhluk. Dapat juga dijelaskan bahwa sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta, Wisnu sering turun ke dunia sebagai wujud awatara untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Awatara berarti beliau yang turun dari angkasa spiritual untuk melaksanakan fungsi khusus yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk hidup biasa. 10 awatara Wisnu yaitu, yang pertama, Matsarya Awatara, yaitu awatara Wisnu yang berwujud ikan besar yang menyelamatkan dunia dari banjir peleburan. Yang kedua, Kurma Awatara, awatara yang berwujud kura-kura besar yang berenang dari lautan susu untuk membantu para dewa dan asura untuk mendapatkan amerta. Yang ketiga, Wahara Awatara, yaitu awatara yang berwujud babi jantan yang mengangkat planet bumi agar tidak jatuh ke dasar alam semesta. Selanjutnya yang keempat adalah Narasingha Awatara, yaitu awatara yang berwujud manusia setengah singa. Selanjutnya, Wamana Awatara, awatara yang berwujud manusia cebol. Dilanjutkan dengan Parasura Mara Awatara, awatara sebagai pejuang. Yang ketujuh adalah Rama Awatara, awatara yang berwujud manusia yang sebagai seorang raja. Yang nomor 8 adalah Balarama Awatara, awatara yang berwujud manusia sebagai pengembala. Yang ke-9 disebut dengan Buddha Awatara, awatara yang berwujud manusia sebagai seorang guru. Dan terakhir, Kalki Awatara, awatara yang berperan sebagai pembunuh. Tuhan akan turun dalam wujud sebagai Kalki Awatara, sebagai penghukum tertinggi yang akan membunuh semua iblis. Dalam wujudnya sebagai Wisnu, Tuhan mempunyai kemampuan, kekuasaan, dan kesaktian untuk memelihara dan melindungi semua ciptaan Tuhan. Wisnu juga dikatakan sebagai Maha Pemelihara atau Pelindung. Dewa Wisnu dilambangkan dengan air yang memberikan berkah untuk kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, disebut juga beliau Dewa Wisnu adalah sebagai Dewa Narayana atau Dewa Air. Dewa Wisnu dipandang sebagai penjaga wilayah utara dengan simbol warna hitam sebagai lambang kesuburan. Dewa Wisnu berstana di Pura Pusah dengan senjata cakra dan kendaraan Garuda. Dikatakan sebagai pemelihara karena Tuhan dalam manifestasinya sebagai Wisnulah yang memelihara dan melindungi alam semesta berserta segala isinya, yang memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, sehingga umat manusia dapat hidup dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Tuhan disebut juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang ketiga disebut dengan Dewa Siwa. Kata Siwa berarti yang memberikan keberuntungan, utawi kerahayuan, yang baik hati, ramah, suka memaafkan, menyenangkan, dan membahagiakan. Sangnya Siwa di dalam menggerakkan hukum kemahkuasaannya dibantu oleh saktinya Dewi Durga atau Dewi Parwati. Yang Siwa adalah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pelebur. Kembali kepada aspek pralaya atau pralino dari alam semesta dan segala isinya. Karena kemahkuasaannya, maka Siwa diberi gelar seperti Dewa Kala yang berkuasa atas waktu, Dewa Guru yang berkewajiban untuk memberi pelajaran, Mahadewa sebagai kepala dari para dewa, Dewa Durga yang menentukan hidup matinya semua makhluk, Dewa Cinta Kasih yang mengadili roh semua makhluk, dan Dewa Uma
dalam fungsinya sebagai sakti Siwa. Suatu hal yang unik dari julukan tersebut, bahwa sebagai pelebur Siwa menghancurkan semua ciptaan Tuhan yang sudah tidak diperlukan. Tetapi di lain pihak, Siwa adalah dewa sebagai guru, bahkan dewa cinta kasih yang memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada umat tentang ajaran Dharma. Karena itu, Siwa merupakan perwujudan Tuhan yang paling ditakuti, sekaligus paling dicintai dan dipuja oleh umat manusia. Sakti Siwa diberi nama sesuai dengan perwujudannya yang ganda, yaitu berwujud santa atau tenang dan yang berwujud rudra atau kroda. Dalam wujudnya yang santa, Sakti Siwa dinamakan Dewi Parwati. Sedangkan dalam wujudnya kroda disebut Dewi Durga. Dewi Durga dianggap sebagai Dewi penguasa kuburan yang digambarkan berbentuk raksasa yang amat menakutkan. Dewa Siwa disimbolkan dengan warna putih dan berstana di pura dalam dengan senjata Padma dan kendaraannya Lembu Nandini. Dewa Siwa disimbolkan sebagai udara atau angin. Dewa Siwa mempunyai peranan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupan semua makhluk. Tanpa udara, semua makhluk tidak akan bisa hidup. Udara merupakan unsur penting untuk membangkitkan tenaga. Oksigen yang ada dalam udara merupakan unsur pembakar bahan makanan yang dapat menimbulkan adanya tenaga. Dalam wujudnya sebagai Siwa, Tuhan menghancurkan dan mengembalikan seisi alam semesta ke bentuk aslinya. Tuhan dikatakan sebagai Maha Pelebur, disebut juga Pralino, artinya Tuhan dalam manifestasinya sebagai Siwalah yang mengembalikan yang ada di alam raya ini ke dalam bentuk aslinya. Demikianlah perwujudan Tuhan sebagai Trimurti dalam manifestasinya sebagai Brahman, Wisnu, dan Siwa. Dalam sastra Hindu, ketiganya dilambangkan dengan aksara suci Ang Um Mang yang disingkat Aum dan dibaca Om. Om ini lalu menjadi aksara suci Sang Hyang Widiwasa dan juga Trimurti diwujudkan dalam bentuk lambang seperti porosan, di mana Sirih sebagai lambang Wisnu, Pinang sebagai lambang Brahma, dan Kapur sebagai lambang Siwa. Sebagai Trimurti, Tuhan berfungsi sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dan sebagai sakti, Tuhan dinyatakan mempunyai kesaktian yang luar biasa besarnya. Kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan sebagai Trimurti dan saktinya, sebagai sakti tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan yang tak terpisah itu, maka Trimurti dan Trisakti itu diibaratkan seperti hubungan suami istri. Dari apa yang telah disampaikan tadi, Trimurti merupakan dewa tertinggi yang memiliki tugas dan peran masing-masing. Kita sebagai umat manusia selalulah bersyukur karena sudah diciptakan menjadi ciptaan yang paling sempurna. Marilah kita selalu berjalan di jalan Dharma agar apa yang menjadi tujuan hidup kita dapat terwujud. Ini Ratu Ida Dane, pendengar RRI Senarang Sami. Asapan ke acara Ring Rahine Sani Mangkin, Minawite Wenten atau Titiang Sani Nenten Patut, Ring Pikayunan Ratu Ida Dane, pendengar RRI Senarang Sami, Titiang Nunas dan Rene Singapura. Mangkin puputan Titiang atau anturan Prama Santi.

0: lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara duanya Ngelila Ulangun, kesarengin gue hari tala.
2: Kutia Aisaraswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Inge Raklan Rai, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, mewali puniki nyaran Inge, samun matilar acara Druene, siaran Surya Puja, manifestasi Tuhan dalam wujud Trimurti, kesaring narawakya, niwayan Sri, mogi mepikin onge, sana mangkin, mata ketek dungumon, jagi nyaran pemuspan, puja Trisandia, majangri umat Hindu Sudarma, sana mentan tering sejebak Bali.

teki perhatiaksu kirlan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Rajan Rajan Bali Bali
1: Inggih, selamat pagi. Rakelan Remo Wali nyaringan gongnya Sintia Punikiring Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rahajeng margi yang puji Trisania, majeng ni umat Hindu Sudarma, sanementer yang sejibak Bali. Mogi, sematan titi yang sarang sami, setata kena rahayu, napisan yang keabdi yang kepoliha. Tur puniki nyalanang Sudarma, sogina langsung karya ring rahina anggara mangken. Mogi margi antar terlap dekar yang nge. Santukan, manggil Rakelan Rai, nyamilan Rakelan Rai metaki-taki, jagi nyalanang sokari langsogina ring rahino mangken. Acara druene mewali, rahajang Bali, siaran galang kangin. Murda sana jagi ke bawah sangrai ambare, nganinin inik antara benar dan kebenaran. Sapun api, daging bebawasannya nih, sarang-sarang pirengang.

0: Gitu mulo krama nirago buko jani sedok kemulung dohang nyak biso-biso ngawak bulian sing nawange ngalih kene ngalih gitu nyemak kene nyemak gitu pang misi gen wadoke pang ilang gen sedoke apa buen mimuh tesan belog belok kena ngeranang lagu ngawag tuaro tawang kangin tawang kau nece kena bener nece kena pelih
1: di jauh dan ajang nut tiang aja ngawo bas jak sang bas jak sang
0: bas jak sang tu
1: basang dan tinggal dia ngawo nak anu ngajang kan basang sedok dengar dia oh anu napi ni kianu
0: se
1: kan ngawon gitu
0: lagu kan satu bakat kaden mau pilih itu tumuloyo sajo pilih sawire belok ngeranang gitu
1: kena mengi anu tiang pejat patoh cara nyinir asan gening gitu kena tahu
0: itu diolah tuh besik sing ado
1: oke naun tapi kurang terus ya kena pilih ketok pilih di sing ten benar aku banyak tiket tuh macam nyindir buat gending mau di ngadang.
0: Anu neng mesti nyindir.
1: Men ikan men di kekurangan itu. Beliang nasi goreng di bi terus nasi kene enggak beli sing mengsing jalan kete abu. Botan beliang sing nomor ini ngapa teko ke? Untuk pesul sing nomor gagak mapo bejak peleh kan terus beliang peleh dan beliang peleh ingkin.
0: Banyak cara gitu tuh. Di apa kan tuh nyirangan tuh?
1: Anu cara satuan kebun yang kebun.
0: Atau.
1: Oh kebun. Engkau satuan kebun kau nih menjulian.
0: Sudah. Icapung Bangkok.
1: Capung Bangkok. Mabot tumbak.
0: Mabot tumbak. Glor yo. Capung Bangkok. Capung Bangkok. Udah anjingin dengan tumbak.
1: Blatok ngukul ya blatok ngukul gitu.
0: Oi blatok ngukul kalau pasu ngapa tumbak.
1: Kan ada nang anu dan ada ngamuk.
0: Ben alik.
1: Alik blatok.
0: Blatok atuh udah cing ngukul bulus kok kene.
1: Nah, kunang-kunang apa api.
0: Oh, ben.
1: Kunang-kunang apa api. Kan ada anu nyampun nyen gitu. Pak ngukul bulus gitu.
0: Woi, ben kunang-kunang alik.
1: Alik kunang-kunang. Mudah ngapa api kunang-kunang. Kebo meju ya di jalan-jalan tuh. Yang menjalan sing ngapa api, sing ngapa api, sing depo apa. Jejak katainnya. Oh betul. Nah terus nak alih kesalahan. Ada kan alih kambing hitam.
0: Si duri gitu. Kebo tuh tak koran.
1: Ibu kebo, sing mudah meju di jalan nih. Sing mau kenawan jalan. Sakit rasanya tuh.
0: Weh. Kebo, kenyengit gini ya.
1: Kenyengit gini ya.
0: Kenyengit, tetap gini.
1: Aduh kedan mati amoi ngejengit mati hadir ini cara kebo oh persis cara kebo aduh jak keras uyot kayak kurang
0: sehidang mas awet tuh
1: sehidang mas awet peleh kan aku tuh
0: sing ya peleh
1: ini kan niko
0: karena ajak mau kerja aja ngalih pembenaran sendiri itu
1: nah kedan persis dalam kehidup nyata kedan bu
0: ngalih pembenaran bukan ngalih yang benar.
1: Gitu. Oh, ngalih pembenaran pang singer aku pilih nih.
0: Nah,
1: ngalih yo pilih gitu.
0: Kenyata, nih kan lo yang paling banyak di sini adalah kebenaran.
1: Kebenar beda apa benar ya kebenaran kok?
0: Jelas beda tuh.
1: Oh, nih kan kebedaan nih kok?
0: Misalnya ingat tuh Pidan, duga sumatip di sekolahan. Mang tasan jawab tasan
1: soal ujian nih.
0: Pilihlah salah satu jawaban yang benar.
1: Yang benar.
0: Ada tuh milih. Pilihlah salah satu jawaban yang kebenaran.
1: Oh, yang benar besik kan itu benar.
0: Yang kebenaran itu kan liu.
1: Liu.
0: Butuh ngelah kebenaran, tianglah kebenaran.
1: Oh, kebenaran menurut tiang, kebenaran menurut ji. Itu beda dong. Yang benar kan besik kan itu.
0: Besik kan.
1: A, B, C, A, ya benar berarti ni kau kan jawab punya. Oke.
0: Mari kita sekarang jangan saling menyalahkan.
1: Oke, dan bu. Malam kami.
2: Pak, kita mau mandi. Jangan merokok. nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jangan nih lagu mengutamakan kebenaran menurut kita.
2: Kebenaran menurut aku kan dan oleh kebenaran orang lain.
1: Benar.
2: Kadi noleh angko sio aja angko nom aja tiji. Yang di ini yang oleh pe angko nom nih ko. Dan jik ingat nih ko. Sio. Belala ken kan benar nih ko.
1: Benar.
2: Oh jak dia jak dia.
1: Wawenan. Yang di lagu yang ni poturu cara berdagang atau?
2: Berdagang eh?
1: Dagangan nu harga bende nek belanja menek bende
2: oh tawar menawar nawah dik nawah dik
1: tanya
2: oh.
1: Di setengahnya para di seimbang
2: oh niko hidang dagang berjalan
1: yen ne mau belanja aja ukeng yo harus di mone ke yang hidang ane yang berdagang masa itu nang leng leh mot yang mang dak sini untuk
2: pokok termule
1: sing payung dia
2: oh nyejak tiak dia. Nggih, kadi kehidupan terjani pun kan rago saling menyerah kan men rago kene ah tuh ya pilih nyenang oh kan iyo anu pilih yang agar di rakyat pemerintah pilih tuh kan kene yang pemerintah masih keto sih lah rakyat sih yang digoreng sih gugu kan dan mirip dang itu
1: asalnya kan cara bebek di pundok itu
2: bebek di pundok niko
1: nyiksik bulu
2: oh introspeksi diri nggih. Yang kita lihat belum tentu benar kan
1: Ji? Benar.
2: Ada mas saput kadang nak dingin, ye yo nak koreng awak ne. Engkau ne pun saput onya
1: masih. Ah, gitu. Bisa kan menipu masih mata air agak peridi ni. Picat lawang ne gitu. Yang badai nak ada.
2: Ada, aduh ada. Oh, ngeh jadi yo. Nah kadang-kadang yang kita lihat becek luwung ngeten mun
1: itu masih itu kan penilaian irago orang luwung bisa timpal orang jelek tuh kebenaran dia pada melena
2: penilaian ago objektif benar apa yang kita lihat kita nilai irago kita di tengah nih tentawang nih dan
1: ani yang kadim amik amikan uyah tabio gulo telagi.
2: Nah dan bino kadirago yang ngajang niki ngajang amik amikan gitu. Uyah lagi.
1: Tabio
2: maduk niko.
1: Tetapi mau kejang pa do demen nama leanan tu. Itu demen kenalah tiang demen kan manis.
2: Yang demen ya lala tapi yo leben. Yang demen ya masam lagi ni leben.
1: Nah gitu nanggon-nanggon ngeraos di suwong gitu
2: tuh. Ngetan jadak mirang jak kalih kan.
1: Nanggon aku ngampegang dingin ini dingin saja
2: nih. Musim dingin pang nggih kenan mau cocok nih kalau saja.
1: Sambil masih ngidu nih oh.
2: Nggih paman masih tapi ada nih
1: mengangatkan tubuh.
2: Pengatan nurun tensi wau jam menek kur anu ban masih kurang play nih kira kau terus emosi masih banjir.
1: Iya kan. Ajak kuronan, ajak deman yo, ajak sebat yo, ajak macano yo, ajak miyagan yo.
2: Bimani mah yang hutang yo masih aja. Adonya. Aduh yang lah rago panak minan bekli pun sap yo, bawa bunglah kehidupan sendiri yo, ajak kuronan, ajak panak-panak ni tu ya. Ni ajak rago ajak duo kan jadi kok.
1: Duo mulu pasti akan seperti itu kebanyakan.
2: Gini nak mulai ajak kau nyang ajak kentan tu. Kentan masih tadi men pedih ukurannya. Do barang pedih lawan tu ya.
1: Nah.
2: Kedua.
1: Ya uyut.
2: No kedua musuh api sih pun ya dina.
1: Yang kurane memunyi rago siap.
2: Siap.
1: Boh yo siap rago mu. Iya dah diwang mata kau ni kan pak ne. apa uyut nasan tu? Pasti nak bertakon gitu.
2: Uyut.
1: Seng nak bertakon. Apa iya kan tu?
2: Yang kedua bunyi, oh iya kan. Aduh, nyak, nyak, cocok, cocok. Aduh, iya asalnya kurangnya buat boy asalnya nyak, ngasan ngasan sih kok ke anu bakang kene lu nak nambah nang kerupuk kau oleh-oleh kau tu.
1: Nang kopi semangat.
2: Nih nak awak nak emosi ya kan? Gaya apa mungkin buat abang kerupuk mulai kan nyak ya gaya nang kopi mungkin tu. Nih kan pamit ya lu nih.
1: Ya, ya, ya. Main makan jak kerumik kita.

tradisi megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak, Munggel, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir. Jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi Rakelan Rai, perempat RRI dan Pasar Suara Bude Bali, puniki mawali nyarengin nge, sarang titiang gongge, Cynthia, ring rahina anggara 4 Agustus, war sekali tali namliko. Sampun nyarengin ring acara siaran galang kangen, napi puniki Rakelan Rai, piteket-piteket sane kepolihya, ring bebawasan, acara galang kangen wau, murdene, ini antara benar dan kebenaran nge. Mogi-mogi, napi sane keaptiang, ring acara galang kangen puniki mepikole angin bekel ring urip piraga sarang saming ya. Rakelan Rai santukan mawali nyarengin gongge Cynthia puniki sampun kali tembang mengudara nih ke artinya nih ngira Rakelan Rai sampun ngawit puniki nge ring acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali nge informasi sani ringan dumun semang-semang kadi mangkin sedorong Rakelan Rai berangkat ke genama karya wenten acara puniki nge. Nah niki informasi yang dumun majang ring sematan suami ini perakiraan cuaca ring Raina Anggara 4 Agustus war sekali tali namliko ring kota dan pasar Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, lan Kabupaten Tabanan niki diprediksikan cerah nggih. Santurnya nih udara kabur niki diprediksikan ring Kabupaten Jembrane kesarengin Kabupaten Bulele. Matiosan siki niki Rakelan Rai ring Kabupaten Bangli niki diprediksikan hujan ringan ring rahina mangkin nggih. Niki wau diprediksikan kemantan nggih Rakelan Rai santukan mulai jebos bisa berubah-ubah berganti-ganti. Nah, langsung kemantan minap cek puniki ring informasi bmkg.go.id. Sane mangkin gongge informasi yang sapunapi perindikan cuaca ring studio Prompat RRI Denpasar nggih jam 6 lintang 3 menit nih kengi 3 menit waktu Indonesia Tengah niki terpantau rem-rem santukan niki nge Rakelan Rai tan uning gongge santukan rem-rem karena memang malah jebol sabar tapi rem-rem nyaluk semang kantan nge astung karena yang wenten sabah ya tunas kantan nge Rakelan Rai. Tapi niki menjadi tantangan majangan semeton suami sanuenta beraktivitas ring luar ruangan. Nggih, alon-alon tetap waspada nggih. Kalaupun niki waspada ring margi, santukan ring Hayam Wuruk Pitung Dasar dan Pasar niki terpantau lancar nggih arus lalu lintasnya nggih. Ya diastung lancar pun niki Rakelan Rai tetap utamakan keselamatan dan kebut-kebutan tur cek secara berkala niki nggih Rakelan Rai. Informasi cuaca, taler cek surat mengemudi skadi SIM STNK lan KTP. Bang Dan nonton wantan kekirangan puniki makte surat mengemudi Bang Dan jangkap serang sami tur mematuhi aturan rambu lalu lintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih, selamat pagi rekan-rekan Rai mawali nyarengan gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Senin sampun puniki mendaki-taki ring perantanan, ring paon, nggih makto bekal gegenah mekarya. Elingan puniki malah jebol sarapan harus minum air putih dumun, kenten nggih sedurung ngajeng berat. Walaupun niki mengkonsumsi seni ringan-ringan, rekan-rekan Rai dipastikan nggih rekan-rekan Rai harus mendapati cairan yang cukup dumun. Yes, kadi pun kira kelantara minum air sebelum makan karena wenten manfaatnya nih, tidak semata-mata ngira kelantrai diwajibkan tan uning manfaat, jadi harus uning manfaatnya nih, napi manfaat minum sebelum makan. Senengka pertama menyiapkan perut nih, jadi ening sampun minum air putih sebelum makan niki memberikan kelembapan awal pada dinding lambung. Yang kedua, niki mengontrol porsi, nggih, memberi rasa kenyang agar tidak makan terlalu banyak. Yang ketiga, melancarkan kerja usus. Jadi membantu proses metabolisme lebih awal. Dan waktu yang baik niki rakalan rai ketika rakalan rai sampun meminum segelas air putih sebelum makan, kantarnya jadi sekitar 30 menit niki nggih diwajibkan sebelum makan. Contohnya nih puniki mangkin minum nggih rakalan rai ringgala jam 7 minum air putih nge, mungkin bergegas bersiap-siap dumun mesiram nge rakalan rai wau niki ngajeng setengah kutus kirang langkungnya nge rakalan rai, dan hindari minum terlalu banyak pada saat di tengah-tengah mengunyah agar enzim lambung tidak terlalu encer. Diperhatikan nge rakalan rai, informasi puniki sana gongnya sini kutip saking halodoc.com.

Selamat pagi, Raka Denrai. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung menutup saluran yang diduga menjadi sumber pencemaran limbah di Pantai Brawa, Desa Tibu Benang, Kecamatan Kuta Utara. Kepala DLHK Badung Madirau Warastuti mengatakan, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan identifikasi di lapangan yang mengarah pada dugaan saluran limbah milik salah satu beach club. Rai Warastuti menjelaskan, pihak beach club telah mengakui keberadaan saluran tersebut sehingga dilakukan penutupan yang disertai berita acara. DLHK Badung juga akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kesesuaian izin pemanfaatan limbah dengan kondisi di lapangan, dan sementara itu penentuan sanksi menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai penerbit izin. Raka Denrai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Inge, selamat pagi, Rakelan Remo, Ali Nyarengin Gongge, Sintia, Ring Perompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sana makin renggala jam itu, kantos jam sia sama Mali Jebos, wenten acara duriannya puniki mawali, acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Inge, Rakelan Rai sedurung, Gongge membahas puniki seputaran topik, Ring Studio Perompat, RRI Denpasar, Gongge nenten newe, sampun wenten mbok titiang puniki, wenten mbok dayu ari, Om Swastiastu mbok dayu.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge Sintia, Taler, Rakerai, Sarang Sami, Penapi, Gatrenya nih.
0: Asung karo gongge kena rekelan tren tanuning.
1: Mina pe jebas presiden monitor niki nggih untuk napa rasanya ben gatre ring rakarayu tawi ring cuaca minap ya. Inggih gongge napi mangkin topiknya nih gala interaktif mangkin.
0: Inggih topik gala interaktif mangkin ngeninin indek budaya waspada dampak Godzilla El Nino.
1: Lebih Godzilla. Nge, monster nih keton.
0: Mungkin terdengar sekali nih ke monster bagi masyarakat Bali karena memasuki musim kering atau musim kemarau.
1: Ya, jadi ibaratkan sebagai monster ya yang melanda Bali dan juga sekitarnya niki ya Bali Nusantara. Nah, tapi sebenarnya nih Kak Gongge.
0: Nah, Godzilla nika sekali gongge nika wau memang musim kering dan kemarau kentan nggih rakelan rai karena akeh dampak utama dari Godzilla El Nino atau niki bisa dikatakan sebutan non formal niki untuk fenomena pemanasan suhu muka laut yang sangat kuat di Samudra Pasifik.
1: Pantas ya kira-kira niki mungkin sami sampai ngerasa yang niki nggih cuacanya kira-kira niki luar biasa menyengat kentan ya. Kadang-kadang yang sampun jemur baju, jemur pakaian yang enggak sampai 1 jam ampun kering kerontang.
0: Minap niki mau dayung orang taluh di bawah sinar matahari ampun langsung lebang niki mau dayung
1: tanpa perlu minyak ini kan hemat
0: hemat minap sekali nika. Nah malah aja bos niki nge gongge talar mau dayuri informasi yang napi kemantan dampak utama tur minap rakelan rai yening sampun mengalami kekeringan nge rakelan rai mungkin zaman pidan gongge talar mau dayu harus uning kentan nge seperti napi niki masyarakat Bali zaman dahulu mengenali perubahan musim kentangnya dari musim dingin atau musim hujan ke musim kemarau
1: ya yang kadi bos nak pelisir seperti apa kentangnya kadi bisa dibilang niki mitigasi bencana taler kan
0: patut nih kalau dia malih jebos niki nges mau tanti yang sarang sami sekali biasa ring pesawat telepon 0361
1: 22 3361.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan, sampai sekarang, masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Jaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Inge, selamat pagi Rakanan Rai, mewali nyaringin perempat RRI dan Pasar Suara Buda Bali, ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, bantang nyaring mawasang indik budaya, waspada dampak Godzilla El Nino. Inge, sarang modayu hari, puniki modayu.
1: Kantun, Inge.
0: Niki, gong informasi yang dumun nge, modayu, sopunapi masyarakat Bali zaman dahulu, Niki membaca perubahan musim dengan memadukan sistem perbintangan lokal, pengamatan siklus flora, fauna, serta warisan ilmu titen niki dalam naskah kuno ya. Jadi masyarakat Bali niki zaman dahulu modaya telar semoton titian sarang sami menggunakan sarana utama sekadi wentan saseh niki modayu nge wariga nge lantanda biologis alam mina prakelan rai pasti ke nge napi wahastane hidup ring zaman yang bisa dikatakan niki nge zaman dahulu membaca perubahan musim dengan memadukan sistem perbintangan lokal pengamatan siklus flora fauna warisan ilmu titen skadinapi sanecan ka anggen zaman dahulu kentan ya langsung emantan sapa sangra gonge sinta talar mok dayuari ring pesawat telepon 0361223361 ya ning mok dayu apakah sampunanin puniki mok dayu nganggen pembacaan alami kentan ya perubahan musim niki mok dayu
1: untuk wacan yang kaditian jujur nenten
0: burung ngamin zaman-zaman trago mok dayu minap niki kita ingin tahu lebih banyak ya, seperti apa
1: punapi caranya dumunan ya mungkin pasti ke sampun lianan sama yang sekarang minta sana sampun ngeranjeng kok nggih
0: sampun nggih sapa sangra dumun mok dayu nggih om swastiastu selamat pagi
2: om swastiastu selamat pagi sareng cantik-cantik kali
0: nggih selamat pagi punapi ical nika kide huruf om swastiastu nika mbah
2: jadi sak mau mekelo mesti kayak ngiling dari hari jadi ingat nurang om swastia
0: mimi
1: atau setia keni wau semang niki
2: agak sih nurang om santi santi
1: ada ben nika kirangan minum toya nika ta
0: kurang fokus tapi minum SU niki mbak
2: Dereng niki wawusan jalan-jalan.
1: Hai, jalan-jalan ampun boleh gongge. Ngiro gongge ampun jalan-jalan gongge.
0: Duro kangnya jalan-jalan ke kamar mandi mantan ke studio bolak-balik niki mbah.
2: Nika kan mungkin sarang kalih meduwe mungkin kalah untuk beraktivitas memang harus dijalankan.
1: Betul, pinak tanggung jawab.
0: Nggih, menjalankan dumun niki indek cuaca sapunapi drika.
2: Napi kah?
0: Cuaca sapu napi reng widangan kerambitan mungkin mbak?
2: Nak cuaca niki rem kah? Nangin kan ya napi pun ngaturang niki pokok nari bedangin galang niki rem kah?
1: Coba video call mungkin.
0: Tidak bisa lah kan?
1: Tak iso.
0: Yening mungkin reng studio kanton rem sih niki mau dayung kah?
1: Rem. Nereng widangan ido sangkung
2: rem. Ribet nengadang rem kah?
0: Aduh, santukan cuaca ya bisa dikatakan ram encik-encik kan tambah nge.
2: Bersahabat lah kan.
0: Iya, betul. Tapi niki kita akan memasuki musim yang kurang bersahabat niki, musim kekeringan niki, Mbah.
1: Kemarau
0: nge. Pun tapi zaman-zaman pidan niki, Mbah, membaca perubahan musim anggen napi wastane simbol napi skadi minap niki
1: secara
0: wentan.
1: Manual,
0: ya, secara teknologi ya, secara alami sapun napi, Mbah.
2: Untuk membacanya niki kan?
0: Perubahan musim niki.
1: Mengenali perubahan musim.
2: Untuk membacanya niki yang dumun kan ejaan lama J jangan kene kan ngerang ejaan lama ejaan baru ge.
1: Entar maksudnya nge yen kadi anak pengisir dumuna mangken mengenali cuaca kadi napi seperti apa. Oh niki wenten arah anginnya pun lianan atau apa niki Mbah.
0: Atau anggen saseh minap niki ring Bali kan memang percaya dengan adanya saseh kenten Mbah nge. Minap saseh napi niki memasuki musim kemarau atau perubahan napi wastane skadi iklim betul dengan tumbuh-tumbuhan minap niki goyahan tumbuh-tumbuhan sampun semakin kencang kan tan artinya kan nika barat anginnya mungkin mentan musim perubahan atau perubahan musim nih kembah
2: Ya kenten iki, kenten tuh nak kenten niki sosis karo, kaso karo, niki sampun bulan Juli cah dengan dan tadi gumun sampun rauh bulan niki, lenak di gunung alap kopi.
0: Kopi.
2: Musim niko ngalap kopi dingin sampun kayak.
0: Yening kering nika ditandai dengan api mbah nika kan wau ngalap kopi uning, pun musim dingin. Yening musim kering atau kemarau?
2: Kering nika kan sampun jelas sampun dan wenten toyo nika gak?
0: Nika pun salah satu dampak utama kentan mangi.
2: Nika sampun lemah di kak dumun nak niki nenin tiang di kampung sana niki gak 3 bulan niko kakek nguruang drama gitu musim dingin sekali niki ampun gak? Dan di kainnya pun ajak tuan rumah danyen kesu ke arti do mandi ke pancorannya pak jam segini nak dingin ada lipi liu kene gitu ke ini ke pesan wenten ada masak tadi damuh lengis suasana nika gak?
0: Napi damuh lengis napi modelnya nika?
2: Nika yang damuh lengis nika yang mungkin sampun terbukti niki gak coba aja gak ke halaman liatin niko tumbuh-tumbuhan kan wenten melengis nah niko gak
0: pantas minap niki wengi-wengi damuh lah kenten mangge ya ning damuh lengis tenanin gongek manggihin yang damuh biasa nanin gongek manggihin sekali minap wengi kalin gongek motor di sadel motor pun wentenane belus-belus damuhan kenten mangge.
2: Nih, yang niko di sadel kan kenapa nyalang ge? Yang di kayu kayuan daun-daunan kan nak kelihatan nyalang
0: ge. Niko lengis, niko ke bawah.
2: Niko pun mematikan tumbuh-tumbuhan.
0: Oh, jati mbah.
2: Nih, ya hati-hati niko. Nah, coba aja memulo di buah kacang niko dicari kenon jamu lengis lingkar-lingkar pun buah kacang niko ge. Mana mau masih tidak man memulo kacang dugun nah masa amilan
0: artinya. Oh pantas uning niki mau sang sekali nih kembah Indira sampun mudui pengalaman. Yeni wau kan mengalami kekeringan tanwenten toya nih kembah Indira wau. Punapi tata cara mbah Indira pun niki mangda nentar kekirangan toya di saat masuk musim kemarau niki mbah.
2: Nah, lan di kampung dumun nyetok ni ke air medue tapi dan bak gede bedur ni ke gak? Ni ke angin penampungan di pada saat hujan kan? Dan
0: ya ni sumur tan wentan sumur.
2: Yan mangkian riko di sana tu benten sumur ke, yang sedikit dia tu nampun nanya sumur kentan, dan nanin tiang nago ye hujan, dawak riko ke di sana kentan nange tago dan saringan dah jangin penyaringan di bak ni ke penyaringan paras ni ke kayak untuk air minumnya
0: kan. Air minum air mandi kebutuhan air lah kentan nggak banyak yang kan.
2: Mbak periksa masih lah ada yang kakek bersih apa sih ini jadi
0: betul digunakan mangda steril ya.
2: Ternyata bersih kan menurut orangnya kayak aman dia mau bersih lah nama tutup masih nih kayak aja kayu kena ketutup nih kenten dan lah hatinya hewan dan serangga nih ke bisa masuk
0: masuk minap di musim hujan kemarin sampun nyetok kenten mau dayunge nyetok ring sumur minap niki mungkin masuk musim kering kemarau kan dadosnya dangan ngerarah toyo mangge angin mesiram angin minum
2: ini kebak nih di atas nih cara mangkin je makario tower ni ke gak? Ya mangkin kan ampun wenten tower jadi ni ke kenten tinggal kita bikin tumbuhan kan mau berapa tingginya kan kenten
0: gak? Ni ke pun gak disiapkan dumun niki mentaki-taki sebelum memasuki musim kemarau niki mbah ya seksama informasinya nih mbah
2: yang tiang nah hastung karo gak dan je nanin pesemer tiang pegat gak hastung karo niki gak nah dalam ni 17 meter nanti yang gak
0: lumayan dalam banget nih lumayan malih
2: dadua yang polis sumber air gak nak dadua nampin kelabah niki selat jalan niki kelabah dadua niki gak dumun lah dua 13 sampun keluar dan nyak pun masih tukang semer yang pun ngongkon sud nah biarin dah kak sudang muntuh geng kita sing ngomen nih bakat mebias-bias loh kita bantuan niko kita pong-pong semer akhirnya ketemulah 17 nih ke akhirnya mungkin mangkanya langsung karo gak nge yang sarjonin mah kekeringan ijo kun mah mandi
0: nika pun makanya harus dipersiapkan dumun mah nge suk sama mah Indira informasinya nge
2: nika dumun nge
0: suk sama banget.
2: Nanti hosan Pak Manpani dimugi kena ngeh lanjut. Grup Janbah maka sami ge, cantik-cantik maka sami. Ya maka sami dan bahagia ken.
1: Dan sehat lalu. Sek sama Mbak Indira Tarnge.
2: Edi, niki darenge Edi April ya.
1: Oh, Bli Edi Tiangga.
0: Sek sama Bli Edi, sapun api gatra bagi kena nge.
2: Ting bukit tetap regani ki
0: ngen. Oh, ngen tani.
2: Ya mau nikah dumun sarang kalih nge, rahajang tugas, makin gak mah melanjutkan beraktivitas.
1: Dura semangat.
2: Ini bareng nge, dia. Dalam wani. Om Santi.
0: Inge, seksama Niki Mbak Indira, sampun ngawain informasi bantang nih mangkin. Ya, sapa sang remawali Niki Mbak Dayu, malih siki panel pun si rasane jagi nyaringin. Inge, Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Gengge, selamat pagi Dayu Ge.
0: Selamat pagi. Widangan api nih kayak mau Dayu.
1: Ya, kan pun kenian tuh.
0: Bebe. Di Ayuna tiang Niki.
1: Wah, iya dong be. Biasanya monitor mantan Niki.
3: Pasti tertawa tiang itu Gengge nya ya.
0: Ah, Gengge mengenal tertawa nih Ayuna. Yenten ini mah kede anten pun Gengge kenal Niki nih.
1: Nah biasa kenten Gengge asal pun kodenya kede nih kebe. Ciri khasnya kan lian-liana.
0: Baliana Niki nge. Aduh,
1: nembe Niki boleh munggah Nini.
3: Pasti dah tertawa tiang Gengge itu sah.
0: Nge pun api
3: ini pasti tertawa.
0: Nge, tanda ada ngumpat-ngumpat ke dean mantan Nini, pangbahagia Nini.
3: Pang boleh makanyeng Gengge Niki sambil masak, sambil ngempu.
1: Ampun wosan meratangan
3: dereng Gengge Niki. Aduh. Ngempu kari-kari kenten ibu nengantar Niko kakak ne masuk.
0: Alon-alon ke mantan nih sane mangkin sapun api gatra dumun nih.
3: Asteng karo becik Gengge. Sarang Dayu ge. Cuacanya rem-rem mangkin pagi-pagi.
1: Pater, ngayam buruk taler, rem-rem Niki jak adan yang suryo mana.
0: Minap Niki kanto Niki giliran.
3: Betul di desang yang suryo.
0: Nini mangkin memasuki bulan Agustus sampun musim kemarau Niki ni. Sampun api Niki ni untuk menjaga-jaga mang dan nenten kekirangan toya Niki di musim kemarau ni.
3: Ya pun Niki Gengge, titiang nak meduwe sumur Gengge.
1: Sumur napi Nike?
3: Sumur bor Nike.
1: Wah, becik. Yang
3: ngandalan paman, tentan bersidang Riki Gengge, alit toh ya ne. Maaf yang meduwe. Nge sumur wenten, kenten Gengge.
0: Nah minap Niki di musim kekeringan kemarau, sumur Nike dados angin minum, talar napi masih ramantan Nike Nini.
3: Titiang kan minum, gong taler gong gak bisa niki, karena kenten.
1: Ah nenek. Aja meriki, buten nih.
0: Nge, akeh nak ngemput Riki nih.
3: Makendong niki gong
0: gak. Oh kenten, nge, salam sehat, cucu nih Ayuna niki.
3: Nge, gong gak, ya kosa tenang, inti untuk, hampir wasana untuk keluarga wenten, sumur, pam wenten. Yang ciri-cirinya Niko kan musim kemarau Niko Niki biasanya bulan-bulan Niki sampun nge bulan Agustus Niko yang ampun dingin yang dawak dumun ampun kan karo kong nge
0: sase karo nge
3: dingin ampun sase karo dingin yang sampun kapat
0: ya,
3: ampun bunga
0: oke
3: Niko tanah-tanahnya yang dumun kong nge
0: oke.
1: Kemungkinan sana kan
3: Niki Gengge kapat Niki kan sampun jagi nampak
0: nge sekitar okay, bulan
3: sampun bungo Niko
0: Oktober akhir tahun lah kapat Niki nge nih nge
3: nge Niki kan ampun mangkin kaso karo mangkin
0: nge karo
3: mangkin Niko ampun pun
0: kapat
3: Niki Niki Jepun Bali yang menandakan Gengge yang sampun kapat Niko akhir ampun bungane kenten.
0: Oh Niko berarti cara-cara nak zaman pidana dahulu tradisional nge uningin kenten nge musim-musim perubahan musim sekadi dingin kemarau kenten nge nih nge
3: inge Gengge. Nah hari kan ya nangkin kan agak-agak melempar pasan tidak Gengge.
0: Napi nih kaskadi melepasan.
3: Mungkin karena pengaruh zaman minap nge.
1: Oh. Ya, artinya tidak terlalu nepek banget lah sama perkiraan kayaknya zaman dulu.
3: Nge, ternyak-nyak ten
1: nya pas
3: dumun nya dumun niko tepat kok nggih mungkin minap niko sekali atur tiang wawulun ke pengaruh niko minap zaman makin beda sampun nggih nggih pengaruh cuaca juga tanuningin nggih kok nggih pengaruh napi wasan kon di MKG niko
0: BMKG
3: nggih
0: niko nggih suksesan niki ni ayuna sampun nggih niki
3: akan nggih Pak Polisi yang makenyong
0: pagi niki nika sampun rera
3: nggih gengge sareng dayu ge tugas sama mungkin sareng sami satu kena nggih nini nini munggah niki nini ita matu nindi Pak Yanarbe Jeremangku sedani, Jeremangku pemenang. Ibu Eka sampun enggak?
1: Durung.
3: Bu Eka munggah. Nggih. Kalah kawaliang dong enggak? Om santih santih santih.
0: Nggih, suksesan niki ni Ayuna sampun menginformasikan sampun mempersiapkan sumur wentan nggih.
1: Sumur pribadi.
0: Betul, ya. Wentan sampun kaicen informasi wow tanda-tanda alam ya, perubahan iklim. Kadin
1: anak dumuna kenta mengenali perubahan iklimnya. Kenta di wow tapi wasane tumbuhnya bunga Jepun nika sane akeh nyerentak kenta lho nggih. Sampun apa betanda nika sasi kapan?
0: Sasi kapan?
1: Minap entan ane lianan minap niki tanda-tandanya mulai jebos ngiring gonggek ye sareng ta rakerai sareng sami nyarengin
0: patut ngiring nini kakak bajang-bajang sama tererot niki penyiar druene niki semua semangat mulai jebos niki mawaling ye Pak Mang Pandu niki nyarengin mau dayuari suksema Pak Mang Pandu mulai jebos sareng sesi selanturnya neng ye sareng makin galam mesanakan dumun.

0: tangga bencana. Tips penanganan kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang keberadaannya sama sekali tidak diinginkan. Seperti halnya jenis bencana alam lainnya yang dapat diupayakan penanggulangannya, demikian halnya dengan kekeringan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan antara lain, 1. Menanam pepohonan. Karena seperti yang diketahui bahwa salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan kemudian menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon dan disebut dengan air tanah ini akan dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. 2. Untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan atau terbendung sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Bendungan juga digunakan untuk mengairi sawah. Dan 3, menghemat penggunaan air. Air yang merupakan sumber daya alam harus dihemat dan penggunaannya hanya sewajarnya saja, jangan berlebihan. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggiring margaya umur pitung desa Denpasar, kanton ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang gongga Sintia, taler wenten.
1: Titiang dayu ari, nyarang-nyarang kerai ringgalah mangkin.
0: Nginin ini topik acara Rahajung Bali, kanton budaya waspada dampak Godzilla El Nino. Nge, wau, sampun ake niki beberapa nge-informasian tanda-tanda alam, sekali suara tumbuhan, bunga Jepun, sampun tumbuh mekar, kentan nge.
1: Tanda alam secara manual kentan. Sedrung mentane teknologi
0: mangkin. Terus fase bulan dan hujan, perilaku hewan dan hama, minap niki guys kadi peningkatan kemunculan hama atau perubahan cuaca ekstrim dibaca sebagai siklus turunnya energi alam tertentu dari respon lewat upacara penolak bala atau sekadi wenten nangluk merana niki nggih. Wenten taler dibaca dengan wariga dan ilmu titen nggih rakelantrai atau pengamatan turun temurun dari kebiasaan alam sekitar yang diwariskan lisan antar generasi untuk menentukan waktu bercocok tanam. Karena memang yening rakelantrai sampun mendeteksi kenten nggih dari musim kemarau dengan tanda-tanda alam niki sekali zaman dulu. Memang dampak utama yang paling keras niki adalah terjadi kekeringan panjang, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, ancaman pangan niki mau dayu.
1: Aduh, harus waspada niki nggih. Serunya ning ten napa wastane ten sobe informasi mang de sami margi antar becik kemantan gongge.
0: Patut nika. Nah, sami mangken gongge ingin lebih tahu napa
1: wastane. Memperbanyak lagi ya, memperbanyak wawasan lagi kadi anak dumun sapun api ngemargi yang niki kenten. Nah, ingin rakyat saya Liana niki durus sarangin titiang sarenggung kayak Cynthia Ring Ambar.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Ratu Dayu sarenggung kayak Cynthia.
0: Titiang. Inge, Om Swastiastu, niita sapunapi gatre.
2: Nenek segera tuh.
1: Astu kare. Pun jo jangkep niki minap jamu niki to.
0: Pan perlu berarti mau dayu metaken ampun pasti jangkep.
1: Ya hanya memastikan ke mantan ya siapa tahu enten sane kirang.
0: Patut dika kirang midap niki ten ni. Nggih, astungkara niki sampun tapi boleh ulamne mangke ni.
2: Ya.
0: Napi boleh ulamne mangke ring peken.
1: Tapi keltunas.
2: Ya mangkin ya kang yang pindah. Kenten nak sama dagingin siang aku kenten jangan nak ten karing ten kenten tu perlu tu perlu kita masih badan nak ken daging
0: ben. Daging betul
1: harus jangkep ni ke bos 4 sehat 5 sempurna.
2: Cuman ini nak kenten berjangan kita bukan anak-anak nak perlu masih mana tubuhnya ken bengen tu besing aja baik itu.
0: Tapi memang sekali penikah mau dayu 4 sehat 5 sempurna tubuh harus sehat tapi malah nih dia memasuki musim kemarau mungkin nih. Pun api niki tanda-tanda alam nak pidana membaca perubahan musim niki nih ya.
2: Niki sekali itu mundang kan nak yati yang sampun sasi karo ya sampun kaso nak ada bawa mengket bawa masam dingin ya nak karo niki masam dingin kolong biasa tumbuk kan tu
1: wong jamur
2: di tanah-tanah niko wong ini hang wong bulan wong kanjo niko. Nah, wenten apa kapah kereta mendik ni kau tuin karo tu. Kalau makin jeden, jeden nampu hijau ya ni kau aku ni.
0: Patut sekali nikang ni ayuna, wawunge, mok dayunge.
1: Wenten perubahan.
2: Nampun kan jauh kabe ngabe, nampun kesin tuka ada ngale-ngale wong ini atau rula meteret jadi tu depan. Pun kan nampuin wong ini ada je demen nasi dulu
1: ni. Dah sajang ni kan ni.
2: Wih,
0: aduh, ini kubuci,
2: enak.
0: Enak, nih, nggih.
2: Nggak angin, wong-wong ane aduh, ala nih, tuh.
0: Oh, iya nih musim kemarau, napi nih ketanda alamnya, nih, kan, nih?
2: Iya, musim kemarau, nih, kok, kenten, ampun. Nah, napi, ya, tandur, ya, tenyak, lu, nih,
0: kan, nih, bukrat. Gagal panen.
2: Napi, ya, kenten, masih, ya, bukrat. Naminap makin wenten obat
1: nanti antisipasi hal nike kenten
2: nge angin penyuburan nike wenten ya dulu nak ten wenten napi ya tuh
1: nike sampun hanya berpatokan sarang alam lah dos nih
0: berdampak sarang petani berarti nih nge
2: mungkin alam niko sasih numpol ya beci yang sasih dan numpol ya kukrat kenten aduh
0: nge nike pun ya nih ring pakubon pun napi tata caranya niki mang dan enten mengalami krisis air kenten ni persiapkan toyo minap enten sumur ring pakubon ni
2: Oh, niki nak sik yang nak wenten sumur wenten, pam wenten atu. Nih, ini sumur niko ne tuna sih nepa miram ya niko. Oh, angge angkutan atu bunge.
0: Nih, samun bersiap siap
2: niki. Nyarang ini giman buduk nyarang itu semua.
0: Sik sama ini.
2: Dan sering deso wenten diastu ya ne. Siram cuma bertahan hidup kan itu. Dan nyak lung ni ke pertumbuh ni sekali kena hujan eh.
0: Gini.
2: Ya nak kena hujan aja menjem lung dan kau mageloan mungkin. Nah cuma nyak hidup kentan kentan asana lung sekali kentan tumbuh kentan. Ya nak diki di pojatan nak kenyat atau itu si genteng pasti kau pun. Ano perubahan sama kios santan kita tu.
0: Ini
2: santan nyalain saya semua. Niki nak, ya nak dias tu masa dingin nak kepanas ha sana tu.
0: Niki sampun tak kenyang tu.
2: Kenteng, kenteng ni. Niko mawinan mina ke nah menurut genah ada ni tu.
1: Yeah, menurut genah, menurut makin nak keh berubah ni ke san kadidumun ni aja tepat ni cocok san kenten.
2: Ini tepat ni ke ni masan ngalih capung, masan kene ngalih capung nak mak yakinnya nak mak keh capung biar masan ten wenten ten yakin tu.
0: Ya ning sampun wenten capung akeh ni ke ni ke musim napi masuk ni.
2: Ni ke musim usan. Oh, saya kenten tu, pun padi kuning-kuningan itu.
0: Oh, berarti ke musim.
2: Dan sampun sampun lau, itu dan ada tungguas, sampun ada capung, mungkin dah kenten. Nih, ya na, masa hilang capung ni, ko masa nak kecari.
0: Kecari, oh, cak capung kecari.
2: Masa nak mungkin nanur ni, ko lau, kenten, kenten tu saya kade dumo na. Nih, nyesir sampun ngarara lau, kenten itu.
0: Okay. Alusannya kan di nak dumun nang ya, makin ton sida keni niki.
2: Makin belau hilang.
0: Lampun.
2: Hilang. Kenapa nak tu?
0: Ngini kau, enggak mewah.
2: Enggak sang enak nak kenapa tu?
0: Ngini terheran-heran dah dosa niki. Ngini.
2: Kita di dumun usan kenapa nak modalnya cara jangkrik, nak kenapa ya. Makeh nak kenden tu nak dadah tunas nak kata ya senang kenden.
1: Nggih, iya tiang nak nahan nih kang ngajeng yun nika genggek. Enak gurih rasanya.
0: Gua ngeta nani. Iya,
2: nama dia nak dia nak cara ulat-ulat nak bejumpol nak kata cantik tu mandu. Dan dia nak belau kenden tu mandia.
0: Nggih, ini sok sama informasinya nih.
2: Baik kamu mungkin ini tiba ka sampai di arenge muka baik ka sarenge tu dayu. Sarang gombeng
0: eh.
2: Nggih. Esok semua maka cita sarang sami nih ketua niki ampun api ya gadrana niki. Nggih esok semua tu dayu sarang gombeng daler ini mau pamit om santi om.
0: Nggih esok sama nih Ita berarti tanda alam dari hewan niki nggih maksudnya niki mau dayu nggih informasi Reni Ita. Di santa naler nyaringin gongnya Cynthia puni kita lar mau dayu hari ring masa perempat suk semua wentering Facebook Pak Oko Mulyarto Padang Sambian nggih Pak Iwem Berata Batu Bulan nyaringin Pak Deapong Kluton Tegar taler Abawesa Samplangan Widangan Gianyar nggih Malah Siki Penel pun minap kantong galanyane malah 3 menit niki nggih rekalantrai angin dumun ring acara Rahajeng Bali nggih 2 menit sampai 3 menit niki poleng nggih Om Swastiastu selamat pagi.
3: Om Swastiastu Rahajeng Semang Tudayu Sarang Gongge.
0: Inggi Rahajeng Mawali Besti Mok Dayu Niki Mok Dayu.
1: Jangan nak kalih mau dua Besti Niki makin bingung dia sih Rani Pak Dut tapi Pak Ian.
0: Pak Ian.
1: Pak Ian. Ngomong mana dia Pak Ian rasanya Pak Ian.
0: Pun api gatrane Niki Pak Ian.
3: Baru oke nah segar
0: kencang pisan Pak Ian tiang niki pasti.
3: Ya pun niki cuaca agak rem.
0: Be, niki pun membuat energi ya berubah-ubah tan kantan Pak Ian.
3: Niki sang yang suryo kari lo niki.
0: Ya lo akan Pak Ian
1: niki. Ulian ada tiang jak gonggak tan Pak Ian.
0: Napi Pak Ian lo niki.
3: Sang yang bulan ring rompat
0: kita.
1: Kadang tiang uang bulan.
0: Dos uangan, dah dos pun bece Pak Ian nih Kang sang yang bulan,
1: kuning kan tuh ke
0: Inge Pak Ian, mungkin ngeninin dumun ini musim kemarau nih Pak Ian panik tan dumun nih Pak Ian memasuki musim kemarau Pak Ian.
3: yang tiang biasa-biasa mantan.
0: Oh, biasa mantan.
3: Tanpane yang soal toyo minum niki
1: mencukupi
3: nggih. Mencukupi apa ben ing sumur di tiang niki nak. Dalamnya 16 meter.
0: Oh, selisih ben siki sarang main di rawa nggih nih Kang, tapi nek ayuna main di rawa minap nikah.
1: Main di rawa 17 wau.
3: Yang 16 meter niki sampun toyo utampi wasane utama niku ring kleputan sampun boleh yang niki paras sampun parasane untang niku napi.
0: Oh, kenten nggih, memang kita memasuki puncak kemarau bulan Agustus hingga September niki 2026 niki Pak Yan. Wenton tradisi ten minap ringwidangan kapal Badung niki untuk memohon hujan atau kesuburan air di Bali saat kekeringan niki Pak Yan.
3: Wenten niki menak tirta kenten ring paluh kenten
0: ring paluh
3: puro nggih puro paluh wasane niku medaging pekelep tapi wasane niku ayam kenten sarang bebek kenten.
0: Nika tradisi nika sampun tapi wasane sampun kelaksananya karena kan niki masuk musim marau nika Pak Yan.
3: Inge niki meminap di purnama niki nggih.
0: Oh, ring purnama.
3: Nggih, nah kenten ring desa niku kenten nggih. Anone puncak anone kenten ring desa.
0: Kudang hari niki kelaksanaan yang Pak Yan.
3: Wai-wai pisan niku.
0: Oh, wai-wai
3: makan. Pun niki Bu Mang Buduk nyepun nyarang nggih dalam budaya.
0: Oh, inggih, sesama Bu Mang.
3: Inggih. Tiang nak nyarang nanu mereka ni, kepala wasana ke wenten tukar di ke bersen ini mereka pun mulang pekelap, wenten baris, kenten gigal-gigalan topeng wenten gitu.
0: Kenten,
3: bukan kenten majlis lamih kasih itu, majlis lamih ni ke semetone ni ke kramo. Makarang ulam ke ulam beguling ni kenapa?
0: Ulam beguling.
1: Sane polih saking kentennya pura kenten Pak Man. Tapi, Pak Yan, sane polih saking pura.
3: Inggih niko kan desa ni mendanai uling desa kenten.
0: Kuda ulam bawi ni ke Pak Yan? Wenten ring pura.
3: Wenten ulam bawi meguling ni ke ring bandan bebangkit tu niko menggarang sarang.
0: Menggarang.
3: Ramoriko nggak boleh dong kiri kenten.
0: Siki mantan ulam bawi meguling nika siki mantan.
3: Iya siki niko niko pun garang. Wenten boleh syokor nih wenten boleh kuping kenten ya. Nak majelis lamih wastana.
0: Majelis lamih. Oh kenten bi unik pisan niki nggih mau dayung nggih.
1: Betul.
3: Itu nangluk merano niko nggih. Mano merano mesinop kenten ijo yo pun menang mana riko yo menang pangrang ngrebedo ring rada mengpadi napi yo luwir niko ring cari
0: nggih niko pun inggih seksama Pak Yan informasinya niku sanekan dumun nggih
3: nggih nggih niki Bu Mat yang sareng Pak Marah ayo Kak Daung pun nyolek niki ge
0: seksama Kak Daung
3: untuk galah om santi santi santi oh
1: seksama banget niki Pak Yan arbe sake widang kapal sampunya rengi
0: nggih seksama niki Pak Yan nggih Kak Angga taler niki nyarengin modaya sesama Kak Angga wenten Ibu Janura Bangli nggih bagi stata kena rahayu sasi karus sasi dingin nggih sesama niki Ibu Janura nggih rakelan rai semeton titiang sarang sami wenten taler puniki nggih peran subak saat musim kekeringan di Bali mengatur pembagian air yang adil mengubah pola tanam dan melakukan ritual adat nggih jadi tenang ke manten astungkara iraga sarang sami sampun melestarikan subak di Bali jadi ten panik sekali Pak Yan jak sampun aman kenten modaya nggih
1: mencukupi
0: kelengkapan nggih pangan
1: niki musim kemarau ya tapi paling niki puncaknya ring Agustus
0: hingga nyatus. September 2026 ingat audio sonton titik yang sarang sami santukan gong esennya sampun puput bertugas dumun nggih jaringin sempatan sami sampun ngawit ringgala jam 5 kantos jam kutus semang mangkin kantan nggih lantaran mana jebol srek lantrai ringgala jam kutus kantos jam dasa wentan mok dayuari sane jaringin rek lantrai lantoran ri acara rahajeng Bali nggih. Yaning kantan gua nggak mau pamit dulu mau dayu dadah.
1: sumbangan. Iya, semua bangsa penyanyi nge, menyebut setiap mantan.
0: Iya, selamat bertugas nge modayo talar suksemada trakalan rai yang ngantan atur gongak dorong manut gongak sindia lungsur gangrana pengampura. Maka wasanang atur pepetang gongak sindia antuk mencarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.